0: Tidak final dan banding, ya. Tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya, ya. Okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya. Sudahlah, Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya. Ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
5: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
4: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
5: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
4: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
6: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
7: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
6: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
7: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
8: Laporan Khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
8: pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan. Tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju

0: Mas Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, senang sekali menemani suasana pagi Anda. Mudah-mudahan secerah udara saat ini untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan sepertinya jauh lebih baik untuk asap lebih tipis dari hari-hari yang kemarin. Walaupun tadi malam juga kita masih merasakan aroma asap yang cukup menusuk ya di hidung. Baik pendengar, silakan yang ingin bergabung dengan kami di opini publik untuk pagi hari ini, kita bicara mengenai kemarau panjang yang tidak hanya membuat udara terasa lebih panas dan sumber air semakin terbatas, tetapi juga mulai berdampak pada ketersediaan dan harga pangan. Nah, ketika produksi pertanian terganggu, pasokan beberapa komoditas dapat berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Ya, silakan ingin bergabung di dua line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
1: Dengan Bapak di Sungai Musang.
0: Bapak Ramli di Sungai Musang. Apa kabar Pak Ramli?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Udara bagaimana nih Pak Ramli di sana?
1: Ya ini kabut.
0: Kabut, di sana kabut ya. Bagaimana dengan kebakaran-kebakaran Pak Ramli? Amankah di Sungai Musang?
1: Di sini kada memang kebakaran tuh cuma asap kiriman aja.
0: Oh. Wah, siapa yang ngirim asapnya?
1: Ya datang di lain lah, nang datang di orang nama bakar-bakar tuh nah.
0: Iya, alhamdulillah di sana tidak ada kebakaran ya, tapi hanya mendapatkan kiriman asap ya dari wilayah lain. Baik.
1: Katergano kayaknya tuh sekitar jam apa? Siang pun nang jam 10, jam 11 sampai sore kayaknya nambah angin hanya hilang.
0: Iya. Di sana belum ada hujan juga ya Pak Ramli di Sungai Musang?
1: Kita nih 4 bulanan lah.
0: Sudah berarti sudah 4 bulan ya, kita kemarau kita lebih panjang ya.
1: Iya, 4 bulanan sudah kada ada hujan, cuma sekali aja dahulu hujan ada.
0: Sempat sekali ya. Itu katanya kalau ada hujan hari seperti itu namanya hujan tipuan ya, ada istilahnya seperti itu. Hujan tipuan.
1: Pas musim katam tadi ada kan hujan sekali, mbak itu masih ada lagi.
0: Baik. Ada ada informasi apa lagi nih Pak Ramli? Atau ada apa yang ingin di? Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Kada lagi pang sama mbak Icah yang dia itu pang mengisahkan itu pang.
0: Untuk masalah ini apa? Seperti kayak pangan di sana bagaimana? Untuk padi, apakah aman, lancar? Tidak ada masalah, tidak ada yang puso atau apa begitu karena kemarau ini?
1: Kalau padi bagus saja di sini. Aman aja.
0: Aman aja berarti ya, alhamdulillah.
1: Kada ada nang apa juga untuk kada ada kemasinan, kada ada. Asal aman aja di sini, kalau nya sempat kena. Baik aja kalau tapi bilangnya tak ke belakang itu kurang baik lah. Pejuru orang tuh pakai apa itu? Ampang awal aja kebiasaan nangan itu lawan kan masinan juga.
0: Airnya masih asin ya? Berarti ada rebusan air apa? Karena
1: banyu masin kan tadi otomatis anu ada baik.
0: Iya.
1: Anu apa putihan anunya tuh nang urainya.
0: Iya iya. Jadi cuaca ini juga mempengaruhi ya Pak Ramli ya. Oke.
1: Jalan.
0: Baik, makasih Pak Ramli, tetap semangat.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Ramli yang sudah bergabung dengan kita di opini publik pagi hari ini. Ya, pendengar, kita masih lanjutkan mengenai opini publik kita mengenai harga pangan naik akibat kemarau panjang ya. Jadi kondisi ini tentu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang setiap hari harus memenuhi kebutuhan dapur. Harga pangan yang meningkat dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Nah, sementara petani juga menghadapi tantangan karena biaya produksi dan risiko gagal panen semakin besar. Nah, pendengar, lalu sejauh mana kemarau panjang memengaruhi kenaikan harga pangan di Kalimantan Selatan? Komoditas apa saja yang paling rentan terdampak dan bagaimana masyarakat, petani, pedagang, serta pemerintah dapat menghadapi kondisi ini? Kami ingin mengajak Anda untuk bergabung, silahkan Anda memberikan komentar Anda, opini Anda ya di sini karena kita sudah di opini publik sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kami juga akan hadirkan dialognya di Dialog Banjar Realita. Pastikan Anda bersama kami tetap di sini di 97,6 FM pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
1: Himbauan keselamatan ketenagalistrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ya pendengar, kita masih di opini publik ya mengenai kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan yang mulai memberi dampak nyata terhadap harga pangan di Banjarmasin. Silakan yang mau bergabung 0811511410, 0511325162. Waktu kita juga tidak banyak ya, silakan Anda ingin memberikan aspirasi Anda di sini, komentar Anda juga silakan. Ya pendengar, kalau kita ke cabai rawit merah misalnya mengalami kenaikan dari sekitar Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram, berarti Rp20.000 ya, ada kenaikan di situ. Ada beras lokal juga mengalami kenaikan dengan besaran yang mencapai sekitar 20%. Nah, kondisi ini menunjukkan dampak kemarau tidak berhenti pada ketersediaan air. Ketika lahan pertanian kekurangan air, produksi menurun, pasokan menyusut, dan pada akhirnya harga di pasar ikut tertekan. Nah, bagi masyarakat, kenaikan harga pangan memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran harian, terutama nih bagi ibu rumah tangga ya, dengan pendapatan terbatas, angkanya segitu-segitu aja begitu ya. Tapi ternyata barangnya semakin naik aja begitu ya. Nah, ini kenaikan harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya dapat mengurangi daya beli. Nah, pemerintah Kota Banjarmasin dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah kemarau yang berkepanjangan. Pemantauan harga harus diikuti dengan langkah menjaga distribusi, memperkuat pasokan dari daerah produsen, serta memastikan intervensi dilakukan ketika harga mulai bergerak naik. Nah, pendengar, di sisi lain petani juga membutuhkan dukungan agar mampu bertahan menghadapi perubahan cuaca, ketersediaan air, bantuan sarana produksi, hingga informasi cuaca dan pola tanam. Ini menjadi bagian penting dalam menjaga produksi pangan. Kemarau panjang perlu dilihat sebagai tantangan terhadap ketahanan pangan daerah. Nah, di sini kemarau panjang perlu dilihat sebagai tantangan terhadap ketahanan pangan daerah. Jika pasokan tidak diantisipasi sejak awal, kenaikan harga dapat meluas ke berbagai komoditas dan menambah beban masyarakat. Ya pendengar, karena itu menjaga harga pangan di tengah kemarau bukan hanya soal operasi pasar ketika harga sudah meningkat. Nah, yang lebih penting adalah memastikan produksi, distribusi, dan cadangan pangan berjalan seiring agar kemarau tidak berubah menjadi tekanan baru bagi masyarakat. Jadi di semua sektor sepertinya ya, kita harus menghadapi persoalan-persoalan ini. Ya, kalau dulu kan 100 ribu mungkin bisa membeli berbagai macam ya ke pasar tradisional. Mungkin sekarang karena adanya kenaikan-kenaikan beras yang tadinya harganya 15 jadi bisa mungkin jadi 17, jadi 20 ya. Mungkin yang tadinya mampu beli 5 liter sekarang udah nggak cukup ya, nggak bisa dibagi uangnya untuk yang lain. Ya, ini problem ibu rumah tangga, problem untuk para bapak-bapak juga yang harus mencari nafkah ya di luar sana. Ya, dan juga para petani-petani kita juga yang mungkin merasakan kebingungan juga dengan kondisi seperti ini. Ya, baik pendengar, kita harus juga, kemarin sempat kan kita tidak mendapatkan air layak konsumsi ya, dan kita harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air layak konsumsi karena itu hanya digunakan untuk MCK begitu ya. Ya pendengar, mudah-mudahan semuanya bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali mendapatkan iklim yang normal begitu ya. Tidak kemarau, tidak hujan yang menyebabkan banjir juga ya. Baik, terima kasih pendengar, terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah bergabung bersama kami di Opini Publik. Dan kita nanti jumpa tepat pukul 9 di Cek Fakta.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya Faeca Hasan, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism atau GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA atau DNA makanan ke dalam genom manusia. Nah, sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan. Dengan demikian, makanan GMO merusak genetik dan kesehatan manusia adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi, dan informasi cek fakta berikutnya pendengar bisa Anda simak pukul 15 dan juga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin. Oh, that's all this girl.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai sudah
2: nini akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan kita ketahui saat ini kemarau masih melanda di seluruh wilayah termasuk di Kota Banjarmasin dan tidak hanya berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan, ternyata juga berdampak terhadap ketersediaan bahan pangan di Kota Banjarmasin yang menyebabkan kenaikan harga di sejumlah pasar di Kota Banjarmasin. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, ada Mas Ignatius Rizky Perdanasalan. Selamat pagi, Mas Hius.
1: Selamat pagi, Mas Bima.
0: Baik, terima kasih Mas Hius sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Siap.
0: Baik, Mas Hius bisa dijelaskan untuk kondisi kebutuhan pokok dan ataupun kebutuhan pangan kita di sejumlah pasar di Kota Banjarmasin berkaitan dengan kondisi kemarau yang saat ini masih melanda. Seperti apa sih untuk kronologi dan kondisinya? Bisa disampaikan?
1: Baik, Mas Juma, pemirsa pendengar sekalian. Sebagaimana kita ketahui saat ini Kota Banjarmasin tengah menghadapi kemarau panjang dan seperti disampaikan tadi tidak hanya berdampak kepada kebakaran lahan dan hutan yang mana menyebabkan kondisi Kota Banjarmasin saat ini diselimuti kabut asap. Namun juga hal ini berpengaruh kepada ketersediaan bahan pangan, bahan pokok di sejumlah pasar tentunya. Sebagaimana tupoksi kami, beberapa komoditas utama sekarang setengah menghadapi kenaikan harga. Nah, ini disebabkan oleh keterbatasan suplai dari wilayah penghasil ke Kota Banjarmasin. Begitu, Pak.
0: Bisa disebutkan apa saja mungkin komoditas yang mengalami gejolak harga di pasaran saat ini?
1: Perlu kami sampaikan, Kota Banjarmasin saat ini inflasinya cukup tinggi, yaitu 4,97% dengan inflasi bulanan 0,49%. Yeah. Komoditas pangan penyumbang inflasi ini, nah sesuai dengan tema kita hari ini itu ada beras dan kebetulan ikan air tawar. Itu beras sendiri menyumbangkan sekitar 0,33% dari kenaikan harga seluruhnya, inflasi tadi. Kemudian ikan nila atau ikan sungai itu 0,16. Selain itu di pasaran juga kami temukan pergerakan harga itu dari cabai, bawang, telur, dan komoditas pangan lainnya. Termasuk juga minyak goreng ini yang kami terakhir temuan kami di lapangan, tim kami bergerak ke lapangan mengalami kenaikan sekitar 1.000 sampai 1.500.
0: Artinya ini kenaikan terjadi akibat faktor proses distribusi yang mengalami kendala berarti, Mas ya?
1: Sebagian karena memang produksi yang mengalami kendala karena untuk bahan hasil bumi ini sangat tergantung dengan cuaca dan kondisi alam. Kemudian untuk komoditas seperti beras dan minyak goreng ini terpengaruh juga karena surutnya alur barito karena musim kemarau panjang sehingga trafik kapal pengangkut itu cukup terkendala sekarang.
0: Ini seperti apa untuk dalam mengantisipasinya untuk pemerintah Kota Banjarmasin? Apakah akan ada kegiatan ataupun juga giat yang untuk mengendalikan harga di pasaran agar stabilisasi ekonomi juga tetap stabil ini?
1: Betul, sesuai dengan instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin, kebijakan pemerintah kota untuk meniadakan segala kegiatan yang berbau seremonial terkait dengan hari jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun dan kemudian diubahkan atau dikonversi menjadi kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kami sesuai dengan tupoksi kami di Disperdagin Kota Banjarmasin menjalankan instruksi wali kota ini dengan menggalakkan kegiatan pasar murah. Nah, perlu kami sampaikan, selain dengan mungkin biasanya masyarakat ketika mengikuti kegiatan pasar murah ini hanya ada dua komoditas yang kami support itu yaitu minyak goreng dan kelapa pasir. Dengan adanya kebijakan konversi anggaran ini yang dari tadinya seremonial kegiatan 500 tahun, kami menambahkan beberapa item, beberapa barang lain yaitu beras, kemudian ayam dan tai bunga. Ya, karena seperti kita lihat di lapangan terjadi kenaikan di beberapa komoditas ini, sehingga itu yang sesuai instruksi wali kota untuk bisa ditambahkan subsidinya melalui kegiatan pasar murah agar daya beli masyarakat ini tetap terjaga. Demikian Mas Juma.
0: Ini ada beberapa wilayah yang menjadi sasaran. Apakah ada daerah-daerah tertentu yang menjadi perhatian dari pemerintah kota?
1: Sesuai dengan instruksi wali kota, pelaksanaan kegiatan ini menyasar kawasan masyarakat yang padat penduduk. Nah, namun juga tidak menyampingkan kawasan-kawasan lain. Nah, sehingga kami pada kesempatan tahun ini itu melaksanakan merata di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin.
0: Berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah kota dalam hal ini, Mas?
1: Kalau subsidi per item itu agak lumayan banyak. Misalnya minyak goreng itu subsidinya sekitar 10.000 per liter. Kemudian gula pasir itu 10.000 per liter. Lalu ada beras premium itu kami memberikan subsidi 26.000 per sak. Lalu daging ayam, itu daging ayam beku nanti frozen, itu 15.000 per ekor. Lalu telur ayam itu 10.000 per kilogram. Lalu ada ikan sungai itu 10.000 juga per kilogram.
0: Artinya masyarakat menebus satu paket ini berapa?
1: Variatif Mas, nanti kita sistemnya bundling. Jadi misalnya ada di satu titik yang menurut kita, kan tim kita di lapangan juga memonitor adanya kenaikan di pasar salah satu pasar misalnya. Komoditas itu yang nanti akan kita bundling. Jadi misalnya nanti ada yang minyak goreng, gula pasir dengan beras premium sebagaimana kita laksanakan pagi ini. Nah, kemudian nanti juga ada mungkin minyak goreng, gula pasir dengan daging ayam atau telur ayam begitu.
0: Artinya rata-rata untuk warga menebus di harga sekisaran berapa, Mas? Dari harga normal.
1: Kalau untuk minyak goreng, gula pasir dan beras premium kita di 97.000 hari ini. Yang hari ini kegiatan hari ini kita laksanakan.
0: Per paket.
1: Kemudian
0: ya?
1: Yang lain nanti juga menyesuaikan. Per paket betul, per paket.
0: Dari harga normal.
1: Memang kalau harga normal tentu saja ini sangat jauh. Kita kan menggunakan harga distributor itu berarti subsidinya sudah sekitar 36.000 yang kita berikan per paket. Harga normalnya 157 sampai dengan 170 itu kalau beli di pasaran, mungkin bisa lebih.
0: Adakah kriteria mungkin masyarakat yang bisa mendapatkan paket pasar murah selama kebutuhan pokok di pasaran ini mengalami lonjakan harga?
1: Kami memprioritaskan pasar murah, kegiatan pasar murah ini sebenarnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian masyarakat rentan. Nah, cuma memang karena instruksi wali kota juga bahwa hendaknya kegiatan ini merata seluruhnya. Makanya seperti kami sampaikan tadi, tidak hanya kawasan-kawasan tertentu yang padat penduduk atau mungkin masih dalam kondisi belum tertata yang akan diintervensi, tapi juga wilayah-wilayah lain. Cuman memang volumenya akan berbeda. Misalnya di wilayah yang padat penduduk, di kelurahan yang memang penduduknya banyak membutuhkan, itu akan lebih sering dilaksanakan ketimbang demikian.
0: Artinya ini menyasar 52 kelurahan di Kota Banjarmasin ya pelaksanaannya?
1: Betul, 52 kelurahan kami laksanakan merata dalam waktu 3 bulan ini.
0: Pembagian sistem kupon?
1: Ya, pembagian kita laksanakan dengan kupon. Jadi satu KTP itu mendapatkan satu kupon. Jadi kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan. Jadi harapannya paket ini bisa merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat supaya memang tujuannya tercapai. Karena selain untuk merayakan 500 tahun Kota Banjarmasin ini, juga untuk menjaga daya beli masyarakat.
0: Ini juga yang menjadi pertanyaan, di tengah kabut asap mungkin pelaksanaan pasar murah akan menjadi sesuatu hal yang dianggap berbahaya ketika mengumpulkan massa di tengah kabut asap yang masih melanda. Seperti apa sih hasil dari Disperdagin sendiri untuk menghindari hal itu?
1: Betul, kami saat ini tengah mengupayakan juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika mengikuti kegiatan pasar murah itu tentunya harus menggunakan masker. Nah, kami juga sedang mengupayakan dengan SKPD atau instansi terkait untuk mungkin bisa berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah juga sekaligus pembagian masker. Terakhir saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan beliau sedang melakukan konsolidasi dengan timnya untuk bisa mensupport kegiatan ini.
0: Baik, kembali lagi kita ke terkait dengan kondisi harga di pasaran. Saat ini untuk di pasar-pasar tradisional berkaitan dengan harga, artinya juga supply dan juga ketersediaan juga mengalami penurunan berarti, Mas ya?
1: Betul, karena memang kita sangat tergantung dengan pasang surutnya air di Muara Sungai Barito. Nah, otomatis distribusi sedikit terganggu. Tapi kami saat ini sedang melakukan penjajakan.
0: Halo?
1: Selain juga dengan beberapa daerah, itu ada Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sidrap di Sulawesi. Untuk komoditas beras, dan juga telur, kami juga tengah penjakan untuk komoditas lainnya, misalnya cabai. Itu kami sedang melakukan komunikasi intens dengan Kabupaten Brebes dan beberapa sentra penghasil lainnya seperti Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Kalau untuk bawang merah, kami tengah melakukan komunikasi juga dengan Kabupaten Entekang. Harapannya kerjasama antar daerah ini bisa membantu nanti terkait dengan suplai ke masyarakat di Kota Banjarmasin.
0: Apa keuntungannya, Mas, yang didapat dari pemerintah kota dengan artinya kerjasama dengan selain suplai tadi itu? Mengingatkan proses distribusi juga berlangsung terkait juga dengan kondisi cuaca yang berlangsung saat ini.
1: Iya, betul. Memang kalau distribusi ini berpengaruh terkait. Kalau kami berharap, mas, jadi barang ini mungkin saja hambat, tetapi jika kami berharap tidak dapat dikendalikan.
0: Selain dengan kerjasama dari luar daerah, adakah mungkin komoditas-komoditas yang mungkin mengandalkan dari lokal kita sendiri?
1: Saat ini kami menjajaki untuk mencari alternatif terkait dengan cabai ya, karena cabai harganya lumayan lumayan signifikan kenaikannya, antara 20-30% dari sebelum kemarau. Nah, ini kami sedang melakukan penjajakan juga ke daerah-daerah penyokong di Kalimantan Selatan, khususnya terkait dengan penggunaan sentra penghasil cabai ini. Walaupun memang secara regional produksi kita masih belum surplus, tapi kami terus berusaha.
0: Berkaitan dengan cabai, ada program yang saya ingat terkait dengan menanam cabai dengan DKP3, Mas ya. Itu seperti apa dalam hal menekan inflasi yang mungkin jadi penyumbang juga cabai ini di Kota Banjarmasin? Itu masih berjalan kah atau seperti apa?
1: Betul, terkait dengan program menanam cabai mandiri, dikasih dengan DKP3 Kota Banjarmasin, bahwa DKP3 siap untuk melakukan pembagian bibit cabai gratis ke masyarakat. Nah, mungkin nanti ke depannya, selain dengan kegiatan pasar murah, kami juga akan menggalakkan pembagian cabai ini. Jadi masyarakat selain mendapatkan paket sembako juga mendapatkan bibit cabai yang mungkin bisa nanti disemai sendiri di rumah, begitu.
0: Baik, kita beralih ke YouTube. Ada penanya, Mas, ini ada dari Nanda, katanya, izin Pak, apakah untuk mendapatkan kupon pasar murah harus menggunakan KTP domisili? Seperti apa?
1: Betul, untuk kegiatan pasar murah ini kami menggunakan KTP. Tentu domisilinya harus di Banjarmasin. Karena sasarannya untuk pengendalian harga bagi masyarakat Kota Banjarmasin sekaligus menjaga daya beli masyarakat Kota Banjarmasin. Demikian.
0: Artinya syaratnya harus menggunakan KTP domisili daerah asal ya, Kota Banjarmasin.
1: Betul. Betul.
0: Ada batasan kah? Mungkin satu KK, satu kupon, atau mungkin ada beberapa yang boleh dilebihkan atau seperti apa?
1: Kebijakan kita di Disperdagin ini untuk masyarakat yang hadir itu tentu saja membawa satu kupon. Jadi satu orang satu kupon. Karena kita menghargai juga masyarakat lain yang mengantri kan. Nah, selain itu jangan sampai ada modus penimbunan. Nah, karena kalau terjadi penimbunan ini kemudian oleh masyarakat atau oleh oknum tertentu ditimbun kemudian dijual ke pasaran dengan harga pasar, tentu saja ini juga tidak adil bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
0: Bicara soal penimbunan, dari Disperdagen sendiri adakah menemukan distributor dalam hal ini melakukan penimbunan di tengah kondisi sekarang ini?
1: Sejauh pemantauan kami di lapangan, tim kami juga selalu rutin turun. Kebetulan tim kami melakukan pengawasan 5 kali dalam seminggu. Ini sampai sejauh ini belum terjadi adanya temuan di lapangan. Nah, tapi kami juga terus melakukan pengawasan, dan apabila kami temukan pengawasan, mungkin nanti kami akan berikan rekomendasi terkait dengan penindakan yang bisa kami lakukan sesuai dengan tupoksi kami.
0: Artinya ini menyalahi dengan undang-undang konsumen berarti ya, ketika ditemukan tindak
1: gitu. Betul.
0: Baik, Mas Yus, mungkin bisa disampaikan terakhir terhadap masyarakat, terhadap gejolak juga harga di pasaran terkait dengan kebutuhan pokok saat ini tengah kemarau, agar masyarakat tidak panik buying dan tidak melakukan pemborongan, aksi borong juga di pasaran, silakan.
1: Baik, kepada masyarakat dan pemirsa sekalian, kami dari Disperdagin Kota Banjarmasin menghimbau kepada masyarakat sekalian untuk tidak perlu panik terkait dengan kenaikan harga ini, karena pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin terus berupaya maksimal untuk melakukan pengendalian harga dan menjaga daya beli masyarakat. Nah, untuk itu kami menghimbau agar bisa hadir dan meramaikan kegiatan pasar murah dan mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan, misalnya tadi satu warga, satu masyarakat, satu KTP, supaya tujuannya tercapai dan daya beli masyarakat tetap bisa terjaga dan tidak perlu panik, karena kami berusaha untuk

dalam rangka stabilisasi harga agar masyarakat tetap mempunyai daya beli dan menjaga inflasi yang ada di Kota Banjarmasin. Dan seperti pesan dari Kepala Dinas tadi, bahwa masyarakat juga tidak perlu panik buying menghadapi kondisi sekarang dan melakukan aksi borong yang hingga akhirnya menyebabkan penimbunan, hingga juga membuat dengan harga gejolak di pasaran ini semakin meningkat. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal, kubiarkan mereka menang. Lalu setelah depo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
0: Judi online bisa bikin ketagihan.
2: Lebih baik tidak usah penasaran.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 110.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Banjarmasin pagi ini.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih?
4: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?
4: Iyalah.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Banjarmasin pagi ini berakhir. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat berkarya. Sampai jumpa tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Alam selalu memberi kehidupan, tetapi juga mengirimkan peringatan. Hutan yang lestari menjaga keseimbangan bumi. Namun, saat pepohonan menghilang, bencana dapat datang kapan saja.
1: Hanya aku yang tersisa.
0: Ketika bencana datang, tak seorang pun mampu menghentikannya. Alam yang dahulu bersahaja dapat berubah menjadi murka akibat keserakahan manusia yang mengusik keseimbangan. Pulihkan hutan, pulihkan kehidupan.
2: Ayo, tumbuhlah!
0: Setiap pohon yang kita tanam adalah harapan. Setiap langkah kepedulian adalah perlindungan. Bersama, kita jaga alam dan selamatkan masa depan.
3: Terima kasih telah menjaga hutan Indonesia.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar semuanya. Apa kabarnya di hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober, mohon maaf, 2026. Dan kita hari ini di program Halo RRI bersama saya Fadli, ditemani rekan saya ada pengarah acara Rahma Udayanti, dan juga nanti reporter kami ada Rizky Wahyudi yang akan menemani Anda di pagi menjelang siang ini. Silakan bagi Anda yang mempunyai keluhan ataupun juga aduan terkait dengan pelayanan publik dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI 0811 40976, ataupun juga di 0511 325 1562, 0811 5111 410. Nah, ini berbagai polemik lagi terjadi juga ya di tengah masyarakat kita, salah satunya malam tadi terkait dengan karhutla yang terjadi di kawasan Handil Bakti, tepatnya di kawasan Uniska, yang ini berdampak juga terhadap kualitas udara kita di pagi hari ini, yang beberapa daerah mengalami mengalami kabut asap, beberapa daerah lainnya juga ada mengalami kekeringan juga yang masih terjadi di Kalimantan Selatan saat ini. Dan ini masih menjadi fokus kita di beberapa perjumpaan Halo RRI, yang mana masyarakat banyak melaporkan terkait dengan kesulitan air bersih, air baku, ataupun juga air yang masih asin, dan sampai sekarang juga update-nya masih terjadi hal tersebut ya, dikarenakan kemarau panjang. Lalu juga beberapa perjumpaan sebelumnya juga banyak yang mengabarkan kualitas udara yang semakin hari semakin tidak sehat, atau bahkan sampai ke level indeks berbahaya. Nah, ini juga menjadi persoalan juga ya di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Silakan untuk Anda yang ingin punya keluhan aduan terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya, silakan bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111 410. Nah, ini kita coba sapa dulu pengarah acara kita, Rahma. Selamat pagi, Rahma.
1: Pagi, Padli.
0: Iya, Rahma, pagi tadi gimana kondisi di daerah Kaitangi, Rahma, yang berdekatan langsung dengan lokasi karhutla malam tadi? Apakah lumayan kabut pagi ini atau biasa aja?
1: Tadi subuh lumayan bau asapnya masuk ke dalam rumah ya.
0: Lumayan lah berarti.
1: Lumayan,
0: ya. Oke. Tapi dari tempat Rahma ke lokasi Handil Bakti malam tadi, tahu kan kebakaran terjadi ya di daerah dekat Uniska ya, kalau tidak salah kampus Handil Bakti. Deket kan ya, lumayan
1: deket ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Jadi tengah-tengah lah gitu.
0: Tengah-tengah. Malam tadi berasa kabutnya, malam tadi pas yang kejadian itu kalau tidak salah tengah malam ya, itu atau jam 11 atau jam 10-an malam ya, lupa saya itu.
1: Saya sudah tidur, Pak.
0: Iya. Oh, tidak merasakan ya berarti ya. Baik. Karena malam tadi saya melihat videonya agak ngeri-ngeri sedap ya, Rahma. Ya, Handil Bakti katanya dikelilingi api katanya.
1: Iya, benar.
0: Dan hampir beberapa masyarakat yang saya teman di WhatsApp melihat, waduh, ngeri-ngeri sedap juga ternyata di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, kita terima telepon pertama di pagi hari ini. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Selamat pagi kembali.
0: Nah, ini orang Batola nih bergabung sudah nama Amit. Malam tadi pina kebakaran benar, rupanya di Batola lah.
2: Ya, sama juga.
0: Ada kebakaran juga di Sungai Ulak.
2: Sungai Ulak ada, Bang. Cuma ada Pak, fokus-fokus tadi kecil itu, nah ada mungkin apakah itu, nah tapi sudah anu aja, Bang, ada besar aja langsung ada genal benar.
0: Sebetulnya
2: anu, Bang, nih kayak kemarin tuh pagi benar itu sudah anu apakah ada kelihatan matahari jurang tuh, nah kabut benar. Hari ini alhamdulillah masih ada tarangnya kayak
0: tuh, nah. Alhamdulillah. Berarti hari ini temending lah sedikit lah ya, lah.
2: Ya, pendingin lah hari ini.
0: Enggi,
2: kemarin tuh soalnya pakai mobil orang hati-hati kayak tuh, nah. Maksudnya jaraknya ada jauh kayak tuh, nah. Sudah tahun gitu, Bang, sampai jam berapa yuk? Kemarin tuh sampai jam 12 kan masih kemarin dia yang tarang harinya. Nah, kalau hari ini masih pagi tarang sudah, nah. Mungkin ada hujan kah kayak itu, nah.
0: Iya, ada hujan di daerah Batola lain mungkin ya kayaknya.
2: Mungkin salah, ya. Itu, jadi alhamdulillah lagi jaringnya hari ini.
0: Iya, banyu masih ngalih kira-kira.
2: Masih lagi banyu. Ada kendingan, Bang, tapi lah masih kata kalau diminum kayak itu, nah.
0: Masin-masin ya kalau lah berarti.
2: Masin-masin. Tapi kurang, Bang, sudah masin banget tuh, kurang, tapi masih ada mesinnya kayak itu, nah, kada kalau diambil juga.
0: Iya, kada kalau kesan apa makan ya lah.
2: Itu nah kada kalau. Jadi kalau nyuguhannya tuh kalau mandi ya bandingin aja dah jar.
0: Kemana?
2: Minum tata penukar juga banyu jarnya.
0: Berarti apa pengisian galon ramai nih kayaknya sama nukar banyu jerigen itu ya?
2: Iya, amis sebabnya lah anu ada orang yang berjualan di daerah sini.
0: Ah,
2: galon okay. Itu ya ada tempat orang mencari ke sana jarnya. Manggilnya tuh jadi majual seorang itu lang. Jarpun di orang atas kurang, ambil jarnya.
0: Oh, jauh juga ternyata yang ambilnya ya?
2: Tebang paling ongkos ngambil tuh kalau tapi larang aja satu galon 6.000.
0: Iya. Ya Allah.
2: Asal ada aja.
0: Iya, asal ada dan tenyaman sedikit lah paling kada ya kalau lah.
2: Ya, sabar aja ya lah.
0: Bujur.
2: Sabar akhir juga aina nanti saja ampihnya ya kalau serangan.
0: Insyaallah doakan aja lah mudah-mudahan kada sampai nang akhir tahun benar ya kalau kita nah.
2: Karena jangan. Tadi berapa lagi 1 bulan 2 bulan dah sampai kita.
0: Harusnya 1 sampai 2 bulan ini harusnya sudah mulai berakhir sih harusnya ya.
2: Mudah-mudahan amin
0: ya, ya amin. Kita doakan aja mudah-mudahan segera berlalu ini ya kelah.
2: Kada nyaman aja kita. Ini cobaan aja kan kita sabar kada umatnya. Itu siapa tamannya belakang tadi?
0: Siapa tuh?
2: Itu siapa kawannya tuh?
0: Nah, Rahma, ini ada
2: Rahma. Rahma. Rahma. Salam kenal Rahma.
1: Salam kenal juga Ibu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendapatan aja kalau pian lawan Rahma nih kalau. Atau hanya hari ini kira-kira nih?
2: Hanya hari ini kan.
0: Oh, hanya hari ini kah?
2: Sama nama anakku Rahma juga.
0: Rahma putri lah rasanya pian tuh lah.
2: Putri ada juga kayak itu
0: nah. Nah ya kalau makanya mama putri rancak kiawannya ya kalau.
2: Putri anu cowoknya belum lagi.
0: Anak pulang enggak produksi pian.
2: Aduh, cucu ayo kena dia dah.
0: Cucu bujur. Cucu pian semalam tuh siapa? Binian lakian enggak rasanya dia?
2: Binian pulang.
0: Ah binian nih. Kan mudah-mudahan ada cucu lakian kena pulang lah.
2: Tapi kada anu belum boleh namanya lagi.
0: Ya. Kena bahasa pulang insyaallah mudah-mudahan ada ya kelelah.
2: Ya, mudah-mudahan ikam boleh juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Nah, apa cita-citanya? Perempuan kah, lakian kah?
0: Doakan aja nang manakah nang anu kena ya kelelah.
2: Iya, Aida.
0: Doakan aja pokoknya kita bertahan. Amin ya kelelah,
2: nggih. Nah, jadi orang asal baik saja ya kelelah.
0: Ah, betul.
2: Ya, salam aja buat bertahan.
0: Siap, acil salah.
2: Ada akhir banyu nih nah.
0: Amin. Kada ada keluhan kelelah pian di sana kalau selain amin, banyu ya. Lawan kabut.
2: Kabut ini pangaluhannya nah. Jalanannya ada pang terbaik pang sudah. Okay. Ampar batu. Ya, batu aja beampar aja kok.
0: Belum di aspal berarti.
2: Kan di aspal kan kata kan ada jepang cuma kalau baju dalam kan pasti larutan itu. Ya anu batunya kerikil aja.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Salah mengabarkan kondisi ya tadi Rahma ya.
1: Iya.
0: Terkait dengan kekeringan dan kabut asap juga serta ya air sulit lah. Oke, di belakang Bu Haja Salasia. Selamat pagi. Halo RRI.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ampunnya Sungai Musang nih.
3: Nah, bujuran.
0: Ini pasti. Apal sudah kita nih ampunnya Sungai Musang nih harus diberi jalan ya kalau.
3: Nah.
0: Dihamparakan anu apa jorang tuh ambang goyang.
3: Kira-kira tuh anu apa dia sama aja nih kayak mama putri juga anu kalauhan banyu masin
0: ya. Iya. Apa jarang.
3: Kabutnya kada ada ampi-ampi, kada kecuali hujan aja kalau.
0: Enggih belum ada hujan, kalau pinanya ada pian lah.
3: Ada.
0: Nah, astaga.
3: Nah, nang jauh-jauh tuh nggak ada yang besar lokutan nang irang nang no, apa kabut api anunya nih fokusnya.
0: Iya.
3: Ah. Ada bang sekitar sepau nih lebih pada dari rumah nih.
0: Ya Allah Rabbi. Hanya kejadian berapa bila malam tadi kah?
3: Ada orang mah nyelokot anu bener ya kalau tuh apa ngaranya anu tuh bakat nang anu nih apa tuyukan nang sampah-sampah tuh
0: kalau. Oh, iya. Tapi meluas ke apa anu anunya tuh? Kada sedikit aja.
3: Ada sedikit aja. Nang kabut ya nang besokan tadi nang kabut mah aslinya. Angin deras sudah nah bermula nah udah turun
0: lah. Nah, mudah-mudahan hujan hari ini ya kalau lah punya kawa.
3: Handap pisan mah kebiasaan nang hujan.
0: Mun kawa teh setiap hari sekali barang ya kalau paling setengah jam kah kada apa jua ya kalau leh.
3: Ya malah kesuluman buang
0: kami. Nggih, ini belum kawa menanam kalau pinanya lah.
3: Ah, namun nang baju masin nenek kayak apa kan hidup bener ya, nah Allah.
0: Kada sudah mengatam tapi belum kau menanam lagi lah.
3: Kecuali kan bulan 12 sama ada hujannya apa?
0: Iya, bulan 12 sadang mangla atau bulan Mudah-mudahannya kada ke awal tahun ya kalau lah ya.
3: Biasanya tuh lagi nama padahal kami di sini nih bulan 10 sudah mulai udah.
0: Bulan 10.
3: Iya, hari ini belum lagi nah kada ada pacangannya lagi nah.
0: Kada ada ancang-ancangnya jarang telah.
3: Iya, soalnya ini kan mengadang banyu juga.
0: Bujur. Banyu nih pulang ya kalau lah masalah kita nih berataan.
3: Hujannya jebal kada ada turun lagi hujannya nah nang ditunggu-tunggu.
0: Iya, jadi nih warga kesulitan untuk menanam kayaknya ya untuk kekeringan ini ya, Pak Ramli.
3: Ini semua aneh, Pak Dile. Nang jakanya nang anu tuh mengharapkan itu juga nang banyu datang juga.
0: Iya. Berarti ini lumayan berpengaruh dengan panen ya, nantinya mundur juga mungkin panennya ya.
3: Iya.
0: Yang harusnya sesuai jadwal bulan 10, mungkin tak ke bulan 12 panennya bisa tak ke bulan berapa tuh, bulan 6 lah kira-kira tuh.
3: Balik putaran
0: sedikit lah.
3: Ianya tergisir.
0: Iya.
3: Tahun sampai berapa jurang tuh 5 tahun ke sekali ada tergisir kayak itu.
0: Tapi biasanya setahun berapa kali panen para Ramli setahu pian? 2 kali, 3 kali?
3: Di sini kayaknya kami sebenih tahun bang, setahun sekali aja.
0: Oh, setahun sekali aja lah, kada sampai nang 2 kalian lah.
3: Kalau di daerah Beruntung Baru kan orang ada nang 2 kali di Bumi Makmur kah, di Kurau kah?
0: Iya, di Kurau ya.
3: Itu apa ngarannya di orang ada bibit ano
0: kita pengarannya nang unggul
3: ini apa nang sirang kan jurang nang benih irup
0: lah. Oh, apa tuh lah, porang lah, lain porang lah.
3: Benih ngarannya cuman sirang kan benih ir.
0: Apa
3: kayak dahulu tuh kan benih ir pang.
0: Itu berarti anu lah tahancap lah berarti jurang tuh lah.
3: Adanya kan di sana tuh jadi 2 kali orang menyampati pamulan awal banyu datang tuh sudah orang anu dah.
0: Iya.
3: Kedua tuh kan kayaknya orang benih tahun naik pulang. Benih nang anunya atau nang kayak siam unusnya ada nang nampak pamet tadi ya benih airnya.
0: Oh hehehe.
3: Jadi 2 kali orang setahun berumah 2 kali 3 kali ya kalau bubuhnya tuh nyepakai traktor bang.
0: Anu bang lah sudah nang teknologinya banyak nih jarang tuh di sana lah.
3: Ya, no kalau di sana tuh buahnya, no kalau pertanian kalau. Dan nanya juga, emang kayak buat traktornya ada.

0: mudah-mudahan beratahan atau apa deh.
1: Eh, enggak. Terusnya ada anunya hujannya. Mudah-mudahan bulan 10 nih lah minyak kawah ya kalau.
0: Kalau di lain mah kayak di Banjar ada, udah nggak ada hujannya.
1: Hmm.
0: Daerah Papua ada hujannya juga.
1: Cuma ulun belum merasa pang hujan lagi lah. Di Banjarmasin
0: belum. Di Banjar
1: kan. Belum terasa pang ulun.
0: Hari apa?
1: Ada ya pang hujan, cuma mulai kayak apa ya sekali itu jaga rasanya tuh kada ada lagi hujan lah.
0: Di sini tuh ada juga, padahal malaman tuh nah ada sekitar semingguan udah jurang mana kertas tadi kada basah.
1: Berarti apa tuh kira-kira tuh kada hujan aja lah.
0: Ya kada hujan aja kan ada sedikit apa namanya bayanya nang merintik kayak.
1: Merintik anu gerimis.
0: Itu pun berarti dikira hujan labet sekalinya kada.
1: Tapi alhamdulillah ya kalau lah ta apa jarang tua terasa sedikit barang ya kalau walaupun kada berasa benar. Nggih, lawan Rahman ya ada nih.
2: Nggih.
0: Aja lah padilah.
1: Siap, berlan dulu lun.
0: Kalau nang di belakang kawanan kita ada nang ipad hakamnya juga ya kalau.
1: Siap, nggih nih pinap kalau bagatok jarang tuh di belakang nah.
0: Kalau ayah sama putri ada anak di.
1: Putri ini jarang mun halo RRI gabungnya nya kada ada nang dilaporakannya biasanya putri nih. Tapi bisa aja dilaporkannya habis ini nah.
0: Laporkan apa tuh nah? Ano umpan nama itu iwak.
1: Nah bisa jadi amlah kita takut niam kena lah.
0: Ayo aja.
1: Bun.
0: Kalau ada nomor anu kan padahal kamu putri lah minta lah.
1: Nomor putri kak kena lah punya punya hak pun juga putrinya. Kena kada hak pun ngalih ulun bari akan.
0: Ada punya hak pun. Ini kan aku anu nih enggak ada bawi lagi nah.
1: Oh iya bujur. HP-nya pang lah kada ada lagi dah.
0: Nih.
1: Iya, siap. Makasih dulu, Luna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eja nyimak katanya di Istanbul. Siap, Bang Eja. Oke, silakan. Tadi ada yang nelpon di 976 ataupun juga di 562. Boleh telepon kembali di line telepon kami. Yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Boleh banget untuk mengabarkan ataupun juga melaporkan kondisi terkini di wilayah Anda. Ataupun juga ada keluhan, laporan terkait dengan aduan Anda yaitu tentang pelayanan publik ataupun juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan kenyamanan masyarakat, silakan Anda bisa bergabung bersama kami ya. Oke, halo, selamat pagi, halo Reri.
3: Assalamualaikum, halo Reri.
1: Iya, baik. Dari Bunda Hani kayak ini.
3: Iya, sehat Bunda selalu Hani. Dinda Pandi.
1: Sehat selalu juga Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
3: Sehat banget ya Dinda menjalankan aktivitasnya ya.
1: Amin,
3: sehat selalu, mudah-mudahan Allah beri kekuatanmu, kesehatanmu panjang umur. Amin,
1: rabbal. Iya, doakan juga kita semuanya.
3: Dari Bunda Hani hadir.
1: Baik sih ya Bunda Hani, sehat kan ya di sana ya?
3: Iya, ini saya ini Dinda, saya sambil monitor ini saya arah layani anak-anak pondok di SMP ini. Kalau saya itu Dinda kebaikan itu saya harus belajar.
1: Okay.
3: Bagaimana kita ini bisa mengetahui kalau kita tidak belajar ya?
1: Iya,
3: dan
1: sepakat.
3: Kita bertanya. Alhamdulillah saya bisa gabung, saya bisa Dinda Pandi penyiarnya Banjarmasin menerima saya apa adanya walaupun saya tidak jelas-jelas yang penting niat kita ikhlas silaturahim
1: yang
3: bergabung.
1: Paling tidak minimal silaturahmi ya. Bunda Hani ya. Ya. Apapun itu yang dikabarkan.
3: Ini alam. Di sini ini jika saya ini di luar daerahnya Sulawesi Tenggara, Kendari. Saya di bagian Sindang ya. Ini kemarin di depan Dikas yang itu ada rumah terbakar. Entah itu tidak ditahu dari mana asal apinya. Itu terbakar habis kasihan rumahnya. Terus sama kesal anak saya. Tidak ada ke orang di dalam rumahnya, dia bilang ada. Berarti itu koslet dari lampu. Karena mungkin itu ada kabelnya itu di dorong cuk itu dorong tidak ini perhatikan ini makanya kita ini yang menghindari dari balapetaka ya kita tidak tahu ini ajal maut ini kan kita serahkan sesama Allah tapi kita harus berhati-hati kita jaga alam ini dan ini alam juga bisa marah kalau diganggu seperti itu ya seperti hutan itu kan hutan itu ada kasihan penghuninya ini makhluknya Allah. Jadi jangan dia itu saya pernah di depan dia. Pernah itu saya umur berapa tahun itu. Saya itu kakekku di masuk kebun. Diajarkan saya dia bilang kalau masuk di kebun kita baru salam. Karena ada itu di dalam situ itu ada juga makhluknya Allah jadi kita baru salam. Jangan diinjak itu tanaman, itu kita minta permisi seperti itu ya. Jadi kita berdoa saja ini seluruh Indonesia Timur dari Sabang sampai Merauke. Kita berdoa kepada Allah.

0: panas mau hujan kita syukuri tetap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan aktivitas yang nyata yang baik, terutama niat kita mencari rezeki yang halal seperti itu ya.
1: Sepakat saya ini.
0: Kita ini diberi kesehatan oleh Allah, menjalankan aktivitas kita, dijauhkan dari marabaya, malapetaka.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Bahaya itu sebenarnya Dinda ya, dari diri kita. Kalau niat kita baik kepada Allah, kita dilindungi. Tapi kalau kita punya tujuan, Allah akan murka.
1: Iya,
0: menurut saya ya. Terima
1: sepakat.
0: Kasih. Mudah-mudahan dengan kru-kru semua se-Indonesia Timur diberi kesehatan, kesabaran.
1: Amin.
0: Menjalankan aktivitas, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Terima
1: kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani sudah bergabung bersama kita. 976 sudah berdering. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Berbagi cerita.
1: Wah, ini bentar, sapa dulu nih. Suaranya agak ganteng nih. Gagah nih suaranya nih.
2: Siapa?
1: Yang di daerah mana dulu nih? Biar saya tebak dulu.
2: Kabupaten Indragiri Hilir, Mas.
1: Oh, Bang Dayat ternyata ya. Baik.
2: Ya.
1: Saya kalau daerahnya enggak hafal, tapi kalau namanya saya hafal.
2: Enggak asing lagi ya. Soalnya orangnya Kabupaten Indragiri yang itu aja masuk kan, jadi mudah ingat kan.
1: Iya, tapi selain Bang Dayat ada siapa lagi? Saya lupa tuh. Bang Dayat, Bang siapa lagi ya? Saya lupa.
2: Oh, ada lagi ya?
1: Iya, dulu tuh pernah banyak gabung di Inhil nih. Orang-orang Banjar tuh, Tembilahan juga ada tuh.
2: Iya.
1: Okay,
2: ini aku belum nebak gak siapa ini penyiarnya.
1: Dengan saya Fadli, Bang Dayat ya.
2: Fadli. Iya, aku kan gak mau nebak tadi, cuman duluan
1: masuk. Waduh, bisa-bisanya ini. Ada cerita apa, Bang Dayat? Silakan.
2: Ada cerita kemarin, tapi udah sekitar 1 bulan yang lalu lah. Waktu ada apa itu monyet yang menyerang manusia di kabupaten kami ini kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Tempat viral kemarin, Mas.
1: Oke.
2: Banyak itu digigitnya, Mas.
1: Itu serbuan monyet berarti ya, ke suatu kampung berarti gitu kah?
2: Iya, cuman monyet itu tidak banyak. Ada yang bilang 2, ada yang 1 gitu. Cuman dia pindah-pindah.
1: Baik.
2: Jadi digabung sama apa kan, sama yang Provinsi Riau juga yang kayak damkar gitu, gabungan pengen menangkap mereka jaring main. Tapi udah dibawa dah udah ke Provinsi.
1: Iya, sudah ditangani berarti ya?
2: Sudah ditangani.
1: Baik.
2: Tapi jauh lagi dari kampung lain ini. Dia kan Kabupaten Indragiri, tapi masuk desanya lagi, Mas, di sini.
1: Okay.
2: Nama desanya Desa Belantaraya, daerah tempat.
1: Belantaraya berarti ya?
2: Belantaraya, Mas.
1: Okay, siap. Wah. Tapi tidak sampai menimbulkan, mohon maaf, korban jiwa ya?
2: Menemukan banyak, Mas. Korbannya, Mas.
1: Maksudnya ya. Korban meninggal nggak ada kan ya maksudnya ya? Sampai luka-luka aja ya kayaknya ya?
2: Luka-luka aja, Mas.
1: Oke. Mudah-mudahan.
2: Kayak anak-anak, terus orang dewasa, sama orang tua juga.
1: Iya.
2: Tapi dia bisa masuk ke rumah, Mas.
1: Kenapa?
2: Bisa masuk ke rumah.
1: Naik ke rumah. Oke. Waduh.
2: Nengok sela-sela kan kamar terbuka, datang tiba-tiba di kamar.
1: Wah, ngeri-ngeri sedap juga berarti ya. Mudah-mudahan itu nggak ada lagi balik ya, udah ditanganin BKSDA atau pejabat berwenang setempat ya, mudah-mudahan.
2: Iya, aku nengok giginya itu, Mas, yang waktu ditangkap itu taringnya panjang.
1: Iya, karena liar kan mereka itu ya kayaknya ya.
2: Iya, kemungkinan ya mungkin apanya tempatnya mungkin udah ditebang-tebang pohon-pohon atau dia lari ngamuk.
1: Iya, gitu. Lari ataupun juga mungkin ada masalah lain, problem lain ya.
2: Iya, mengganggu anaknya mungkin atau gimana gitu.
1: Oke.
2: Tapi di sini, Mas, di Kabupaten Indragiri Hilir ini, Mas, masih banyak kayak predator gitu, krokodil gitu.
1: Oke. Okay. Jadi daerah rawa atau daerah hutan di Indragiri Hilir ini, Bang Dayat, kalau boleh tahu?
2: Sejenis kayak gitu, Mas, tapi dalam tahunan ini memang udah banyak kayak korban jiwa kayak digigit sarang buaya
1: Oke, ngeri juga ya. Apalagi kalau misalkan musim-musim tertentu bakal banyak naik, misalnya musim hujan, bisa jadi predator itu lebih menyerang ke rumah ya kayaknya ya.
2: Iya, waktu ini kemarau kan air asin, Mas, dulu tempat air ini nggak ada air asin kan, lantaran air panas kemarau panjang, minum itu kan. Air asin masuk, terus orang mancing-mancing udang, biasanya tak ada udang, mancing-mancing dapat udang, itu banyak orang nemu-nemu katanya malam-malam gitu. mau cari udang tuh Mas, udang galah.
1: Udang galah ya, baik, baik.
2: Iya.
1: Ramai itu
2: kan. Di sana orang asin enggak Mas di kabupaten ini?
1: Sama.
2: Di Banjar.
1: Sama, air asin juga di sini karena kan berdekatan dengan laut langsung kan, sungai kita di Sungai Barito, sungai di Banjarmasin ini beberapa ada yang masuk sungai laut. Tapi gitu ya.
2: Kalimantan ini banyak ya Mas ya, apanya? Kalimantan Barat gitu, jauh ya?
1: Iya, Kalimantan Barat jauh. Kalau Kalimantan Selatan kan di bawah, kalau Kalimantan Barat tuh agak ke atas, berdekatan dengan Malaysia dia.
2: Iya, itu ada ya keluarga istri ini katanya ada di daerah Sambas. Itu Kalimantan mana? Ya?
1: Sambas Kalimantan Barat. Itu Kabupaten Sambas kalau tidak salah masuknya itu.
2: Oh,
1: Kalimantan iya. Barat dia itu. Kalau dari Pontianak mungkin sekitar berapa jam saya lupa ya. Pernah ya. Dengar itu.
2: Ya, jadi kemarin pernah ke Gini Hill nih kan katanya naik kapal lewat Pontianak katanya.
1: Betul.
2: Tapi jika naik kapal itu harus daftar duluan, tidak langsung kayak beli kerupuk, enggak katanya.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan yang lalu kan.
1: Iya, lama lah udah ya. Baik. Bang Dayat ada lagi yang ingin disampaikan, Bang Dayat?
2: Enggak, kabar di daerah itu. Daerah Kalimantan gimana Mas cuaca Mas? Apa udah turun hujan?
1: Belum, atau belum sampai hujan nih. Kita sama-sama menunggu juga sih sebenarnya nih.
2: Tempat Dayat sudah Mas, air pun agak penuh gitu.
1: Yeah.
2: Mudahan aja hujan nanti ada Mas.
1: Iya, betul. Mudah-mudahan lah ya. Siap, terima kasih Bang Dayat ya.
2: Iya, asa Dek, salam aja buat yang lagi stasiunnya di masanya di mana saja berada.
1: Siap.
2: Semoga ikut gabung nih daerah. Apa ini acara apa namanya Mas?
1: Halo RRI ini ya acaranya ya, acara laporan keluhan masyarakat di Kalimantan Selatan, Bang Dayat.
2: Iya.
1: Baik.
2: Laporkan cuaca aja Mas ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dayat. Ini ada Pak Edi sama Kai Mukni pengen gabung di WhatsApp, boleh ditelepon ulang lagi. Pak Edi yang ada di rantau kalau tidak salah ya Pak Edi ini ya. Silakan ataupun juga Pak Mukni ini yang bisa bergabung di WhatsApp nih, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Kai Mukni.
3: Waalaikumsalam juga Mas
1: Fadli.
3: Fadli ini seumuran anak ulun nih Fadli ini.
1: Iya.
3: Umur
1: mirip-mirip lah kayaknya.
3: 27.
1: 30-an pokoknya.
3: Ini anu Mas Fadli lah.
1: Kenapa tuh?
3: Ada hari apa tuh yuk? Di jalan tol ini yang di muka SPBU tuh macetnya tuh masih jalan lagi kenapa itulah solusinya yuk lah.
1: Macet di wilayah SPBU ya kalau tidak salah ya?
3: Ingge SPBU.
1: Ngantri
3: ada pinanya di TikTok kan, di YouTube kayak itu yang viral tuh anunya. Ada apa itu yang anu tuh anu SPBU punya ngalih lah lewat situ anu antrian nih. Okay. Masing-masing dari sini lalu otomatis jalan umumnya ini terang nih jadinya penyempitan jalan gitu nah.
1: Oke. Baik, itu dua jalur ya kayaknya ya dikuasai yang antri ya kayaknya ya.
3: Iya Pak. Yang dari luar kota itu kan meminggir jalan sampai ke apa tuh di Sopkah yang orang memperpanjang kir tuh Pak sampai ke anu sana. Tatah Bangkal, melewati Tatah Bangkal kan namanya itu.
1: Iya Tatah Bangkal
3: sampai betul. sampai ke Parak Simpangan Pemangkis sana tuh nah yang ada ekspedisi Karyati itu nah.
1: Karena
3: muter lagi nya boleh sampai giliran kan. Kalau yang dari depan SPBU ini dua arah, ada yang dari sudah di atas jalan semen, ada juga yang dari keluar ini jalan nang Uwah ini kan ada simpangan keluar dari Uwah. Ya,
1: ada simpangan.
3: Tembus Gatot di tengah.
1: Nah,
3: itu ada juga yang menyurung dari situ masing-masing anu lah rebutan salah, supaya sampai ke muara SPBU lah.
1: Waduh.
3: Nah, itu yang menjadi kemacetannya itu.
1: Iya. Terakhir kemarin atau kapan Kai Mukni melihat?
3: Ini baru aja lewat situ tadi.
1: Dan gimana kondisi sekarangnya atau masih ada antrian juga di sana bikin macet?
3: Masih ada antrian.
1: Baik. Tapi tidak sampai
3: mungkin
1: bikin
3: bisa disambungkan nanti ke beban dinas terkait mungkin perhubungan mungkin lah.
1: Ya kayaknya tuh di sub ya masuknya ya.
3: Yang mau ngasih. Padahal di situ Mas Pedri ada juga anggota dari Polsek Banjar Selatan gitu nah. Cuma kada mau ngurus juga model duduk-duduk di dalam ada anu aja. Kada bujur-bujur ngatur lalu lintas tuh nah.
1: Oke, paham.
3: Anda anggota dari Banjar Selatan ada, Polsek Banjar Selatan ada. Nah itu bang yang terjadi kemacetannya tuh.
1: Baik. Itu waktunya jam berapa Kai Mukni kalau biasanya terjadi kemacetan itu sore, pagi?
3: Semenjak mulai buka SPBU sampai tutup SPBU kecuali minyaknya habis makanya.
1: Berarti hampir sepanjang hari ya?
3: Iya, hampir sepanjang hari.
1: Oke, baik. Dapat kami catat dulu Kak Imuk nih temuannya.
3: Nah, ya betul sekali. Nah,
1: kalau misalkan nanti ada di jalan mungkin melihat lagi bisa divideokan ke kami Kak Imuk nih kira-kira atau difotokan?
3: Oh iya ya. Ah, kalau bisa nanti. Biar... Kalau foto aja enggak bisa lah, harus video kah?
1: Senyamannya Kak Imuk nih aja, memfoto boleh, video boleh juga.
3: Kalau foto ada bang sempat memfoto tadi, kalau video ada sempat memvideo.
1: Boleh, nanti kirim aja sekarang Kak Imuk nih, nanti biar kita jadi bahan dasar kami untuk melaporkan ke dinas terkait ya.
3: Baik, terima kasih ya Mas Wali.
1: Terima kasih juga Kak Imuk nih, salam sehat ya Kak Imuk nih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kai Mukni yang ada di kawasan Banjarmasin Selatan melaporkan kondisi antrean ya solar kayaknya ini antrean solar yang mengular dan menimbulkan kemacetan yang panjang, panjang ya kayaknya di daerah jalan tol tersebut. Nah ini jadi temuan juga, mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti dinas terkait ataupun juga nanti bagaimana. Karena ini menjadi sorotan juga ya dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga menyoroti terkait dengan BBM bersubsidi ini. Nah ini sudah dikirim oleh Kai Mukni, nanti kita wah lumayan mengantri juga ternyata ya. Baik, kita coba teruskan dulu ke rekan saya dulu. Ini antrian yang cukup panjang terjadi di kawasan tersebut sehingga dampaknya juga ke masyarakat sendiri berarti ya ini. Oke, silakan. Masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami. Mungkin satu kesempatan lagi di 0811 40976 ataupun juga di 0511 325 1562, 0811 5111 410. Katanya, ini lagi di belakang truk Puso ya tadi ya. Cukup panjang antrian mengular di. Nampaknya ini arah mana nih kayaknya nih? Ini boleh dikasih tahu juga nanti ya. Jadi dampak dari SPBU antrean yang mengular tadi menyebabkan juga kemacetan yang cukup parah terjadi di kawasan Lingkar Selatan ya. Hampir sepanjang hari terjadinya dan ini berdampak terhadap arus lalu lintas masyarakat yang terhambat akhirnya karena lumayan bikin nunggu ya dampak dari kemacetan tersebut. Nah ini menjadi catatan kami juga, terima kasih kepada Kai Mukni yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan Halo RRI pagi hari ini. Ada Datu Badok sudah bergabung bersama kami, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak Limun Hakim, kabar sehat Pak Limun?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kabarnya.
4: Menambahkan itu dari Kai Mukni tadi. Itu sebenarnya antrian pelangsir solar yang bikin masalah. Sama antri truk-truk yang mau antri solar juga. Nah, jadi itu dua hal itu. Cuma kalau truk kan bisa jadi tertibkan kalau dinas Dishub sama LHJR melaksanakan penertiban, mereka nurut. Cuma yang paling mecal itu pelangsir solar.
1: Iya.
4: Nah, nggak bisa itu di ini kan, karena katanya ya, saya juga belum pasti nih. Ada breakingan. Itu yang repot.
1: Itu temuannya juga ya itu ya. Nanti kita coba telusuri ya.
4: Itu kan kemarin sempat di demo siapa? Abang-abang kita yang lain. Sama dipiralkan oleh Aldo.
1: Iya,
4: Bapak Aldo ya. Pusat itu di Jakarta. Makasih, itu aja dulu informasinya Bang Pandey.
1: Siap, terima kasih banyak informasi tambahannya Pak Limun Hakim ya. Salam sehat Pak Limun. Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Pak Limun Hakim dari Banjarmasin sudah melaporkan juga tambahan ya, menambahkan dari Kai Mukni terkait dengan temuan juga. Nah, dari Kai Mukni tadi dari jembatan Basiri arah mau ke Gambut. Oke, berarti dari arah Basirih menuju Gambut ya. Ini ruasnya yang terdapat kemacetan tersebut. Oke, kita akan tanggapi setelah pesan-pesan berikut ini terlebih dulu. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
6: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Baik, kita masuk di segmen terakhir Halo RRI di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Namun sebelumnya ada informasi terlebih dulu untuk Anda pendengar dari PLN. Di mana warga Kalimantan Selatan hujan mulai turun, namun asap masih terlihat beberapa waktu. Karena itu kewaspadaan terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu kita jaga. Nah, ada 5 hal yang perlu pian ingat. Pertama, saat asap tebal, jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Utamakan keselamatan dan jaga jarak. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki risiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Ketiga, jika menemukan kabel listrik jatuh, jangan disentuh. Jaga jarak dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN. Jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan kelima, cek instalasi listrik di rumah, periksa kabel, stop kontak dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada, utamakan keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Dan pendengar, kita akan recap dulu temuan atau laporan yang dikeluhkan masyarakat. Ini disampaikan oleh pengarah acara kita, Rahma Udayanti. Rahma, silakan.
10: Iya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini, ada beberapa informasi dan keluhan ya. Yang pertama dari Ibu Haja Salsia di Sungai Ulak Marambahan, Kabupaten Baritokwala. Ada Bapak Ramli di Sungai Musang. Terus ada Ibu Hani di Sulawesi Tenggara. Ada Bapak Dayat di Indragiri Hilir ya. Dan terakhir ada Bapak Mukni di Banjarmasin. Untuk keluhan masyarakat hari ini dari Bapak Mukni di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Tol Basirih, Lingkar Selatan.
1: Iya, Lingkar Selatan.
10: Kurang lebih 2 km dekat dengan jembatan seberang Komplek Bumi Lingkar Basirih, tepat di SPBU AKR ya.
1: Iya.
10: Mengalami kemacetan yang panjang dari awal bukanya SPBU dan hampir sepanjang hari ya.
1: Iya.
10: Dan itu sangat memakan bahu jalan. Jadi seperti itu, Pak.
1: Baik, ada satu saja dari laporan masyarakat kita ya, terkait dengan temuan kemacetan yang ada di kawasan Lingkar Selatan.
10: Yeah.
1: Nah, ini juga menjadi fokus dari tim redaksi kita bersama dengan Mas Yudi. Ini nampaknya menjadi bahan agenda juga ya yang ditelusuri oleh tim redaksi. Bagaimana Mas Yudi tanggapannya, silakan.
11: Ya baik, Padli dan Rahman serta pendengar, ini terkait kemacetan di jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Gubernur Subarjo ya, Padli ya. Yang mana baru-baru ini kembali dilaporkan terjadi akibat antrian BBM di SPBU dan memicu perlambatan arus lalu lintas di arah Banjarmasin dan menuju ke Liangganggang ya.
1: Iya.
11: Dan dalam hal ini sudah ditanggapi dari pihak DPRD Kalimantan Selatan terkait finalisasi rekomendasi pengawasan BBM yang ada di Kalimantan Selatan. Dan beberapa waktu lalu dalam rapat DPRD Kalsel, upaya memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Kalimantan Selatan terus dimatangkan nih. Yang mana panitia khusus atau pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi di DPRD Kalimantan Selatan sudah menggelar rapat finalisasi rekomendasi di gedung DPRD Kalsel. Dan dalam rapat tersebut, pendengar, dipimpin langsung dari Ketua Pansus Haji Muhammad Syarifuddin dan dihadiri oleh unsur dari Polda Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi, serta Korem 101 Antasari, dan tentunya juga Satgas dari BBM. Yang mana sejumlah rekomendasi difokuskan pada integrasi data antara instansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit SPBU, dan optimalisasi CCTV, verifikasi data, dan serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran. Dan adapun hasil finalisasi tersebut selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel sesuai mekanisme yang berlaku. Dan adapun rekomendasi, pihak mengharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi Satgas Pengawasan Distribusi BBM bersubsidi agar penyaluran BBM lebih terawasi dan tepat sasaran dan tentunya tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut. Dan mungkin Pak Li juga selanjutnya nanti akan kita teruskan kepada Dishub ya, untuk menindaklanjuti terkait kemacetan jalan yang berada di jembatan Basiri menuju ke arah Gambut.
1: Dan itu lumayan macet juga Mas Yudi ya. Nanti mudah-mudahan dari dinas terkait ataupun juga aparat terkait bisa menindaklanjuti sehingga kelancaran mobilitas masyarakat tidak terganggu lagi ya. Baik, cukup Mas Yudi mungkin?
11: Cukup Pak Li dan pendengarannya.
1: Baik, terima kasih Rahma dan juga Yudi telah menemani kita di Halo RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan laporan dari Kai Mukni tadi bisa secepatnya ditindaklanjuti oleh dinas terkait juga. Dan mudah-mudahan masyarakat juga tidak terganggu lagi dengan aktivitas tersebut. Terima kasih, selamat pagi. Dan kita akan hadirkan sesaat lagi dialog sanksi, yaitu siaran pemberantasan judi anti narkoba dan korupsi yang akan kita hadirkan sesaat lagi bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut terkait dengan asesmen terpadu pada BNNK. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Sin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa Riri Pro 1. Kita kembali berjumpa di Sanksi Siaran Pemberantasan Judi Anti Narkoba dan juga Judi Online, yang kita akan bahas di kesempatan hari ini terkait dengan anti narkoba. Nah, pendengar dan pemirsa, terkait dengan dunia anti narkoba ini sangat kompleks sekali pembahasannya kita bahas. Berbagai hal sudah kita sering siarkan bersama pastinya mitra kita dari Badan Narkotika Nasional. Kemarin juga sampai deputinya kita datangkan juga, lalu juga kepala BNN dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, kita selalu sedia untuk memberikan siaran ini kepada Anda. Agar apa? Agar kita sama-sama merangi yang namanya narkoba yang masih dan bahkan berkembang terus-menerus. Bahkan kemarin sampai temuan adanya zat narkoba baru yang ditemukan dalam kandungan vape ya, ataupun juga dalam liquid. Nah, yang jelas pastinya setelah ditemukan hal-hal tersebut, narkoba itu pasti ada proses selanjutnya yang disebut juga sebagai penyelidikan dan lain sebagainya, bahkan masuk ke ranah pengadilan. Lalu di dalam sebuah proses tersebut ada yang namanya tim asesmen terpadu atau TAT. Mungkin bagi masyarakat yang mendengar hal tersebut, kayaknya ranahnya ke hukum nih. Apakah benar ranahnya ke hukum? Apakah benar tim TAT itu yang memutuskan dia masuk penjara atau tidak? Nah, ini kita jawab kekeliruan dan juga kita luruskan segala halnya terkait dengan tim TAT bersama dengan narasumber kita, ada Pak Haswan Hafid SH, penyidik ahli pertama BNNK Tanah Laut, terkait topik kita asesmen terpadu pada BNNK Tanah Laut. Selamat siang Pak Haswan.
2: Selamat siang Pak.
1: Salam sehat.
2: Salam sehat.
1: Dalam perjalanan tadi dari Tanah Laut Plehari ya.
2: Luar biasa.
1: Wah, alhamdulillah. Jam 9 kalau tidak salah tadi ngabarin ya.
2: Jam 9 kami OTW, takutnya kami kena macet jadi harus cepat-cepat.
1: Betul. Tapi secara perjalanan aman tadi ya.
2: Secara cepat aman dan lancar.
1: Alhamdulillah. Ada kabut tadi di Plehari Pak hari ini?
2: Cuman sedikit asap tadi di daerah Gambut tadi Pak.
1: Oh, iya. Tapi di Pleharinya aman tadi ya?
2: Pleharinya aman.
1: Alhamdulillah. Nah Pak Haswan, kita sedikit bicara terkait dengan tim TAT. Saya nyebutnya tim TAT benar ya Pak ya?
2: TAT itu aja sendiri itu adalah
1: tim asesmen terpadu. Berarti TAT aja ya?
2: Baik.
1: Baik. Nah TAT ini, Haswan, apakah benar dia yang ibaratnya itu memutuskan seseorang itu, mohon maaf, masuk penjara lah, atau dia masuk rehab dan lain sebagainya, atau seperti apa Pak Haswan untuk TAT ini sendiri?
2: Ya baik, sebelum saya masuk ke materi inti, izinkan saya untuk bercerita tentang sejarah lahirnya TAT. Jadi pada tahun 2014 ke bawah itu, lahirnya TAT di lingkungan BNN tidak semata-mata dari BNN itu sendiri, tetapi lahir dari kebutuhan untuk mengubah paradigma penanganan penyalahgunaan narkotika dari semata-mata pendekatan pemidanaan menuju pendekatan penegakan hukum plus rehabilitasi. Lalu setelah TAT terbentuk, sebelum TAT terbentuk, terdapat persoalan dalam praktik penanganan narkotika tersebut. Pecandu dan korban penyalahguna narkotika sering diproses dengan pendekatan pidana. Sementara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebenarnya itu telah memberikan dasar kuat untuk rehabilitasi. Dapat kita lihat misalnya pada pasal 54 itu, pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Yang kedua, pasal 103, hakim dapat memerintahkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Yang ketiga, pasal 127, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat dikenakan pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan rehabilitasi. Lalu kemudian masalahnya, kemudian adalah bagaimana menentukan secara objektif apakah seorang yang ditangkap merupakan penyalahguna, pecandu yang perlu direhabilitasi, atau sebenarnya merupakan bagian dari jaringan peredar narkotika. Nah, pada waktu itu 2014, BNN sendiri mencatat adanya perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum mengenai penerapan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2014, BNN kemudian mendorong perubahan paradigma penyalahguna yang memang merupakan korban ketergantungan tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku yang harus penjara, tapi juga sebagai orang yang membutuhkan pemulihan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian berlanjut di tahun 2014, pada bulan Januari 2014 itu bertempat di lapangan Mabes Polri, turut hadir kepala BNN bersama Kapolri, ketua DPR RI, ketua DPD, untuk mengukuhkan pencanangan tahun 2015 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba dengan tema pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Nah, lalu itu kemudian pada tahun itu di bulan Maret tanggal 11 2014 ada 7 instansi yang ikut menandatangani bersama perjanjian bersama, peraturan bersama tentang penanganan narkotika.
3: Yeah.
2: Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Nah, waktu itu turut hadir Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Nah, BNN sendiri itu akhirnya menyebut pada tanggal 11 Maret sebagai tonggak sejarah karena ketujuh institusi tersebut menyepakati mekanisme penanganan penyalahguna melalui asesmen terpadu. Jadi secara historis, Pak, TAT lahir itu lahir dari kebutuhan untuk menyatukan penilaian hukum dan penilaian medis dalam menentukan penanganan penyalahguna narkotika yang kemudian diwujudkan melalui peraturan bersama. Seperti itu.
3: Baik.
2: Lalu kemudian mengapa disebut dengan asesmen terpadu? Karena asesmen terpadu ini melibatkan institusi lain. Jadi ada dari kejaksaannya, dari kepolisiannya, dan dari BNN-nya, bahkan dari Kementerian Hukum dan HAM-nya. Dalam konsepnya itu TAT terdiri dari dua dua komponen utama, ada tim hukum dan tim medis. Ya, seperti saya katakan bahwa tim hukum itu tadi terdiri dari BNN, Polri, kejaksaan, Kementerian Hukum HAM. Kalau dari tim medis adalah dokter, psikolog, dan kalau misalnya di kantor kita itu kami untuk menguatkan, kami ikutkan juga konselor adiksi untuk meyakinkan. Lalu kemudian komposisi itu dituangkanlah dalam Perka BNN nomor 11 tahun 2014 yang ditetapkan 17 Juni 2014. Seperti itu.
1: Baik, jadi banyak sekali yang terlibat di dalam apa ya, di dalam tim asesmen terpadu ini. Namanya terpadu kan harus semua yang kompleks
2: semua.
1: Jadi boleh dibilang yang masing-masing menyelidiki narkoba, ya di sini nih tim asesmen ini yang nantinya akan turun tangan begitu ya. Nah, kalau kita lihat kan ada tim hukum, ada tim medis juga ya di TAT tersebut nih. Kenapa dua pendekatan ini harus digabung, Pak? Ada hukum, ada medis nih, dua-duanya berjalan beriringan.
2: Ya, karena untuk menentukan seseorang itu apa yang ingin sih ditentukan pada TAT pada awal masa pembentukannya kan, BNN itu menjelaskan bahwa asesmen terpadu digunakan untuk menilai apakah seorang merupakan penyalahguna murni atau penyalahguna yang juga terlibat dalam peredaran atau pengedar, serta menilai tingkat ketergantungan narkotikanya. Dengan demikian, seperti TAT itu semacam jembatan antara pendekatan hukum pidana dan pendekatan kesehatan. Jadi dapat saya gambarkan, Pak Padli, bahwa seperti gambarannya penangkapan, kemudian dilakukan asesmen terpadu, penilaian hukum plus penilaian medis, lalu ada rekomendasi dan penentuan arah penanganan. Apakah seorang ini prosesnya hukum dilanjutkan atau direhabilitasi?
1: Oke. Gitu. Jadi ketika tim asesmen terpadu ini turun melihat dan asesmen lah namanya tadi ya, akan ada keputusan nantinya yang dihasilkan juga oleh TAT tersebut, seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada proses pidana kah kira-kira atau masuk rehab saja, begitu ya Pak ya?
2: Baik. Baik, saya belum menjelaskan terkait asesmen terpadu itu apa sih.
1: Silakan.
2: Asesmen terpadu adalah suatu tindakan penilaian yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu untuk mengetahui kondisi seseorang akibat penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis, aspek sosial, dan psikologis dan hukum. Lalu kemudian TAT itu tadi adalah singkatan dari tim asesmen terpadu. Tim yang terdiri dari tim medis dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan keputusan kepala Badan Narkotika Nasional. Kalau misalnya TAT itu ada di pusat, kalau misalnya di tingkat provinsi itu ditetapkan oleh kepala BNNP, dan kalau kami di BNN Angkatan Laut itu ditetapkan oleh kepala BNN Angkatan Laut, yang bertujuan memberikan sebuah keputusan TAT yang menyimpulkan, satu, mengenai peran tersangka terkait tindak pidana, tingkat ketergantungan, dan rekomendasi kelanjutan perkara. Seperti itu.
1: Makanya tadi sedikit ada dispil oleh Pak Haswan, ada mekanisme yang berlanjut, apakah dia masuk pidana tadi ataukah masuk sekedar rehab saja.
2: Lalu kemudian Pak, saya tambahkan bahwa yang bisa mengajukan TAT itu ada empat mekanisme. pertama bisa pengajuan permohonan TAT itu dilakukan pada masa penangkapan.
1: Iya. Yeah,
2: yeah. Nah, itu dari petugas kepolisian. Nah, yang kedua, pengajuan asesmen terpadu berdasarkan petunjuk jaksa untuk umum P19, misalnya perkara sudah sampai di kejaksaan tapi ada petunjuk P19 dari jaksa. Maka penyidik juga bisa mengajukan asesmen terpadu. Yang ketiga, pengajuan asesmen terpadu itu bisa juga dilakukan oleh jaksa untuk berdasarkan kepentingan penuntutan. Nah, dan yang keempat adalah pengajuan asesmen terpadu berdasarkan oleh penetapan hakim. Nah, kalau misalnya tadi di sementara sidang lalu kemudian hakim berkeyakinan bahwa orang ini perlu di TAT, maka jaksa harus melaksanakan TAT tersebut, mengajukan permohonan tersebut.
1: Baik, jadi ada tahapannya tadi sebelum TAT ini turun tangan. Ya. Nah, tapi Pak, mungkin berdasarkan pengalaman Pak Haswan sendiri, membedakan antara pecandu yang mungkin hanya bisa direhab atau pecandu yang kemungkinan besar pidana gitu ya Pak ya, yang terlibat dalam jaringan narkoba nih misalkan. Ya. Itu bagaimana tim bisa melihat hal tersebut Pak Haswan, atau ada pengalamankah kira-kira menemukan hal tersebut Pak Haswan?
2: Baik. Untuk menentukan seorang itu penyalahguna atau pecandu, maka fungsi dari tim medis adalah untuk itu melakukan asesmen terhadap tersangka dari yang dimana akan dalam asesmen itu banyak kriteria, misalnya dari pola ketergantungannya, lalu kemudian ada psikologisnya, lalu kemudian frekuensinya berapa kali dia pakai, lalu kemudian ada apakah dia merupakan pemakai bersifat situasional dan rekreasional. Nah, itu semua tugasnya di tim medis. Tim medis itu nanti kemudian akan memberikan kesimpulan bahwa orang ini ternyata ini merupakan pecandu. Ini ternyata orangnya pengguna biasa misalnya seperti itu. Lalu kemudian tim hukum itu bertugas untuk melakukan pendalaman. Melakukan pendalaman analisis terhadap peran tersangka dalam kaitan penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika. Kalau misalnya nih ya, dalam seseorang yang diajukan di TAT di BNK Tanah Laut, lalu kemudian disangka lalu kemudian kami telitikan berkasnya dulu, lalu kemudian kita adakan TAT, adakan hari pelaksanaan TAT, kemudian tim hukum itu mewawancarai, menginvestigasi, lalu kemudian mendalami berkas sejauh mana perannya. Satu hal yang pasti, sebelum kita melakukan asesmen, kita selalu bersurat ke BNNRI untuk meminta data analis intelijen yang tersangka, seperti itu, untuk menguatkan kami juga bahwa apakah orang ini terlibat dalam peredaran terlibat dalam jaringan peredaran narkotika atau tidak. Oleh karena itu kami selalu berhati-hati juga untuk menetapkan seorang ini apakah memang betul-betul adalah pengedar ataukah cuma penyalahguna biasa seperti itu. Lalu kemudian tim hukum itu kemudian terakhir memberikan rekomendasi terhadap perkara tersangka, apakah kemudian orang ini terbukti dia seorang kurir atau hanya pemakaian diri sendiri seperti itu Bapak.
1: Oke, jadi di TAT itu nanti akan ditemukan fakta-fakta tersebut yang mungkin kalau secara kasat mata melihat dia cuma penyalahguna, mungkin secara kasat mata ya awal-awalnya. Tapi ketika ditelusuri mungkin dia bisa jadi ternyata pengedar mungkin ya Pak ya. Atau malah kurir saja atau penyalahguna murni yang mungkin cuma salah guna aja mungkin ya Pak ya tadi ya. TAT tersebut jadinya.
2: Ada pengalaman Pak, satu bahwa pernah seseorang itu diajukan TAT oleh kepolisian.
1: Iya.
2: Ini barang buktinya ini di bawah surat edaran Mahkamah Agung, di bawah 1 gram.
1: Okay.
2: Tapi kemudian dilihat dari barang buktinya itu dia pecah menjadi 5-6 paket. Kemudian ini kan kalau misalnya masuk dalam logika penyidik, maka penyidik itu pasti berkesimpulan untuk apa dipecah-pecah barang ini. Apakah ada unsur apa, kemungkinan akan dijual kembali kah atau bagaimana? Nah seperti itu, pernah kejadian di bawah 1 gram itu yang diajukan, tapi kemudian dia terindikasi dia adalah pengedar, maka kemudian hasil keputusan rekomendasi TAT itu yang ditentukan oleh yang dibacakan oleh ketua tim TAT adalah prosesnya hukum lanjut, karena dia adalah terbukti seorang pengedar atau kurir.
1: Wow, padahal temuannya 1 gram saja, tapi dipecah tadi ya.
2: Dipecah
1: jadinya
2: tadi, kalau misalnya dia kan dalam logika hak, logika penyidik,
1: yeah, ya, yeah,
2: misalnya penyidik. Untuk apa sih dipecat kalau misalnya untuk dipakai?
1: Kan seperti itu. Bisa aja dikumpulin jadi satu aja ya kan. Maksudnya gitu. Kalau dia pemakai maksudnya, yeah, ya. Gitu. Kalau dia pengedar, mungkin logika itu masuk jadinya, yeah, Pak ya.
2: Seperti
1: itu. Oke, dan itu ditemukan ketika sudah dilakukan ya tadi pertanyaan, asesmen tadi ya, asesmen tadi ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Tapi Pak, TAT ini bisa nggak turun nggak sih menangani masalah tersebut? Apakah setiap temuan itu perlu TAT turun atau seperti apa kira-kira Pak?
2: Jadi begini, TAT itu bisa diajukan sepanjang petugas di tingkat, kita bicara dulu di tingkat apa ya, kepolisian
1: ya, kepolisian
2: penangkapan. Misalnya ini barang bukti sabunya di bawah 1 gram.
1: Ya.
2: Ya, lalu kemudian polisi mendakwa menerapkan pasal 127 misalnya untuk diri sendiri. Maka itu bisa diajukan TAT langsung Pak, seperti itu. Karena ada, kami juga punya parameter sebagai pedoman bahwa barang bukti di bawah 1 gram. Yang kedua, urin harus positif.
1: Oke. Gitu. Itu bisa
2: dan tidak terlibat dalam jaringan.
1: Itu bisa langsung turun ya Pak ya, ya untuk TAT-nya tadi. Ya,
2: langsung diajukan TAT. Nanti kami TAT yang dari hasil pemeriksaan itu akan disimpulkan nanti dalam sebuah berita acara dan surat hasil rekomendasi TAT.
1: Oh, I see. Ya, gitu. Jadi kecuali nanti misalkan temuannya di atas 1 gram atau bahkan bisa,
2: kalau misalnya di atas 1 gram berat bersihnya, maka di tingkat kepolisian itu sudah harus mengkat bahwa ini tidak layak untuk diajukan TAT.
1: Gitu. Jadi masuknya ke tingkat di atas polisi berarti ya Pak ya, bisa ke jaksa ya.
2: Kalau misalnya 1 gram ke bawah atau maksimal 1 gram bisa diajukan TAT.
1: Oke, paham. Nah, ini jadi menarik ya yang dikerjakan tim TAT ini. Saya nyebut tim TAT jadinya. TAT ini jadi akhirnya bisa menjadi sebuah temuan, fakta dan lain sebagainya. Disitulah para pihak terkait menentukan apakah ini merupakan pengedar, penyalahguna saja, atau malah jadi kurirnya dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa telepon ataupun juga chat di WhatsApp kami di 0811-5111-410, 0511-3251562, 0811-40976. Ada Pak Haji Dahamsyah di Banjarmasin. Pak Haswan sudah bergabung di telepon kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Haji Dahamsyah. Ini ada Pak Haswan dari BNN Kabupaten Tanah Laut.
3: Oh iya, selamat datang di Banjarmasin.
1: Siap.
3: Anu Pak Haswan, saya mau nanya ini.
2: Siap.
3: Kalau tadi kan dijelaskan kan TAT itu kan diajukan oleh kepolisian, jaksa atau hakim kan.
2: Ya.
3: Apakah boleh ormas juga mengajukan TAT gitu, misalnya ada anggota ormas yang kelihatannya terlibat narkoba gitu, atau ada keluarga yang kepengen mengajukan untuk mengetahui keterlibatan atau penggunaan dari narkoba.

0: Oke.
1: Satu yang di Sultan Adam yang arah ke Kayu Tangi, kemudian di Banuanyar juga ada itu yang jual pepe itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ini untuk cairannya itu yang kita yang tidak tahu karena kadang-kadang kan itu kan semacam rokok elektrik ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi yang dihisap itu apakah itu ada cairannya, tanda-tandanya bahwa itu mengandung narkoba.
0: Baik,
1: nah siap, itu aja yang ditanyakan.
0: Baik,
1: salah hilap maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak Idhamsyah. Baik. Pak Haswan, ya. Tadi ada 3 pertanyaan, nanti kita ajukan ulang lagi ya. Saya bacain boleh 1 pertanyaan dulu. Habis ini kita rehat dulu ya. Rehat dulu sejenak. Ada Pak M. Ilham di Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Narasumber, izin tanya. Masyarakat kadang melihat rehabilitasi sebagai jalan keluar agar seseorang tidak dipenjara. Nah, bagaimana BNN memastikan bahwa rekomendasi rehabilitasi tidak disalahgunakan sebagai celah untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, katanya. Dari Pak M. Ilham di Martapura. Nah, ini kata beliau ada celah kemungkinan nih, katanya.
2: Iya.
0: Ketika harusnya itu dihukum, tapi ada permainan, mungkin akhirnya ya rehab aja, katanya gitu. Nah, nanti kita bahas juga Pak Haswan, mungkin nih sedikit mengarah ke tugas Bapak juga sebagai penyidik biasanya nih ya, terkait dengan hal tersebut. Di YouTube banyak banget yang komen dari Multidias, dari judulnya aja udah menarik nih, katanya. Miftahul Yakin, tema hari ini sangat menarik, begitu juga narasumber dari BNN, kata beliau. Ada akun Mbeo, sangat menarik untuk disimak. Ada For Your Direction Gaming, mantap, katanya. Kita akan tanggapi setelah pesan-pesan berikut ini. Terlebih dulu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sanksi.
2: Baik.
3: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman.

0: Anda masih bersama kami di program Sanksi Siaran Pemberantasan Judi Anti Narkoba dan juga Korupsi yang masih menemani Anda di hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dialog ini kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut. Kita masih membahas terkait dengan asesmen terpadu pada BNNK Tanah Laut bersama dengan Pak Haswan Hafid SH, penyidik ahli pertama BNN Kabupaten Tanah Laut. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak Idamsyah, ada 3 pertanyaan. Pak Haswan, saya bacakan ulang dulu dari Pak Idamsyah. Bertanya yang pertama, apakah bisa TAT ini diajukan oleh pihak selain yang disebutkan Pak Haswan tadi? Salah satunya adalah ormas atau keluarga, kata beliau tadi. Yang berikutnya, TAT ini apakah punya kantor, berkantornya di BNNK kah atau BNNP atau seperti apa? Yang berikutnya, masalah vape. Bagaimana cara mengetahui cairan vape itu mengandung narkoba atau tidak, kata beliau tadi? Nah, itu yang pertama dulu, nanti saya bacakan ulang lagi yang pertanyaan Pak Ilham. Pak Ilham saya dulu, silakan.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang pertama. Apakah ormas itu bisa mengajukan TAT? TAT ini dia dalam kasus narkotika itu sudah masuk dalam criminal justice system, sistem peradilan. Jadi yang bisa mengajukan TAT itu dari kepolisian, jaksa, dan hakim. Seperti itu. Kalau misalnya dari ormas itu nggak bisa. Karena itu tadi, karena ini sudah masuk dalam sistem peradilan, seperti itu, sudah masuk dalam ranah hukum. Jadi ormas dan keluarga itu tidak bisa mengajukan TAT. Yang hanya bisa mengajukan adalah penyidik, jaksa, dan hakim, seperti itu.
0: Yang berikutnya tadi terkait dengan kantor, berkantor nggak sih TAT ini katanya?
1: TAT itu ada sekretariat namanya. Di setiap baik di BNN RI itu ada namanya sekretariat TAT. Dia bagian sebuah sekretariat di dalamnya. Yang isinya itu internal kita aja. Okay. Seperti itu kan kantornya di BNN. Kalau misalnya di BNN provinsi juga ada sekretariat TAT di BNN provinsi. Dan begitupun juga di BNN Tanah Laut ada sekretariat TAT BNNK Tanah Laut, seperti dan seluruh Indonesia ada di BNP maupun di BNNK.
0: Oke. Itu. Baik. Berikutnya udah terkait dengan vape tadi, Pak. Cairannya bagaimana bisa mengetahui kita?
1: Untuk mengetahui apakah vape itu mengandung cairan, itu harus diuji di laboratorium forensik. Seperti itu. Kalau misalnya ini yang lagi viral saat ini adalah etomidate. Seperti itu. Kalau untuk mengetahui hanya bisa melihat seperti merasai, itu kan tidak bisa. Harus diuji dulu, diuji di laboratorium forensik, seperti itu. Itu aja sih ya Pak yang saya bisa sampaikan.
0: Jadi kalau secara kasat mata agak susah juga ya Pak ya, karena ini berupa cairan tadi ya. Tergabung dalam suatu produk liquid dan liquidnya itu kita nggak tahu tuh. Bisa jadi dia disuntikin dari luar atau apa segala macam gitu Pak ya.
1: Atau kalau misalnya di dalam vape-nya itu di apa tuh bentuk botolnya itu ada yang tertulis etimidate dan cairannya, waduh bahaya itu, karena sudah etimidate itu kan sudah masuk golongan narkotika golongan kedua.
0: Iya. Itu. Ada kemungkinan ditulis Pak ya berarti ya.
1: Walam saya enggak tahu. tapi itu semuanya harus dibuktikan dulu melalui diuji di laboratorium forensik apakah baik di BNN maupun di kepolisian.
0: Kepolisian. Ya. Baik. Sebelum kita menanggapi Pak Emil Ilham, satu penelpon sudah bergabung, kita coba sapa dulu Pak Haswan.
2: Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Baik. Boleh dijauhkan dulu dari radionya Pak?
2: Ini dari Mas Wawan Pak.
0: Mas Wawan di Jorong ini.
2: Siap.
0: Nah, pas nih Tanah Laut juga nih.
2: Orang awam. Alhamdulillah saya tidak merokok, tidak apa. Nah, pap itu apa coba saya Pak?
0: Termasuk apa gitu maksudnya beliau ya?
2: Apa aja. Sekarang kita orang awam. Kayak rokok elektrik itu apa termasuk mengandung itu Pak? Jadi kita orang awam Pak, jadi tidak pernah merokok dari kecil sampai sekarang, tidak pernah merokok Pak. Kan pergaulan kita pun sekarang yang merokok Pak.
1: Baik.
2: Nah itu aja.
0: Okay.
2: Ini orang awam kan.
0: Iya. Baik, siap.
2: Termasuk menghindari buat jaga-jaga kita kan. Cuaca.
0: Baik,
2: siap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau katanya orang awam belum tahu nih apakah rokok biasa dan rokok elektrik itu termasuk juga narkoba kah atau seperti apa, kata beliau tadi ya. Nah, ini boleh menanggapi Pak Ilham dulu mungkin sebelum ke Pak Wawan ya. Pak Ilham tadi bertanya terkait dengan masyarakat kadang melihat rehabilitasi sebagai jalan keluar. Jadi dia melihat celah katanya, ada celah bahwasanya rehabilitasi itu menghindari untuk pertanggungjawaban hukum katanya nih. Bagaimana memastikan hal tersebut tidak terjadi di tim asesmen terpadu ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kita dalam melaksanakan TAT itu kan tadi belum sampai ya. Setelah tim medis dan tim hukum melakukan asesmen, lalu kemudian sekitar 1-2 jam itu kita melakukan case conference. Ibarat dengan apa? Ibarat kata kalau misalnya rapat dengar pendapat gitu, atau masing-masing tim dimintai apa hasil temuan dari investigasi tersebut. Dan kemudian tim medis apa yang merupakan hasil dari apa? Temuan setelah dilakukannya asesmen. Lalu kalau misalnya kemudian kalau misalnya kemudian tim hukum ini menilai melihat bahwa seseorang itu hanya penyalahguna biasa, penyalahguna murni, dan kemudian tidak ada indikasi dalam jaringan tidak terikat dalam jaringan pernarkotika, maka kemungkinan besarnya putusan kemudian itu adalah hasil rekomendasi rehabilitasi. Kalau misalnya dari tim medis ya, tim medis itu berhak menentukan ini orang direhabilitasi atau tidak. Nah, kalau misalnya dalam temuan tim medis itu bahwa orang ini akan dilakukan rehabilitasi, maka tim medis itu boleh mengajukan bahwa orang tersebut rehabilitasi. Lalu kemudian tim hukum, apakah orang ini terlibat jaringan peredaran narkotika ataukah hanya penyalahguna biasa, maka kemungkinan hasil dari rekomendasi itu akan dituangkan dalam sebuah berita acara. Lalu kemudian kita mengadakan case conference, Pak. Ibarat case conference itu pembacaan sidang putusan. Lalu kemudian tersangka dihadirkan, lalu kemudian setelah mendengar pendapat, lalu kemudian pembacaan putusan oleh ketua tim TAT. Seperti itu. Kalau misalnya tadi dalam kasus tadi tidak ditemukan ada indikasi jaringan dan kemudian dia perlu direhabilitasi, maka putusan hasil rekomendasi tersebut pasti agar dilakukan perawatan rehabilitasi dan perkara dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Seperti itu. Lalu yang kemudian ini ada celah katanya. Kalau misalnya putusan hasil itu kan setelah itu diberikan kepada penyidik yang mengajukan TAT. Jadi kalau misalnya penyidik melaksanakan setelah putusan itu ya urusan penyidik kayak gitu, Pak. Okay. Lalu kita hanya sebatas sampai pada saat pengeluaran hasil rekomendasi saja berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis dan tim hukum. Itulah gunanya kenapa kita melibatkan 3 unsur, Pak. Bukan dari BNN saja secara objektif, tapi melibatkan 3 unsur dari BNN, polisi. Kejaksaan, kepolisian, lalu kemudian dari psikolog dengan dokter. Itu memang untuk benar-benar menjaring, memfilter bahwa apakah orang tersebut memang layak direhabilitasi atau tidak terindikasi jaringan dalam narkotika. Jadi oleh karena itu memang TAT ini memang betul-betul gunanya memfilter orang, apakah syarat apakah orang itu berhak mendapatkan rehabilitasi. Jadi ini semacam menentukan nasibnya juga orang, seperti itu.
0: Nasibnya apakah dia bersalah atau tidak tadi ya jadinya ya. Baik, dan bisa dipastikan juga apabila ada celah pun susah juga kayaknya, Pak ya, karena tadi tim sudah sangat banyak orangnya. Dia menelusuri, bahkan fact checking atau cek fakta juga melihat ke, mungkin bisa jadi dia melihat dengan kawan-kawan sekitarnya juga, nanya-nanyain juga, Pak ya.
1: Iya. Bahkan kalau dalam biasanya kami untuk memperkuat lagi, kami menghadirkan kami meminta jaksa untuk cek apakah orang ini terlibat jaringan juga atau di kepolisian misalnya ada jaringan nggak misalnya. Jadi memang betul-betul filternya di situ. Jadi memang kita harus benar-benar mampu memisahkan antara mana penyalahguna murni dan mana pengedar.
0: Seperti itu. Betul, baik. Nah, untuk Pak Wawan ditahan dulu. Ini ada yang nelpon lagi. Siap. Pak Hasan boleh ya saya tanggap terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, baik. Ada Mas Yusuf di Amuntai. Mas Yusuf, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan asesmen terpadu pada BNNK Tanah Laut? Ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Haswan Hafid?
3: Mau ditanyakan.
0: Iya, silahkan Mas Yusuf.
3: Ya, bagaimana contohnya?
0: Ya, bagaimana contohnya gitu ya?
3: Ya, contohnya.
0: Oke, baik. Siap. Ada lagi Mas Yusuf yang ditanyakan?
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Baik, siap. Terima kasih Mas Yusuf. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat.
0: Baik. Ini senada dengan pertanyaan di YouTube Pak Haswam, sudah ada berapa kasus yang sudah ditangani sampai sekarang katanya? Dan kasus apa saja yang sudah ditangani oleh BNN terkait TAT ini? Dari Mas Rifki Reva pertanyaannya nih, senada dengan contoh tadi mungkin ya, ya, dari TAT tadi. Boleh kita ke Pak Wawan dulu, banyak banget yang gabung Pak. Jadi ini luar biasa antusiasme sama masyarakatnya nih. Jadi kita coba tanggapi satu persatu dulu. Pak Wawan tadi terkait dengan apakah semua rokok dan juga rokok elektrik itu termasuk juga narkoba kata beliau, karena beliau orang awam katanya, belum tahu hal tersebut, silakan.
1: Jadi rokok itu Pak, kalau misalnya kan rokok itu terbagi dua, ada yang batangan dan ada yang berbentuk vape. Berbentuk vape itu sendiri apa? Rokok elektrik. Rokok elektrik. Yang kedua, rokok biasa itu dia hanya termasuk bagian dari bahan adiktif. Dia tidak termasuk di golongan narkotika. Itu rokok anu ya, yang batang. Karena kan narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi di mana termasuk golongan rokok yang batang itu, dia adalah termasuk golongan bahan adiktif seperti itu. Kalau kalau vape itu kan anunya Pak, alatnya, barangnya. Kalau misalnya itu kan dicampur dengan cairan. Nah, seperti itu. Cairannya ini yang biasa kemudian menurut perkembangan akhir-akhir ini ya, ada yang apa? Ada yang disebut dengan etomidate, mungkin dicampur dengan itu seperti itu. Ya, nah etomidate-nya itu sudah termasuk golongan narkotika golongan kedua seperti itu Pak. Ya, itu yang bisa saya jelaskan.
0: Baik. Lanjut lagi terkait dengan contoh. Ini mungkin berbicara terkait dengan contoh TAT seperti apa dan senada dengan di YouTube Mas Rifki nanya sudah ada berapa kasus yang pernah ditangani katanya dan sampai sekarang kasus apa saja yang sudah ditangani Pak Haswan.
1: Baik,
0: terima kasih. Boleh dikilas balik dulu nih pengalaman Pak Haswan sendiri.
1: Sepanjang 3 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir 2023, 2024, 2025 dan 2026, BNN pernah menangkap BNN pernah menangkap itu dalam dua kasus tersangkanya dua orang. Lalu kemudian hasil keputusannya itu dikirimlah apa hasil rekomendasi. Setelah ditangkap kan kami kan melakukan asesmen terpadu nih. Lalu kemudian hasil kesimpulannya berdasarkan tim medis dan tim hukum, dia tidak terlibat jaringan tapi dia indikasi ketergantungannya berat. Maka waktu itu dikirimlah ke Lido Bogor.
0: Bogor ya.
1: Seperti itu. Kalau misalnya sudah berapa jumlah yang di kasus ditangani, kalau misalnya dari BNN sendiri itu dua. Selebihnya itu pengajuan-pengajuan dari kepolisian, kejaksaan. Dan yang perlu diketahui bahwa BNN Angkatan Laut itu punya rayonisasi wilayah kerja. Jadi BNN Angkatan Laut itu bukan hanya di BNN Angkatan Laut aja, tapi berdasarkan surat keputusan dari Kepala Provinsi, meliputi juga Tanah Bumbu dan Kota Baru. Jadi kenapa pengajuan TAT banyak? Karena ada pengajuan-pengajuan juga dari kabupaten-kabupaten sebelah seperti itu, Pak.
0: Dan bisa jadi juga Tanah Bumbu, Kota Baru juga, Kota Baru tadi ya?
1: Kota Baru, betul.
0: Iya, itu bisa lebih banyak daripada yang di Tanah Laut sendiri ya pengajuannya tadi,
1: jadi,
0: Pak.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya. Dan bahkan pengajuan ini kan bisa dari kepolisian tadi, Pak, ya?
1: Dari kepolisian.
0: Dan bisa hakim juga yang mengajukan juga TAT.
1: Kemarin ada hakim, kemarin ada berdasarkan penetapan hakim. Jadi penetapan hakim itu kemudian memerintahkan jaksa untuk melaksanakan TAT.
0: Ada ya. Tapi kalau yang ditangani BNN sendiri langsung berarti tadi
1: BNN
0: ya.
1: BNN sendiri langsung itu di tahun 2024. Itu kalau.
0: Baik. Makin banyak penelpon Pak Haswan, saya coba terima lagi penelpon selanjutnya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Tadi Mas Wawan mau nambah lagi Pak, lupa saya.
0: Boleh nambah lagi pertanyaannya Pak Wawan nih.
2: Ini dulu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2008 atau 2009. Waktu posisi kita masih di Sengayam. Itu candu Pak. Candu apa termasuk narkoba itu Pak?
0: Candu apa nih Pak Wawan kalau boleh tahu?
2: Itu bentuknya apa, kayak dodol dari wajan.
0: Dodol di?
2: Tidak, bentuknya mirip kayak dodol dari wajan yang masih lembek itu loh. Bentuknya lunak.
0: Oke, lunak ya.
2: Nah, itu biasa itu buat umpama ini, kan saya nggak merokok. Itu katanya sih, saya melihat sendiri, itu tanya dioleskan di rokok.
0: Oke.
2: Sebenarnya dioleskan di rokok, belum bikin merokok.
0: Oke, semacam kayak salep begitu ya, jadinya dioleskan ke rokok ya Pak ya?
2: Iya.
0: Lunak-lunak gitu jadinya.
2: Lunak. Cuman okay. Itu juga bikin oplosan jamu. Jamu gendong.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau jamu gendong yang pahitan campur itu. Saya sempat minum.
0: Oke.
2: Okay, kita okay. Akui tahun berapa, teman, alhamdulillah sudah 90 tahun tidak lagi sudah.
0: Iya.
2: Itu banyak tuh rata tuh dari yang buat jamu gendong di sama itu ada itu. Ya, sama orang yang terbiasa ngerokok pakai itu katanya. Katanya kalau ngerokok katanya enak. Tapi alhamdulillah saya kan tidak pernah ngerokok.
0: Iya.
2: Kalau okay. Di oplos jamu saya pernah minum.
0: Oplosan jamu ya, baik.
2: Nah, okay. Pokoknya kalau bapak orang Jawa petis. Ada kalau bapak ke Semarang beli petis, ya itu bentuknya kayak itu.
0: Oke.
2: Cuma itu kalau dioleskan di rokok, buat ngerokok, katanya itu bisa menghilangkan pusing.
0: Oke, menghilangkan pusing khasiatnya ya.
2: Terus buat oplosan jamu gendong yang buat kaitan itu. Kalau buat jamu saya pernah minum. Kalau ngerokok dioleskan saya tidak pernah.
0: Baik.
2: Karena saya tidak merokok dari kecil. Nah, itu ada.
0: Baik,
2: itu ya di terus jamu punya candu tahu semua itu yang penyebab jamu gendong itu
1: candu ya,
0: ya. Oke, baik.
2: Tapi sudah lama, sudah hampir 15 tahun saya tidak nemu lagi. Makanya okay. Kalau bilang candu ngerti semua itu bagian gendong yang mana loh. Kalau jamu gendong jual yang alami mungkin tidak tahu. Tapi kalau jamu gendong yang suka pakai candu insya Allah tahu semua.
0: Oke, baik.
2: Ini sudah 15 tahun, hampir 20 tahun dan tidak ada nemu lagi.
0: Oke, baik.
2: Itu aja.
0: Siap, kawan, itu aja ya, kawan ya.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur baru pertama dengar ya. Ini enggak tahu nih Pak Hasan apakah pertama kali dengar juga hal tersebut atau pernah ada menemukan hal tersebut, silakan Pak Wawan.
1: Kalau pernah sih belum pernah.
0: Belum pernah ya.
1: Iya, belum pernah saya menemukan. Saya pribadi. Kalau misalnya kalau pernah membaca itu candu itu adalah opium dia,
0: seperti
1: opium.
0: Oke.
1: Okay. Getah yang diperoleh dari tanaman lalu kemudian digunakan sebagai untuk ramuan obat tradisional. Gitu.
0: Oke. Okay. Zaman dulu banget kayaknya opium ini ya.
1: Iya. Opium. Betul, Pak.
0: Kalau yang jamu gendong tadi katanya jamu yang
1: jamu
0: bikin kecanduan itu
1: kan,
0: katanya itu tadi.
1: Kalau misal jamu itu kan begini, Pak. Kita kembali lagi, apakah jamu itu termasuk golongan narkotika? Sepanjang sepengetahuan saya itu jamu enggak masuk golongan narkotika, Pak.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau misalnya dia mungkin ada kecanduan, mungkin ada zat-zat lain yang bisa menyebabkan ini. Seperti itu. Bahkan misalnya kalau kita tarik ke rokok kan ada kafein yang bisa menyebabkan, apa lagi namanya? Nikotin.
0: Nikotin, tar gitu. Juga ya. Iya. Tapi bisa jadi kecanduan jamu itu karena mungkin khasiatnya menyehatkan.
1: Khasiatnya mungkin, Pak.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Oh, berasa badan enak nih kayaknya nih. Lalu akhirnya efek kecanduan. Tapi bisa jadi kecanduan yang positif itu aman ya dari narkoba. Ya. Beda kalau kecanduannya yang mungkin membuat dia nge-fly, membuat dia mungkin tidak sadarkan diri, atau mungkin membuat stamina berlebih.
1: Iya.
0: Itu bisa jadi mungkin ada indikasi narkoba atau narkotika ya, Pak ya?
1: Mungkin bisa jadi.
0: Iya. Baik, itu dia tadi Pak Wawan mungkin untuk pertanyaannya. Satu lagi dari YouTube ada Pak Imam Otomo, ini tanggapan aja.
1: Iya, Pak.
0: Mantap sekali program dari Benentala guna memisahkan antara korban atau pecandu murni yang wajib direhabilitasi dengan bandar atau pengedar yang harus dihukum pidana. Oke. Baik, ini makin banyak pertanyaan sebenarnya dari penelpon kita, luar biasa. Ayo. Tapi pertanyaan dari saya ini banyak yang teranggurkan jadinya. Tapi oke, Pak. Artinya masyarakat antusiasmenya luar biasa tinggi. Masyarakat artinya aware juga dengan masalah TAT tersebut, narkoba juga, dan banyak juga tadi masyarakat yang tidak menggunakan narkoba ini harus disosialisasikan terus dan lain sebagainya. Nah, tantangan paling besar, Pak, kalau dalam TAT tersebut, tim asesmen terpadu ini seperti apa BNNK Tanah Laut menjalaninya? Di lapangan ataupun juga langkah koordinasinya dan lain sebagainya, apa tantangan terbesarnya sejauh ini Pak Aswan?
1: Tantangan terbesarnya yakni misalnya kita berkoordinasi kepada kejaksaan, kepolisian, dengan misalnya kepada tim hukum. Lalu misalnya begini, kalau misalnya kita mau mengadakan TAT, ya kan kita harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan para timnya. Nah timnya ini ada beberapa di luar misalnya. Yeah. Ada psikolog, ada tim hukum dari kepolisian seperti itu. Lalu kemudian kadang tantangan itu kalau misalnya ada yang tidak sempat atau ada yang berhalangan hadir, okay, maka kita harus segera cari penggantinya. Kita harus segera cari cadangannya kalau itu. Oleh karena itu tim di apa namanya? Di tim hukum apa tim TAT itu kami banyak orang, ada sekitar kurang lebih 20.
0: Oh, banyak juga ya.
1: Kenapa? Kenapa kami memasukkan seperti itu agar kalau misalnya ada tim hukum atau tim medis yang berhalangan hadir, ada cadangan yang bisa
0: untuk menggantikan tadi ya.
1: Tersebut.
0: Oke, jadi sudah ada solusi sebenarnya yang didapatkan ketika ada kendala tadi yang dihadapi seperti kekurangan orang karena tidak bisa berhadir ataupun juga tidak bisa mengcover ya, jadinya ada cadangan yang sudah disiapkan begitu ya Pak ya.
1: Iya betul Pak.
0: Baik. Ya. Tapi sejauh ini di lapangan semua tantangan itu alhamdulillah teratasi ya Pak ya, dan kendala-kendala itu teratasi.
1: Alhamdulillah
0: ya,
1: semua teratasi berkat koordinasi dengan yang baik dan petunjuk arahan pimpinan juga selalu memantau kita
0: ya,
1: agar bagaimana kegiatan ini tetap berjalan sesuai on the track-nya.
0: Baik, betul. Baik, terakhir Pak Haswan, mungkin siap, karena udah di menit 53 udah mau closing juga ya. Pak Haswan, mungkin sebagai closing statement juga. Ini kalau buat di buat sederhana aja Pak, kepada masyarakat khususnya yang ada di tanah laut sendiri, yang masuk wilayahnya tanah laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru tadi ya, untuk Menen Katala, pesan pian Pak Haswan kepada seluruh pihak termasuk juga keluarga nih yang terjerat penyalahgunaan narkotika agar tidak terlambat mencari pertolongan, seperti apa nih Pak Haswan?
1: Baik, jadi narkotika ini kan sebenarnya sudah merambah ke seluruh ke Indonesia. Bahkan juga sudah menyentuh berbagai kalangan, bukan saja orang dewasa, lalu juga bahkan remaja, anak, seperti itu. Oleh karena itu, pesan saya kepada masyarakat Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan agar mari kita sama-sama mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba. Karena kenapa? Karena banyak kasus itu misalnya kalau anak sudah terkontaminasi dengan narkoba maka itu berpotensi akan menimbulkan kriminal-kriminal lainnya. Misalnya kalau dalam sudah kecanduan lalu kemudian dia kecanduan butuh duit untuk membeli, lalu apapun misalnya barang orang tuanya, gas orang tuanya, kompor orang tuanya dijual seperti itu, maka itu salah satu dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba apalagi sudah kecanduan. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersinergi kepada masyarakat untuk bersama-sama memerangi yang namanya narkoba di Kalimantan Selatan.
0: Baik, jadi jangan sampai nanti ketika sudah kecanduan menjuali barang-barang kuitan lah, sampai ibaratnya itu baju jak ada bisi lagi, sampai apa jurang tetap hutang-hutang. Nah ini akan menimbulkan kriminal lagi, lalu akhirnya juga banyak menimbulkan kerugian-kerugian lainnya pastinya. Baik. Pak ya, masa depan juga bisa dibilang hancur Pak ya.
1: Baik.
0: Susah juga menata ulang kembali itu, tapi kalau misalkan dia rehab, menata ulang dari nol lagi, mungkin ada kesempatan lagi Pak ya.
1: Kalau misalnya dia rehab, ada kesempatan untuk pulih, untuk tidak lagi menyentuh yang namanya narkotika. Iya. Oleh karena itu biasanya orang di rehab itu biasanya dijauhkan dari teman-teman pergaulannya yang dulu.
0: Betul.
1: Yang kemudian misalnya dia seperti di apa? Di reset ulang lah ceritanya, supaya agar tidak mengenal lagi, tidak mendekati lagi, dan tidak memakai lagi.
0: Iya,
1: seperti itu.
0: Reset pabrik kalau bisa jadinya ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih Pak Haswan Hafid SH, penyidik ahli pertama BNN Katana Laut. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Haswan. Terima kasih sudah mampir ke RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik,
0: selamat jalan kembali pulang ke Tanah Laut atau jalan-jalan dulu di Banjarmasin, mudah-mudahan sempat ya.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di Sangsi. Kita akan kembali berjumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung di Pro3 Jakarta dalam program Dinamika Olahraga.
1: Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi, dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit, jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di match day 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan yeah. untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya baik. Dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
4: Kita kembali bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk dinamika olahraga siang.
5: Yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli, serta ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marmarmose sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkariang, sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir di yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

0: Ron Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Setiap hari aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
9: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
10: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
9: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan. Tak hanya membuat cerpen ini juga lugas, bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: 97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi rembulan malam dari Arif menemani Anda di cerita siang hari edisi hari di Rabu 7 Oktober 2026. Kali ini kita tidak sendirian, Fadli nggak sendirian lagi, hari ini ada Sirli yang akan menemani Anda. Halo Sirli.
1: Halo, selamat siang Fadli.
0: Selamat siang juga. Gimana Sirli rasanya, experience-nya di Banjarmasin beberapa waktu ini?
1: Alhamdulillah, selama beberapa hari ini banyak eksplor makanan-makanan di dekat-dekat sini sih ya, okay. Di dekat kantor, dekat RRI.
0: Oke, okay. Apa aja yang ditemuin makanannya? Sebutin dong, gak apa-apa, sebutin aja. Tapi jangan merek ya.
1: Oh iya.
0: Sebutin aja makanan apa sih yang biasa dimakan?
1: Kalau di sini nyoba-nyoba kue tiaw yang khas kan di Banjarmasin. Terus okay. Juga nyoba soto Bang Amat.
0: Okay,
1: itu
0: okay.
1: Seger banget ya kalau okay. Kita lagi mau makan yang berkuah-kuah.
0: Oke. Okay. Oh. Di kawasan Banua Anyar kalau nggak salah ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Okay. Di sana apa yang dirasakan? Experience sungainya kah atau enak makanannya kah atau apa di sana?
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya.
1: Okay. Karena makanannya enak, ya sotonya segar banget, terus juga experience ngeliat view sungainya.
0: Oke, okay, baik. Jadi rasa segar rasanya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya pernah makan itu atau belum pernah?
1: Sebelumnya pas kuliah sih
0: pas
1: pernah
0: kuliah.
1: Ya nyobain juga.
0: Oke. Okay. Dan masih sama rasanya ya kayaknya ya?
1: Masih sama.
0: Baik. Udah berapa lama sih Sirli di Banjarmasin?
1: Udah berapa ya? Kalau dengan ini kayaknya menjalani 5 tahun.
0: 5 tahun di Banjarmasin. Jadi udah mulai hafal ya kuliner-kuliner Banjarmasin.
1: Iya.
0: Sama kayak kondisi macetnya.
1: Bener banget.
0: Apalagi Sirli apa ya, rumahnya di Kayu Tangi yang jauh banget dari sini ya.
1: Iya, lumayan ya kalau ke daerah Palpalan sini.
0: Gak ada mau pindah rumah gitu atau apa?
1: Waduh, belum
0: nggak,
1: ada
0: ya, belum
1: pikiran
0: ya.
1: Sih.
0: Atau beli rumah di Banjarmasin nggak ada nih, mau beli?
1: Kalau misal ada rezekinya mungkin.
0: Siapa tahu ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi habis magang ini Sirli ada kepikiran mau menetap Banjarmasin atau bakal balik lagi ke HSU kira-kira?
1: Kalau misal ada rezekinya ya kita bekerja di sini lagi.
0: Siapa tahu ya. Tapi kalau misalkan rezekinya bukan di sini, kira-kira masih tetap bertahan di Banjarmasin atau bakal kembali?
1: Bakal kembali dulu sih.
0: Bakal kembali ya, dulu ya.
1: Kampung halaman sendiri.
0: Oke, okay. Karena kampung halaman enak juga ya rasanya ya kalau kembali ya. Tapi beda banget gak sih Banjarmasin sama Amuntai?
1: Beda, beda banget. Karena kalau di Amuntai itu walaupun ada kotanya juga ya, tapi termasuk kota kecil kan. Jadi gak seramai di sini lah untuk lalu lintas. Terus juga kalau untuk makanan-makanan fast food yang terkenal kayak franchise-franchise di sini kan yang banyak itu di sana masih banyak yang belum buka juga gitu.
0: Oke, okay. Tapi tanpa nyebutin merek, ada nggak sih yang buka sudah di sana?
1: Paling kayak coffee shop gitu sih.
0: Oh, coffee shop. Yeah. Yang franchise tapinya ya. Oke, okay, kalau fast food kayaknya hampir fast belum ya?
1: Kayaknya ada 1-2 mungkin ya, yang nggak yang terlalu besar juga okay. Sebenarnya.
0: Tapi lumayan ada lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bioskop ada kan ya di Amuntai? Atau di Tanjung yang buka?
1: Gak ada, itu di Tanjung.
0: Di Tanjung, tapi kalau dari Amuntai ke Tanjung deket kan ya?
1: Setengah jam mungkin.
0: Oh lumayan. Kayak anggapannya dari Martapura ke sini atau Pelihari ke sini lah ya?
1: Iya.
0: 1,5 jam, lumayan lah ya. Ada hiburan dikit ya. Tapi tetap experience-nya damai kayaknya ya, tentram di Amuntai itu ya.
1: Alhamdulillahnya ya, kalau aku kan tinggalnya di desa ya Pak, jadi kayak kalau misal kita lagi ngerasa hektik banget nih di kota, terus lagi mau ngerasain kembali ke keadaan kampung halaman di sana, jadi lumayan inilah untuk istirahat okay. Kita
0: recharge lah ya
1: di sana, recharge energi betul.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan balik kampung akan recharge lagi, iya. Balik ke kota dengan segala kehektikannya juga bakal siap menghadapi itu kayaknya ya.
1: Benar.
0: Dengar-dengar sih ada informasi nanti nih yang mau dibawain.
1: Oh iya Fadli, jadi kan tadi kita udah dengerin ya lagu Rembulan Malam.
0: Yes.
1: Malam-malam kita bisa kalau sebelum tidur itu merenung. Kalau Fadli sendiri gimana?
0: Biasanya langsung tidur sih aku mah. Aku nggak ada kepikiran sesuatu ya. Karena apa? Aku kalau kesentuh kasur tuh langsung kayak ya udahlah bodo amat lah gitu.
1: Karena udah hektik juga ya dari pagi ke siang.
0: Nah, gitu. Aku tuh kepikirannya kayak gini, kalau udah masuk rumah itu segala kerjaan udah dilupain kalau bisa. Kalau bisa benar sih, tapi ada beberapa orang yang kayaknya tipikal kalau sampai rumah masih ada mikirin kerjaan.
1: Iya.
0: Sirli, tipikal kayak gitu atau gimana?
1: Nah, kalau aku biasanya malam-malam itu misal sambil ada ngerjain sesuatu ya, pasti itu sambil nyemil-nyemil,
0: makan. I see.
1: Nah, tapi aku kayak punya kekhawatiran juga nih, Padli.
0: Apa
1: karena,
0: tuh?
1: Kan sekarang tuh kita Gen Z-Gen Z ini banyak ya yang udah kena katanya kadar kolesterol tinggi.
0: Okay.
1: Dan lain sebagainya lah gitu. Dari makanan-makanan kita yang ya lumayan banyak fast food kan sekarang gitu.
0: Okay, jadi takut kolesterol tinggi, lemak ya kayaknya berlebih.
1: Bener banget, Padli.
0: Tapi kayaknya ada masih banyak nih makanan yang gak nyebabin kolesterol kayaknya ya.
1: Nah, aku juga ada info nih, Padli, terkait beberapa makanan ternyata ada yang kalau orang awam itu nyebutnya katanya kadar kolesterolnya tinggi, tapi ternyata itu bukan penyebab utama kolesterol nih.
0: Penasaran apa nih, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Tapi ada diam-diam dulu mau lewat nih. Tahu nggak lagu diam-diam apa?
1: Diam-diam apa?
0: Nggak tahu juga lagu siapa ini. Nggak, dari Arsy Widianto, Tiara Andini, dia diam-diam untuk Anda.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: 97,6 FM RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Nah, Pak Doli, tadi sudah kita dengerin bersama ya lagu Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye.
1: Betul, Pak. Nah,
0: kalau bicara tentang masa-masa di sekolah nih, gak cuma tentang kisah kasih aja ya. Kalau dari Pak Doli sendiri itu ingatnya apa nih di masa-masa sekolah?
1: Sekolah SMA apa SMP SD nih, SMA dulu kayaknya.
0: Oh iya,
1: masa
0: boleh
1: tuh, abu-abu ya. Biasanya aku jujur terkenang banget tuh masa SMA. Mm-mm. Karena masa SMA tuh masa jaya-jayanya aku ya. Wih, jaya-jayanya oh. Lagi. Alhamdulillah ya maksudnya ya. Karena saat itu aku jadi ketua OSIS juga di SMA aku dan seru aja sih, seru terus kayak berteman tuh enggak yang neko-neko. Mm-mm. Kita masih enak menanai duit lawan kuitan bahasa
0: oh,
1: Banyuwangi
0: iya
1: itu.
0: Bener.
1: Kita cuma nunggu kiriman dari orang tua misalkan kayak ya udah kita nunggu dikasih duit, nggak mikirin kerja.

0: aja nggak mikirin apa ya. Alhamdulillahnya ya pada saat itu orang tua mampu biayai gitu ya kan. Jadi kayak apa ya? Kayak jalan-jalan sama teman-temannya sih yang dikenang itu tuh. Kadang tiba-tiba habis sekolahan jalan-jalan atau mungkin direncanain akhir semester gitu-gitu. Kalau Sirli apa yang paling berkesan di SMA dulu tuh?
1: Oh, tadi kan kalau dari Padli jalan-jalan atau sama teman-teman gitu kan kita rame-ramean lah pas sekolah khususnya di SMA gitu ya. Nah, kalau aku sendiri itu lebih ke teringat jajanan-jajanan semasa di sekolah ya. Khususnya pas SD, SMP itu tuh kayak pas kita beli jajanan-jajanan itu nggak ada mikirin hal lain kayak kolesterol dan lain sebagainya. Kan Pak, namanya juga anak-anak remaja gitu kan ya, nggak ada pantangan lah, tapi makin kita dewasa itu semakin jadi pikiran ya untuk kandungan-kandungan yang ada di setiap makanan yang akan kita makan gitu kan Pak Li ya.
0: Jadi Sirli, nih pertanya dulu ya Sirli. Ngitung nggak makanan-makanan yang Sirli makan konsumsi sekarang ini, kayak ini kolesterolnya berapa, makanan ini dihitung-hitung apa sih namanya tuh CCAL atau apa ya satuannya itu ya, kalorinya nah, kalorinya kilo dihitung nggak biasanya ya.
1: Kadang itu kalau misal kita udah ngerasa kelepasan selama beberapa hari ini, akhirnya di satu hari itu biasanya aku ngitung-ngitung apa aja yang aku makan hari ini biar lebih tertata lah istilahnya, biar nggak kelebihan lah kalori yang dikonsumsi gitu kan.
0: Oke, jadi perhitungan lah ya kalau kelepasan. Kalau kelepasan tapinya.
1: Nah, iya benar.
0: Kalau nggak kelepasan?
1: Kalau nggak kelepasan, kadang ya udah gitu.
0: Aduh. Tapi ini pertanyaan sensitif tapi Sirli harus jawab. Oke. Sirli mempertimbangkan berat badan nggak?
1: Di umur yang sekarang lumayan sih ya,
0: lumayan.
1: Pastinya.
0: Oke.
1: Okay. Biar tetap fit kan tubuh, apalagi kayak udah mulai kerja dan lain sebagainya, itu penting banget tuh menjaga bentuk badan dan lain sebagainya ya, biar kita lebih enak lah dalam beraktivitas gitu kan.
0: Oke. Jadi kalau berat badan itu penting juga ya biasanya ya,
1: betul.
0: Apalagi, aduh aku kelihatan gendutan gak sih ini ya, aduh aku kelihatan tirus gak sih pipi, aduh pipiku makin tembem nih kayaknya ya. Itu gak sih pertimbangan, ini cewek ya, pertimbangan cewek kayak gitu gak sih?
1: Iya, itu termasuk topik yang lumayan sensitif ya.
0: Iya makanya cewek kadang kesinggung sih ya biasanya ya.
1: Iya.
0: Aku aja nih sama istriku nih bilang ya, kamu kuntutan ya, itu diambekin sama laman, aku diambekin loh. Bilang naik 1 kilo doang,
1: udah pasti sih itu.
0: Aku serem banget loh nanyain kayak gitu-gitu loh. Jadi akhirnya kayak berasa, ya udah deh. Gak usah disebutin lah ya.
1: Itu jadi salah satu topik paling menyinggung ya Padli ya.
0: Iya, untung aku gak nanyain berat badan kamu berapa ya. Itu pertanyaan paling menyinggung ya. tapi anyway, bicara kolesterol, ada info apa sih kolesterol-kolesterol yang dibahas nih kira-kira?
1: Nah itu tadi ya Padli, kan karena kita sekarang udah lumayan aware ya tentang kolesterol tinggi dalam zat-zat kolesterol di dalam makanan lah gitu. Ada ternyata dua makanan yang selama ini didengar-dengar itu jadi salah satu penyebab kolesterol, tapi ternyata enggak juga gitu. Nah dua makanan ini, yang pertama ada telur. Telur ya Padli pasti.
0: Telur.
1: Kita kan sering tuh konsumsi telur ya. Terutama untuk anak-anak kos nih mungkin kayak aku juga ya. Yang kalau misal udah bingung mau makan apa, ya udah kita masak telur gitu kan.
0: Ya Allah.
1: Terus pernah sama mama aku dibilangin kayak jangan terlalu banyak konsumsi telur, terutama kuning telur itu katanya mengandung kolesterol yang tinggi gitu kan. Terus pas setelah aku baca-baca nih ya informasinya dari kanal rri.co.id. Nah, ternyata telur itu bukan jadi penyebab utama dari kolesterol kalau kita konsumsinya ya secara wajar aja gitu. Nggak yang tiap hari juga kan untuk kuning telur itu yang memang mengandung kadar kolesterol. Jadi kolesterol ini sebenarnya itu justru diproduksi alami juga di dalam tubuh kita, karena itu bisa membantu untuk pembentukan sel tubuh, menghasilkan hormon, terus juga mendukung proses pencernaan dalam tubuh. Jadi untuk konsumsi telur itu menyebabkan kolesterol itu klaimnya tidak benar. Gitu ya, selama dalam
0: takaran yang pas
1: ya kan?
0: Misalkan
1: betul,
0: telurnya cuma dua kali aja sehari atau Tapi ada info yang dibaca, takaran direkomendasikan berapa sih? Ada nggak sih di kira-kira?
1: Kalau takaran yang direkomendasikan, ya untuk sekali sehari sebenarnya tidak masalah ya untuk konsumsi telur gitu. Toh kan selain daripada di kuning telurnya ada zat kolesterol tadi, yang mana itu pun juga berguna gitu untuk tadi pembentukan sel hormon dalam tubuh dan lain sebagainya. Kuning telur, putih telur, itu kan juga mengandung protein tuh. Jadi baik juga kan untuk konsumsi harian kita lah gitu.
0: I see.
1: Nah, selain daripada telur, tadi ada udang ya.
0: Udang juga? Udang perasaan banyak kolesterolnya deh ya.
1: Nah, udang itu ternyata gak jadi penyebab kolesterol juga. Karena yang berpengaruh dari konsumsi udang yang bisa menyebabkan kolesterol itu adalah cara memasak makanannya. Jadi cara memasak makanan itu kita dari informasi yang dikutip dari Kementerian Kesehatan ya, itu menyarankan masyarakat untuk mengurangi makanan-makanan yang digoreng atau banyak minyak. Jadi termasuk kalau udang itu misal kita masak dengan oseng-oseng yang banyak kandungan minyak dan lain sebagainya, nah itu mungkin yang akan menyebabkan kolesterol, patuli.
0: I see.
1: Iya.
0: Berarti kalau udang sashimi. Kira-kira nggak ada kolesterol kan ya? Karena tuh nggak dimasak tuh.
1: Nah, harusnya kalau udang yang nggak dimasak dengan lemak jenuh ya, kita

0: mengurangi konsumsi lemak kita tadi setiap hari.
1: Udang rebus juga enak
0: udang
1: kayaknya.
0: Terus
1: aku jujur suka banget makan sashimi tapi udang. Udang tuh enak banget sumpah. Pernah makan gak udang-udang yang mentah-mentah gitu?
0: Jujur kalau aku
1: gak suka mentah.
0: Kurang suka sih pasti.
1: Oke. Karena nih jujur ya, udang-udang mentah tapi udangnya yang selektif ya. Maksudnya tuh udang bukan yang di sungai, udang yang memang benar-benar apa ya, bersih dan lain sebagainya. Dia tuh kayak jelly-jelly, kayak kenyal-kenyal gitu loh.
0: Oh, gitu ya. Rasanya
1: udang-udang
0: di
1: laut
0: lidah tuh.
1: Iya. Ada yang udangnya yang kayak gitu, ada yang keras juga emang. Udang keras itu kan kayak udang-udang yang di sungai, tapi gak tau sih itu bisa dimakan mentah apa enggak. Tapi ada udang yang sashimi banget gitu rasanya, jadi enak gitu ya.
0: Aduh. Seger-seger gitu ya berarti ya?
1: Iya, apalagi minumnya pakai air-air ocha gitu ya kan. Teh-teh ocha maksudnya ya. Teh ocha ditaruh di gelas, gelasnya gelas kaca lagi. Kayak lagu berikut ini nih, gelas-gelas kaca dari Nia Daniati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

97,6 FM RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah bersama-sama kita dengarkan ya lagunya Ada Yang Hilang dari Ipang Lazuardi. Ada Yang Hilang. Di sini juga ada yang hilang nih. Kita kehilangan Padli nih. Di mana ya Padli ini? Kalau gitu Sirli coba bacakan informasi selanjutnya. Kita sendiri dulu ya. Pendengar, informasi selanjutnya ini adalah tentang ikan lagi, tentang makanan lagi nih, karena tadi kita sudah sama-sama mendengarkan informasi tentang dua makanan yang ternyata itu tidak menjadi penyebab utama kolesterol. Lalu sekarang kita beralih ke makanan atau ikan yang salah satu ikan yang banyak ditemui di Kalimantan nih, teman-teman pendengar. Namanya adalah ikan sidat. Ikan sidat atau sering juga disebut belut besar ya, atau walut ganal kalau orang Banjar gitu. Nah, ikan sidat ini teman-teman pendengar itu ternyata dikutip dari rri.co.id, informasi dari Badan Riset Indonesia itu banyak ditemukan di perairan Indonesia ini. Memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi termasuk omega 3, bahkan lebih tinggi daripada ikan salmon yang selama ini kita mengetahui ya kalau ikan salmon itu menjadi salah satu ikan dengan kandungan omega 3 yang paling tinggi. Tapi ternyata ada nih salah satu ikan yang banyak ditemui di perairan Kalimantan itu justru memiliki nilai gizi yang tertinggi nih pendengar. Kandungan omega 3 pada ikan sidat ini berperan penting ternyata dalam perkembangan dan fungsi otak, pendengar.

Sedangkan ada kandungannya yang lain juga berkaitan dengan pengurangan peradangan serta pemeliharaan kesehatan jantung. Nah, selain daripada omega 3 ya tadi yang dimiliki oleh ikan sidat atau walut ganal ini tadi ya pendengar, ikan sidat juga mengandung berbagai nutrisi penting lainnya. Salah satunya ada vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, fosfor, dan kalori ini pendengar. Nah, jadi dari kandungan nutrisi tersebut, ikan sidat ini pastinya berpotensi dikembangkan ya pendengar sebagai salah satu sumber pangan yang bergizi. Karena potensi tersebut juga semakin relevan dengan ditemukannya ikan sidat ini banyak ditemukan ya di wilayah perairan Indonesia termasuk juga di perairan air tawar yang banyak kita temui di Kalimantan Selatan ya khususnya begitu pendengar. Nah, selain daripada kandungan gizinya, tadi ikan sidat ini juga memiliki karakteristik biologis yang unik nih pendengar. Ikan ini karena dia punya siklus hidup yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan tawar. Lalu tadi bentuk fisiknya ya pendengar, itu ikan sidat ini pendengar juga bisa search sendiri di internet ya. Itu bentuknya mirip nih dengan belut atau walut ya kalau di Banjar sendiri itu kita menyebutnya gitu. Nah, jadi dengan kandungan nutrisi dan nilai ekonominya tadi, ikan sidat ini dinilai bisa memiliki potensi besar pendengar bagi sektor pangan dan perikanan Indonesia. Pemanfaatannya tetap perlu memperhatikan keberlanjutan populasinya ya pendengar pastinya, supaya potensi tersebut tadi dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang pendengar. Seperti itu untuk informasi mengenai makanan lain tadi ya yang selain daripada tadi kita sudah membahas tentang udang dan telur yang ternyata itu tidak menjadi penyebab utama kolesterol. Lalu ada ikan sidat ini yang ternyata memiliki kandungan omega 3 yang tinggi bahkan lebih tinggi daripada ikan salmon nih pendengar. Ya begitu untuk informasinya mengenai makanan-makanan yang bergizi tadi. Selanjutnya kita dengarkan lagu Kemenangan Cinta dari Citra.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita hadirkan Lintas Banua Siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Fadli.
1: Dan saya Sirli, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Kita ke informasi seputar KM Virgo Transport 8, di mana operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 pada hari ke-24 Selasa kemarin masih nihil hasil. Tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda korban baru baik di permukaan laut maupun pesisir pantai. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Jadi hasil dari broadcast dari Mapel atau Maksimat Layanan.
2: Upaya pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Hingga hari ke-24 operasi pada Selasa kemarin, tim SAR masih belum menemukan adanya korban, baik di permukaan air maupun pesisir pantai. Kendati demikian, Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator, Iputu Sudayana, mengungkapkan upaya pencarian terus dilakukan dengan area mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Dengan masyarakat nelayan, ya, kemudian dengan SROK, sudah disebarkan semuanya. Informasinya beberapa kapal yang saya lagi jalur pelayaran melihat kejadian, kemudian dengan e-broadcast juga sampai dengan hari ini masih on dari Basarnas Command Center. Jadi hasil dari broadcast dari Mapel atau Maksimat Layanan tersebut juga masih nihil, ya.
2: Di tengah upaya pencarian, keluarga korban hingga saat ini masih setia menanti. Seperti yang dilakukan Jasmadi, warga asal Brebes, Jawa Tengah. Ia rela datang jauh-jauh ke Banjarmasin untuk menanti kepastian nasib sang putra setelah jenazah keponakannya lebih dulu berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalsel.
3: Masih menunggu sampai ditemukan. Karena itu anak saya. Misalnya sama Basarnas ya, jangan dihentikan, tetap dicari. Yang misalnya ada di permukaan laut dimanapun, itu dicari. Karena anak saya pun harus ditemukan.
2: Dengan kondisi tersebut, maka sebanyak 53 korban hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Selain itu, pola operasi SAR KM Virgo Transport 8 kembali disesuaikan pada pekan keempat dengan melibatkan kantor SAR di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Kami medis menyampaikan bahwa struktur tubuh itu ada masanya. Kapan korban itu akan...
6: Pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan menyesuaikan pola pencarian dengan perkembangan situasi dan sebaran temuan korban. Operasi yang terpusat di Banjarmasin tersebut diperluas hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat untuk menjangkau area yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Perluasan operasi dilakukan setelah sejumlah temuan, seperti korban, life wrap, dan life jacket tersebar hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI, Muhammad Syafi'i mengatakan, kendati operasi tetap terpusat di Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana tidak seluruhnya dilakukan di wilayah tersebut. Kantor SAR yang berada di daerah dengan potensi temuan akan bertindak sebagai on-scan koordinator atau OSC dan melibatkan potensi SAR setempat.
5: Dari medis menyampaikan bahwa struktur tubuh itu ada masanya. Kapan korban itu akan terapung di permukaan dan sekian lama dia juga akan tenggelam kembali. Kenapa korban-korban ini ditemukan? Karena memang posisinya itu sudah dari mungkin ombak atau arus sampai akhirnya korban ini berada di tersangkut di tepi-tepi pantai itu. Jadi kondisinya sudah tidak tenggelam. Nah itu. Jadi fix ketemu dan dievakuasi.
6: Sementara itu, penghentian sementara operasi penyelaman pada badan kapal dilakukan setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air telah dikerahkan. Dalam beberapa waktu yang lalu, penyelaman tidak menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim menimbulkan risiko keselamatan bagi penyelam. Pihak Basarnas menegaskan masih terdapat bagian kapal yang belum tersentuh karena pertimbangan keselamatan personil dan kondisi struktur kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage dapat segera dilakukan agar kondisi bangkai kapal lebih stabil sehingga bagian-bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Banjarbaru bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar gebyar panutan pajak kendaraan bermotor atau PKB 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak. Informasi ini disampaikan Diki Munadi.
7: Mendorong ya untuk meningkatkan PAD dari pemerintah daerah.
8: Pemerintah Kota Banjarbaru bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar gebyar panutan pajak kendaraan bermotor atau PKB 2026 di depan Balai Kantor Banjarbaru. Program tersebut meliputi pembebasan denda pokok PKB hingga kemudahan proses mutasi kendaraan. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi mengatakan, membayar pajak kendaraan bukan sekedar kewajiban administratif. Kepatuhan masyarakat membayar pajak menjadi salah satu bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Wali Kota mengajak masyarakat memanfaatkan program insentif tersebut yang berlangsung hingga 30 November 2026.
7: Mendorong ya untuk meningkatkan PAD dari pemerintah daerah juga dengan melaksanakan gebyar panutan hari ini.
8: Sementara Kepala Bapenda Provinsi Kalsel, Subahan Nur Yaumil mengatakan, tingkat kepatuhan pajak masyarakat Kalsel menunjukkan tren positif. Realisasi pembayaran PKB Kalsel bahkan menempatkan daerah ini di posisi ke-6 secara nasional. Khusus Banjarbaru, realisasi opsen PKB dan opsen biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mencapai Rp58 miliar per 3 Oktober 2026. Subahan mengingatkan ASN agar menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak.
9: Tepatnya ke depan kaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan, nah ini bisa lebih patuh lagi. Karena pajak yang disampaikan ke Provinsi Kalimantan Selatan, opsen PKB dan opsen BBNKB-nya itu kami distribusikan untuk kabupaten kota.
10: Pak, diskon pajak, Pak?
9: Ya, diskon pajak di Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini kita prioritaskan kepada yang mutasi dari luar. Nah itu diskon pajaknya kita tinggikan. Jadi 50%.
8: Pemko Banjarbaru nantinya ditutup dengan pengundian hadiah bagi wajib pajak yang dinilai taat membayar kewajibannya.
4: Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti penanganan wilayah blank spot. Hal ini sebagai upaya mendorong pemerataan akses telekomunikasi hingga menjangkau seluruh wilayah. Berikut laporan Fitriana Rahma.
11: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel untuk membahas masih adanya sejumlah wilayah yang mengalami blank spot jaringan komunikasi. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan akses telekomunikasi hingga ke wilayah yang selama ini belum mendapat layanan jaringan secara optimal. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat mengatakan, salah satu kendala penanganan blank spot terdapat pada wilayah yang berada di kawasan hutan. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur jaringan, khususnya menara telekomunikasi, masih terkendala proses perizinan dari dinas terkait. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian Komisi 1 adalah sepanjang jalan alternatif Banjarbaru Batu Licin. Kawasan tersebut dinilai membutuhkan dukungan jaringan komunikasi karena menjadi salah satu jalur yang terus berkembang dan digunakan masyarakat.
12: Di jalan alternatif itu sudah ada rencana untuk membangun dan sudah ada komunikasi antara Diskominfo dengan pihak provider ingin mendirikan menara, cuman terkendalanya di situ adalah jalan alternatif itu masih memasuki areal kawasan hutan lindung. Yang mana di situ ada harus mungkin izin dengan dinas kehutanan atau dinas-dinas yang terkait agar bisa mempercepat proses pembuatan menara blind spot dari situ.
11: Lebih lanjut, Komisi 1 DPRD Kalsel juga mewacanakan pelaksanaan rapat gabungan dengan instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut secara lebih menyeluruh. Langkah itu diharapkan dapat mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perizinan kawasan hutan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Rais berharap melalui rapat gabungan nantinya proses penanganan wilayah blank spot dapat dipercepat sehingga masyarakat di kawasan yang belum terjangkau jaringan dapat segera menikmati layanan komunikasi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat tren kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam 4 pekan terakhir. Jumlah kasus meningkat berturut-turut hingga mencapai puncaknya pada pekan ke-36. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
13: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, kasus ISPA tercatat sebanyak 1.874 kasus pada pekan ke-33. Angka tersebut naik menjadi 2.127 kasus pada pekan ke-34, kemudian 2.451 kasus pada pekan ke-35, dan mencapai 2.580 kasus pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan kasus ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus 2026 ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin. Meski demikian, Yanuar meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan tanpa perlu merasa cemas secara berlebihan. Menurutnya, langkah pencegahan yang dilakukan sejak awal dapat membantu menekan risiko gangguan pernafasan. Dinas Kesehatan Banjarmasin mengimbau masyarakat disiplin menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, khususnya saat kondisi udara berdebu atau diselimuti kabut asap.
10: Kalau harian kemarin itu 155 sih. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan.
14: Kalau rentangnya bang, Pak, umurnya itu kalau ya anak-anak aja kah atau seluruh?
10: Semua. ISPA itu semua kalangan.
13: Di sisi lain, kebakaran lahan di kabupaten tetangga akhir-akhir ini sudah mengancam ke wilayah permukiman Banjarmasin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kasus kebakaran lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan, mayoritas di kawasan Semak Belukar. Selanjutnya lahan kosong, tumpukan sampah, dan taman kota. Husni menjelaskan penyebab kebakaran cukup beragam, mulai dari faktor alam, kelalaian, hingga pembakaran yang dilakukan secara sengaja. Kondisi lingkungan yang kering akibat kemarau panjang turut meningkatkan potensi lahan mudah terbakar.
15: Memang kalau dibanding terakhir kita karhutla 2023, titiknya lebih banyak. Kemarin 41 titik, sekarang sudah 45.
16: Iya.
15: Cuma luasan lahannya kalau dulu 5,48, sekarang 3,8 sekian. Karena kawan-kawan cepat bergeraknya, jadi kita tuh kecil-kecil, kada sampai meluas bisa dipadamkan. Jadi kada berdampak mengenai perumahan, hanya lahan. Dan lahan tuh lahan yang tidak produktif.
13: Selain mengantisipasi paparan asap dari luar, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di antaranya rutin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan air minum, serta menjaga waktu istirahat. Juma Muhammad melaporkan.
17: Berita olahraga.
4: Beralih ke dunia olahraga, Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kalimantan Selatan terus menjaga keberlangsungan pembinaan dalam regenerasi atlet pencaksilat di Banua. Pelatih menerapkan pendekatan khusus dalam mendampingi para pesilat selama proses latihan. Berikut laporan Robi Angga.
18: Banyak, semuanya rata-rata dari nol. Makanya kita melatih sabar dan tamadola. Banyak rintangannya dengan anak-anaknya, yang penting hati kita sabar dan ikhlas, betul-betul anak tidak hadir.
19: Pembinaan atlet pencaksilat di Kalimantan Selatan membutuhkan proses panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan. Proses pembinaan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Kepala Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyatakan bahwa sebagian besar atlet yang menjadi anak didiknya memulai latihan dari nol sehingga memerlukan pendampingan dan kesabaran dari para pelatih. Menurutnya proses pembinaan tersebut harus dilakukan secara berjenjang, konsisten, dan disiplin.
18: Kita melihat anak ini tidak instan lah, itu proses yang lama. Bahkan mulai SD kelas 4, lanjut dia ke SMP, lanjut ke SMA. Nanti yang SMA lanjut ke perguruan tinggi. Banyak, semuanya rata-rata dari nol. Makanya kita melatih sabar dan tamadola. Banyak rintangannya dengan anak-anaknya, yang penting hati kita sabar dan ikhlas, betul-betul anak tidak hadir. Jadi harus sabar, jadi pelatih ini tidak mudah. Makanya pelatih ini sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak, gitu loh, sebagai teman, banyak sebagai pelatih. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan dia. Apa sih permasalahannya?
19: Murani menambahkan, selain memberikan materi latihan, pelatih juga perlu berperan aktif sebagai orang tua dan teman bagi para atlet. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memahami kendala dan permasalahan yang dihadapi atlet pada saat proses latihan. Dengan pembinaan secara bertahap dan didukung lingkungan latihan yang suportif, pengurus juga terus berupaya dalam menjaga konsistensi perkembangan atlet pencaksilat di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.

0: Dengan disampaikan berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Beno siang hari di Banjarmasin edisi Rabu 7 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Sirli.
0: Dan saya Fadli, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 97,61 FM, kalau informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang di Blari Indonesia sesi 1. Saya menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Udah kita puterin satu lagu dari Kafein, judulnya Yang Terpendam. Lagu yang begitu lama, tapi menurut saya iconic banget lagunya ya. Kayak apa ya, lagu-lagu khas zaman warnet kayaknya itu, lagu-lagu Kafein tadi. Tapi the best deh pokoknya buat Kafeinnya. Yang tahu Kafein mungkin bakal nyanyi bareng kayaknya ya, sama kayak saya tadi. Enak lagunya sumpah. Mudah-mudahan bisa bikin hati Anda tenang juga insya Allah ya. Oke, di Blaria Indonesia sesi yang pertama sampai nanti pukul 15 kita bisa ngadirin 3 lagu ya di Blaria Indonesia sesi pertama ini. Silakan buat Anda yang pengen gabung di 0511 3251562, 0811 5111410, 0811 40976. Kita juga live TikTok. Jadi yang di TikTok selamat apa ya, selamat siang aja deh buat semuanya yang lagi nonton kita. Oke, kita terima telepon pertama dulu di 0511 3251562. Selamat. Oke, terputus itu gara-gara saya belibet jadinya, makanya terputus kayaknya deh. Kita coba lagi telepon selanjutnya yang pengen gabung di Blari Indonesia sesi yang pertama ini. Kita nanti akan bacakan juga lagu-lagunya apa aja ya. Halo, selamat siang Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum, gak kapan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Hendy, masih sehat kabarnya Kakak Hendy?
1: Alhamdulillah, masyukurillah.
0: Alhamdulillah. Apa nih kondisi Banjarbaru, kondisinya kabarnya seperti apa?
1: Kalau kabut alhamdulillah sudah jarang, Bang.
0: Mm-mm.
1: Memang panasnya masih sembarangan.
0: Panasnya yang masih belum kawat tuntung lah.
1: Ya, 37, 36.
0: Oke, okay. Wow, lumayan lah berarti lah derajatnya.
1: Iya.
0: Berarti ini kenapa tuh?
1: Ini berjamur lumayan.
0: Emang pian wani berjamur jam segini.
1: Anu bersimbut dulu baju ember baru berjamur
0: enggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman-aman aja lah, ada sampai nang kulit sensitif lah.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagunya silakan Bang Hendy, mau saya bacain dulu lagunya?
1: Iya.
0: Oke, okay, ada Nadinami. Ini mau band apa solo atau apa nih?
1: Band.
0: Band ada Orange Band, Untuk Sebuah Nama, Perunggu Ini Abadi, God Bless, Maret 1989. Ada Ribas, Melibas Pagi, Gigi Dengan Berlabuh, ada The Virgin Sampai Nanti, Ilir 7 Band, Orang Ketiga, Remember of Today, Pergi Hilang dan Lupakan. Nah, itu band-band kita nih.
1: Iya, Kak.
0: Mau yang mana kira-kira?
1: Gigi Ganti Lagu bisa lah,
0: Pak. Aduh. Lagunya apa deh? Boleh-boleh. Lagu apa kira-kira?
1: Damai Cinta.
0: Apa namanya?
1: Damai Cinta.
0: Damai Cinta.
1: Cinta ya.
0: Oke, nanti kita siapin dulu Damai Cinta ya. Salamnya buat siapa aja silahkan Bang Hendy.
1: Buat Ading Putri, Ading Mawar, Ading Ojan, Ading Herman, dan Ading-Ading semuaan.
0: Ading-Adingan, maailah.
1: Ya, ayo masukkan Lon Padli. Ya. Pat, lu sekolah di mana, Pat?
0: Kenapa tuh?
1: Sekolah di mana? Di Tanjung Rembang kah?
0: Sekolah apa dulu nih? SMA, SMP, atau apa?
1: SMP.
0: SMP di Antasari.
1: Oh, SMA-nya?
0: SMA-nya SMA 1 Martapura.
1: Oh, Martapura, iya.
0: Iya, deh. Pian SMA di mana?
1: Di sekolahan.
0: Bujur, kan salah Pian. Salah pertanyaan ulun berarti.
1: Oke, selamat terus panlah, yuk.
0: Siap, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo, ada yang di TikTok, Leo, ada Mama Adam. Siang Pat, mati lampu, jarak. Pak Ramli, assalamualaikum. Halo Blari Indonesia. Halo juga. Ada Papa Uji juga di Amuntai, nanti kita bacain ya. Telepon selanjutnya 976. Selamat siang Blari Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri dicariin tadi, Putri mana jar kada mencungul.
2: Apa yang mencariin siapa?
0: Kayak biasa, Pano. Nah. Ini keputus ya Putri ya. Oke Putri, nanti boleh ditelepon lagi. Kita coba ke 562, sudah yang bergabung. Halo, selamat siang Blari Indonesia.
3: Iya, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
3: Dari Bang Jojo Pengaron.
0: Bang, wih lama nih Bang Jojo gak gabung nih. Kemana aja Bang Jojo?
3: Alhamdulillah, badan sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Dan kesehatan keluarga dan perdataan nanti.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya sibuk banget ya lagi Bang Jojo ya.
3: Iya, sambil kerja sambil dengar pian siaran nah.
0: Wih, mantap alhamdulillah. Mudah-mudahan menghibur lah pokoknya kerjaan hari ini ya, dan mendengarkan kami ya.
3: menghibur semangat kita dengar siaran Pro Satu.
0: Wah iya dong, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus semangat, terus menghibur ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya saya bacain dulu, ada Amigdala, Kukira Kau Rumah, Perunggu Ini Abadi, Maret 1989, God Bless, ada Pingkan Kasmaran, ada juga lagu dari Gea Indrawari, Masa Mudaku Habis, ada The Virgin Sampai Nanti, Tulus Dengan 17, ada Nadine Amizah, Kalah Sang Surya Tenggelam, terus juga ada Gigi Damainya Cinta, mau yang mana kira-kira?
3: Yang damainya cinta tadi ya, bulan damai.
0: Oke, mudah-mudahan damai semuanya ya.
3: Ya soalnya cinta bulan tidak damai, sakit ya putus cinta.
0: Iya, kalau nyenggak damai nanti bahaya. Oke, salamnya buat siapa aja Bang Jojo, silakan.
3: Nah, salamnya buat keberadaan dan semuanya sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Rezeki yang banyak, yang berlimpah berkah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya.
3: Umur dan mudah-mudahan hidupnya berkah. Dunia sampai akhir.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dan nomor itu nggak boleh.
0: Boleh, silakan konfren kan
3: ya. So.
0: Halo.
4: Ya. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakah. Dengan siapakah ini?
4: Kandangan Bang Fadli.
0: Orang kan ini rasanya pernah gabung juga nih.
4: Iya pernah Bang Fadli.
0: Lawan siapa ngaran pian haul laos bener pian kada gabung Bang lah.
4: Anu Samsul Bang Fadli.
0: Nah, Samsul kandangan. Sehat Bang Samsul?
4: Iya, sehat walafiat Bang Fadli.
0: Alhamdulillah. Hari pina panas kah?
4: Oh, di siang mandung aja Bang Fadli, cuman anu bener ya hawanya bener ya Bang Fadli jurang.
0: Kenapa hawanya tuh panas?
4: Iya, hawanya panas Bang Fadli.
0: Mudah-mudahan ini enggak bikin panas hati ya Bang Samsul ya.
4: Nah iya benar Bang Fadli, salamnya ulun sebertanya aja lagunya buat Bang Jo tadi aja Bang Fadli.
0: Oke siap, kita ya, siapkan. Makasih banyak, berdaraan dulu. Oke baik, terima kasih Bang Jojo dan juga Bang Samsul udah gabung di WhatsApp kita ya, WhatsApp telepon biasa ya. Ada Riri KN gabung juga, halo. Ini siapa nih adminnya nih? Ada Bang Samsul, ada Leo juga masih, Mamadan, Bupati Maumar, Pak Ramli, Papa Uji juga dari Muntai tadi ya. Baik, kita sapa penelpon yang di WhatsApp ada, oh Mamadan yang bisa gabung nih. Selamat siang Mamadan.
5: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berjaringan aja kah pian mati lampu nih?
5: Ada kuota.
0: Ada kuota, alhamdulillah.
5: Amun untung ada kuotanya, sekalinya ada.
0: Amun nang kada buku kuota. Kada
5: cek lagi.
0: Kada lamun nang kada buku kuota ya, kalau pas jam-jam kayak ini berela 6 sudah nih.
5: Iya, mana mati lampu lah kada kawa debah apa-apa. Mesti mihat nah.
0: Habis kol langsung.
5: Habis ini hatai. Habis ini hatai binti kada dapat beli.
0: Atau habis ini
5: lawan mitiknya kalau mati. Kada bisa Bang Matna.
0: Atau habis ini
5: bawaan.
0: Habis ini lawan mada gen menyaka menyanak gabung kena nah. Nah, habis ini lawan mada.
5: Kena hatai mun ikam mano masuk bawi aku masuk di mada pulang kaitan nah kada apa ai.
0: Makanya masuk we ini kada usah request, kena lawan mada request ya kalau nya handak.
5: Nah, ya kalau nah. Hatai pas kam ngana lah. Bibi mun aku bulan dahulu masuk, ikam batakot, lagunya.
0: Oke, Mamadan, lagunya dulu silakan Mamadan. Lagu pian kada ada tapi nyari
5: lah. Yang terakhir tadi anu gigi kah apa tadi anu kah? Terakhir tadi
0: kalo
5: lagunya
0: gigi, yang damai, sama... damainya cinta tadi.
5: Iya itu aja gigi aja dah.
0: Okay.
5: Berdamai aja kita.
0: Iya, bawa berdamai
5: dengan apalagi sesuatu yang pas aja lawan cuaca kita yang wah ini berdamai aja kita ya kalau. Ya,
0: kalau bisa berdamai aja ya kalau lah apalagi nih panas-panas kayak ini mati lampu pulang ya kalau.
5: Ini makanya dudukan di dapur ada anginnya juga petai
0: nah. Nah, alhamdulillah. Bawa betanang dulu pokoknya. Sepoi
5: biar bawa betanang dulu. Mati lampu tai, bawa betanang di dapur dulu nambah angin sepoi-sepoi nah berarti.
0: Oke, salamnya dulu. Selain Bang Mihat siapa nih?
5: Salamnya yang lagi meskol Mihat. Yang Abang Jojo lawan Samsul kata tadi lah. Nah, Abah Tiara, okay, Mama Alpi. Seberataan aja gin dari IA sampai Jet yang monitor lo di TikTok di grup juga ya kalau banyak penar tuh biasanya Pak Ramli ada di TikTok tuh memantau aja tuh. Oh,
0: Pak Ramli monitor terus nih pokoknya.
5: Nah, ya tuh Pak Ramli dan Herman juga tuh.
0: Siap.
5: Dah seberataannya Pak buat Fadli yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama dan selamat siang Blari Indonesia.
6: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dari siapakah di mana ini?
6: Dari Kuala Kapuas.
0: Oh, ini Bang Dani ya kalau tidak salah ya.
6: Oh iya. Betul.
0: Apa kabarnya Bang Dani?
6: Baik, kayak panas nggak kepuas.
0: Panas tapi nggak ada mati lampu kalau.
6: Nggak mati lampu, tapi panas.
0: Eh, mati lampu kah sawat tadi?
6: Nggak.
0: Nah, nasib aja lagi am lah.
6: Banyu kering lah.
0: Banyu kering, nggak mati lampu. Umah lengkap bener nasib jorang.
6: Banyumasin.
0: Banyumasin, kada kau diminum ya kalau lah. Allah Rabbi, mudah-mudahan ada jari. Ada mudah-mudahan ada rezekinya kena ya kalau lah.
6: Iya.
0: Mudah-mudahan ada kesempatan kena insyaallah. Oke, Bang Dani, lagunya dulu silakan Bang Dani.
6: Apa lagunya nih?
0: Lagunya ada Gigi Damainya Cinta, ada Nadine Amizah Kala Sang Surya Tenggelam, ada Perunggu Ini Abadi, ada God Bless Maret 1989, Ribas God Bless saja ya. Salamnya buat siapa aja silakan.
6: Salamnya untuk Mamadan nanti tuh.
0: Mamadan tadi monitor.
6: Ya, untuk
0: ya.
6: Mama Dipa, Mama Dipa sekarang masuk.
0: Mama Dipa jarang benar wah ini masuk nah.
6: Iyalah.
0: Nanang, Bang. Pon.
6: Udin, Bang.
0: Udin Han kadang di WA si Din masuk kawa. Ada aja apabila-bila masuk.
6: Ya, salam untuk Udin lah.
0: Siap.
6: Untuk Mihat.
0: Ya, Mihat nih.
6: Mihat di Sungai Lauk.
0: Sungai Lauk.
6: Kenal untuk Mihat lah.
0: Siap, mau Mihat. Nah, di monitor nih.
6: Mawardi, Bang.
0: Siapa tuh?
6: Mawardi, pernah
0: masuk. Mawardi jarang juga masuk nih beliau nih.
6: Ya, orang tuh Mutik Limau.
0: Oh iya. Baiklah, Mutik Limau lagi rame berarti Mutik Limau kira-kira lah.
6: Iya. Untuk salam teman di Bahor lah.
0: Oke, siap, Bahor. Bang Mas Randi ya.
6: Iya.
0: Siap, siap.
6: Salam untuk semua lah pengguna penggemar Radio Banjarmasin.
0: Oke deh, siap.
6: Persatu. Memori lah nih.
0: Anu ini Belari Indonesia kalau yang jam segini nih.
6: Ya, salam untuk semua lah.
0: Siap.
6: Terima kasih. Harus sehat.
0: Amin ya rabbal alamin, doakan ya, ulun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Di jalan.
0: Siap, relaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, kita ternyata cuma bisa muterin dua lagu. Saya baru ngecek jam, ternyata udah 14.48 menit. Lama banget ya saya nerima telepon ternyata ya. Oke, Pak Fauji, Pak Ramli minta pilihkan lagunya katanya yang ada di Sungai Musang. Lagunya saya pilihin ikutan aja enggak apa-apa ya. Ada Gigi Damainya Cinta God Bless dari Maret 1989. Buat Bupati Mahumar lagu Anet nanti kita akan putarkan setelah cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti habis ini ya. Jadi lagunya kita bisa putarkan. Ada Ayahanda Mindaha, mat siang penyiar Nanda Fadli, mat siang juga. Ada Kakak Anita Bungasnya Suara Pian, alhamdulillah terima kasih banyak. Ada izin follow dari Anita juga namanya ya. Assalamualaikum dari Nurul Aja, waalaikumsalam. Ada Marisa Clara juga. Ada mana tadi Marisa Clara tadi? Selamat siang menjelang sore idolaku Bang Fadli yang ganteng, semoga sehat selalu. Amin. Terus juga ada salam Dani keingetan jadi fans Radio Bahari. Oh, alhamdulillah. Pak Ramli terima kasih banyak oren-orennya ya. Oke, ini dia dua lagu untuk Anda sekaligus ini lagu terakhir kita berarti karena cuma bisa muterin dua lagu aja di segmen Belari Indonesia sesi 1. Habis ini ada Mada yang akan menemani Anda di sesi kedua sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah di sesi keduanya ya. Jadi saya Fadli pamit dulu, kita akan berjumpa lagi hari Jumat malam nanti ya, jam 7 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Ini dia lagu berikutnya, Gigi dan juga God Bless menemani Anda di siang hari ini.

0: sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka yang panjang. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah dokter Jessica Winoto. Menurutnya pendengar, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Prosto Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik aja kabarnya gitu ya. Dan juga di hari yang kata orang-orang TikTok sih panas banget. Ya emang panas hari ini ya, khususnya di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan hati tetap adem sambil dengerin-dengerin lagu-lagu special request dari Anda di Belantika Musik Karya Indonesia. Satu jam terakhir sama Mada ya, setelah tadi sama Kak Padliansyah. Kita hari ini menemani Banjarmasin Suara sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah sampai jam 7 ya. Pastiin yang mau gabung hari ini tadi langsung aja dicoba teleponnya ya, 0511325162. Terus juga nomor WhatsApp Pro 1 boleh 0811531410. Dan juga hotline Halo RRI 0811400976. Kita coba angkat dulu di 562 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Mbak Rika kan nih?
1: Nggak salah.
0: Hai, apa kabar Mbak Rika? Alhamdulillah akhirnya gitu ya. Gimana kabarnya, sehatkah?
1: Aku yang kemarin nggak bisa gabung.
0: Iya, padahal ada nungguin. Padahal udah ada nelfon belum sih? Udah mencoba di telepon tapi nggak terangkat gitu ya?
1: Aku live di ruang rindu di RRI Jember.
0: Pantas ruang rindu di sana ya, nggak ada suaranya di sini.
1: Kabarnya sehat di mana?
0: Sehat, alhamdulillah. Cuaca di sini agak-agak panas sih. Kalau di Jember udah ada hujan belum, Mbak?
1: Hujan satu kali doang.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarinnya.
0: Oh, ada mas, ada hujan
1: masih
0: ya?
1: Kabut asap kah?
0: Udah tipis sih hari ini, cuman buat mereka saya mau mengabarkan daerah Handil Bakti Pian tahu lo. Itu
1: mana?
0: Lagi kebakaran benar hari Kenapa? Ini dari hari semalam parah. Sampai hari ini kebakaran parah, lahannya lumayan parah banget, kayak
1: ya Allah kasiannya
0: ganal benar apinya kayak itu. Nah
1: di daerah mana itu, di Gria Permata kah, di mana
0: yang terakhir tadi ulun lihat itu di Gria apa gitu ya, tapi yang malam tadi yang hebat benar juga di belakang kampus Uniska yang hanyar.
1: Itu arah situ tuh jalan Trans Kalimantan loh, nggak salah.
0: Betul di situ, di luar biasa. Itu sih update informasi dulu untuk orang Jember ya.
1: Bulan depan prediksinya sih.
0: Pon? Amin.
1: Prediksinya hujan
0: berhenti ya, maksudnya kemaraunya ya. Betul. Kita aminkan saja dulu.
1: Aku
0: enggak
1: punya kayaknya, minta yang
0: apa?
1: Apa itu?
0: Yang mana?
1: Siapa tadi ya?
0: Ntar Mada bacain
1: Kunto
0: dulu.
1: Kunto aja.
0: Hiduplah sebelum mati. Oke deh kalau gitu ya. Siap.
1: Salam-salamnya buat Ibu Bambang, Mbak Maimuna, Cipatima, Ibu Fatima Umar, Mbak Wanti, Mbak Yanti, terus ada Bang Ali ya, Bang siapa itu, Bang Roy,
0: Amang Boy, semua Amang lah.
1: Bakal di semuanya dah.
0: Oke. Siap, terima kasih banyak Mbak Rika.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada bunga gitu bon. Juga.
0: Amin. Ada nih di Gaulu hanya datanginnya nah.
1: Oh,
0: Ibu Rika mencari Sirli ya. Amin
1: ya
0: Allah. Amin.
1: Tebel dompetnya, yang jelas bukan
0: amin.
1: Kertas.
0: Amin, tolong doain tebel dompetnya. Ini kayaknya dompet tadi ikut-ikutan mengering, tahu enggak sih?
1: Ini tanggal berapa?
0: Baru tanggal 7 belum.
1: Iya, masih muda tanggalnya ya. Udah,
0: Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika di Jember. Iya, orang Jawa Timur. Dah, kita nih mau bacain di WhatsApp, tapi sebelum itu kita angkat dulu di yang ada di WhatsApp. Ada Mbak Kalbi. Assalamualaikum Mbak Kalbi.
2: Waalaikumsalam Mbak Maja.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Pian, sehat kah?
2: Kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah. Nggih nih Pian, lagunya handak request kah, umpatan juga kah?
2: Umpatan aja aku nak.
0: Oh iya, sudah nanggi. Salam-salam lah kasih.
2: Iya, salam-salam sama Mbak Rika tadi.
0: Nggih.
2: Siapa lagi?
0: Nah, padanya
2: mungkin ceritaan aja nah. Bang Ali juga nah yang
0: nyetak. Okay. Semuanya. Herman juga.
2: Ya. Pokoknya semuanya beritaan kan nah, kalau benar ada di pusat berita.
0: Okay, siap. Makasih banyak ya Pak Kalbi ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kalbi di Sabemban 6 ya. Ada yang Bapak Pauji katanya, pesan lagu Masa Mudaku Habis Sudah. Mana Masa Mudaku Habis Sudah jar. Oke, Mada naikin ya Gaya ya. Semoga sisa hidupnya tambah berkah. Amin. Tuh Mada, terima kasih banyak juga Bapak Pauji sudah request. Habis ini lagunya ditungguin ya. Ada Aida di Banjarmasin. Min, ini abadi dong Perunggu by Aida. Oke, Aida. Perunggu ya, siap. Siap. Siapa lagi Bang Eza? Playlist lagu nah. Oh, belum ada playlist lagu ya Bang Eza ya. Nanti deh Manda bacain lagi habis ini Bang Eza. Jangan lupa di telepon ulang ya. Kalau gitu jangan kemana-mana pendengar Kutu Aji Hidup Plus Sebelum Mati dan juga Gia Indrawari Masa Mudaku Habisnya Kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.

Itu tadi mendengar lagu Kunto Aji, Hiduplah Sebelum Mati. Dan juga mudah-mudahan ya, sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita selalu dalam keadaan yang baik. Dan tentunya tepat di jam 15:17 waktu Indonesia Tengah sudah sampai waktu kita untuk beribadah sholat asar di sore hari ini. Bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita akan jeda sejenak dan akan kembali setelah adzan asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Sang Surya Tenggelam dari Nadine Amizah. Ada BCL Cinta Yang Terindah. Ada Cakrahan juga Hal Hebat. Dan ada Gigi Berlabuh ya. Kembali ke 976 deh. Tadi belum ada di sana ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Blara Indonesia. Gak ada suaranya, ih. Gimana nih kalau gak ada suaranya, ada paget ya. Nah, tuh kan. Boleh dicoba lagi aja ya di 0814040976. Berikutnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Akil, Akil.
0: Akil?
1: Iya.
0: Dari mana, Akil?
1: Akil Fatima.
0: Oh, Bapak Tima, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: lepasnya
0: baik.
1: Aku mau micik singkat.
0: Mai, kayak apa nih nuruti kas ini dulu tangan pinal nuruti Hana.
1: Urun keriting jadinya.
0: Ya Allah, kayak apa yo sirali bila tangan orang keriting tuh apa yo? Ulun rebonding kan kalun rebonding.
1: Awal
0: akhir nah. Iya, ayo sudah lagunya dulu nak apa? Cepet mah.
1: Aku tadi judulnya lah.
0: Nang mana ada 1, 2, 3 Lala Huta. Kalau Sang Surya Tenggelam Nadine Amizah.
1: Cinta apa tadi?
0: Cinta Yang Terindah BCL.
1: Nah iya dah.
0: Asik, siap. Lagunya buat siapa? Salam-salamnya Cil Fatima.
1: Lagunya buat semua. Lagunya yang buat yang pendengar.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya.
0: Salam-salam.
1: Buatnya julek ibu yang ada di peti. Kalau bisa gabung.
0: Amin. Mudah kena keriting juga tangan Sidin lah.
1: Salam sehat semuanya.
0: Oke, okay, amin.
1: Buatnya Adik Mahda yang cantik.
0: Amin, terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Fatimah, terima kasih banyak ya. Sudah sabar Mahdangi. Ulun apresiasi betul ya buat para pendengar yang sudah selalu sabar. Terima kasih banyak. Sampai keriting juga tangannya. Di belakang sana ada Bang Eza. Assalamualaikum Bang Eza. Halo.
2: Bang Eza,
0: apa? Alhamdulillah, suara pindah hanya bangun guring nih.
2: Bang, garing.
0: Ahi, bujur banar, suara kemana nih pindah bindeng?
2: Ada aja suaranya mande.
0: Iya, karena apa pian anu kata hirup asap kata minum es nih.
2: Es juga.
0: Kalau kada kataguran lagi esnya hari panas pang Bang Eza lah. Iya, ayo jam mudah-mudahan lah sehat. Mama pang kayak apa? Mama sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat aja.
0: Siap. Ayo aja. Hal hebat Cakrahan udah pada siapkan. Salam-salam dulu Bang Eza silakan.
2: Mada.
0: Pun.
2: Mama kirim salam mau Mang Haji padahkan tolong. Maaf banget padahkan tolong dengan makan daging ya Mama urang ja.
0: Oh, Mama ada ya Mang Haji kan nih. Babi lah sih din makan daging jar infonya jar kalau di bawahnya ada makan daging lah teh.
2: Iya, bujur juga nih. Ada hoyo ada ngatin ya.
0: Ayo jauh bisa begretek mama nilah kenapa nganu makan daging kayak itu.
2: Padahal kan mak tolong lah.
0: Iya ayo jadi insya Allah mudah-mudahan sampai inggi. Kambing lah.
2: Durian juga aja. Kambing daging.
0: Kambing daging.
2: Durian juga aja.
0: Durian juga. Musim kan sudah durian.
2: Mama ulun nggak ada makan tuh udah 15 tahun ngambil dah.
0: Pantangan pangle ngalih pun pantangannya aja.
2: Pantangan lah ini.
0: Siap. Yang
2: penting abang tuh sehat aja. Tetap patahkan lah Madara.
0: Siap insyaallah. Terima kasih ya Bang ya.
2: Malam kena siapa nih?
0: Malam kena siapa yo Dek? Kita ya malam hari ini ya. Hari Rabu tanggal 7. Ibu Niar malam hari ini ya.
2: Siap.
0: Oke deh malam hari ini juga libur kita ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Eza. Kita di belakang Bang Eza 562. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang Ramli kah?
3: Ada, hendak umpakan gabung juga nah.
0: Ui, alhamdulillah, kau boleh benar bagabung pian. Kada kariting kalau tangan kayak Acil Fatimah.
3: Kariting.
0: Oh, kariting juga.
3: Mulai jamnya Padli kada kau masuk.
0: Ii, sabar ai leh munya onnya Padli banyak benar nama nalipun.
3: Ih,
0: satu mat aja setengah jam aja paling beberapa telepon kawa. Ih, ayo jabarelan kita. Sapa dulu lah kasih pian nak nyapa siapa?
3: Nang senang masuk pade nang Bu Rika, Mama Madan.
0: Nggih.
3: Ya, Tadina.
0: Siapa lagi?
3: Itu,
0: itu aja dulu lah lagu pang.
3: Pokoknya lawan anu Shirley itu mah, Shirley kan tetap bepandir mah TikTok mamang mah.
0: Sirli lagi ada yang digawinya di sini nah sambil lah inggi.
3: Siapa?
0: Siapa?

0: Di perempat.
1: Sirega.
0: Siapa kawan ulun?
1: Sirega itu.
0: Di perempat kawan ulun siapa? Kian. Sirli. Sirli itu udah persatu. Kia, Kia, Kia kah? Kia kah?
1: Sirega ngarannya tuh juga sama.
0: Oh sama, ada juga kalau ngarannya yang itu leh. Kia sama kalau Kia. Bujurai, Bujurai kah kawanan bubuhannya juga kah kawanan lun juga sih ini seberataan.
1: Ya, kak kawanan nikam di perampat ada juga Munisa ya lah.
0: Siap, bujur banar. Ayo ja, Enggi sama-sama makasih ulun lah.
1: Sama-sama, lagunya sudah tadi diputaran.
0: Oke, siap pak. Makasih Bang Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di 976, halo selamat sore Belar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Maimunah?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, senangnya Aim undang Arpian lah. Kota Baru kayak cuaca Mbak?
2: Lagi panas
0: ya. Oke deh, lagu dulu silakan.
2: Mengembara.
0: Mengembara apa?
2: Lagunya lagu aja.
0: Apa?
2: BCL kan tadi ada.
0: BCL, Cinta Yang Terindah. Asik ya. Deh kalau gitu. Ya lagunya buat siapa? Salam-salam.
2: Dari ke Mawar Putri tadi ke Jatuh Putih.
0: Iya. Tak gugur enggak Putri tadi?
2: Terindah. Julak. Jolok ibu yang dipulihari.
0: Oke, siap.
2: Tegabung, Mamadan, para melita tim. Punya semuanya dia, salam sehat.
0: Siap, amin.
2: Mamadan, semua jadi beri kesehatan.
0: Amin. Makasih mbak ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fatimah di Pulau Seberang ya, kalau nggak salah di Kota Baru ya. Oke deh kalau gitu, ada satu pantun dulu katanya dari Kembang Sore Farm. Sirli dengerin Sirli. Bubur sum-sum pakai nasi ya, cakep. Assalamualaikum my sweetie Sirli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ditanyain siapa gerang gitu ya. Kembang Sore Farm ini memang pendengar setia di RRI seluruh Indonesia ataupun juga kayaknya yang live TikTok dia menggabung aja. Aku mah ketemu kamu di mana-mana ya. Oke deh kalau gitu pendengar jangan kemana-mana. Kita abis ini puterin dulu dua lagu untuk Anda dan masih akan ada waktu lagi setelah ini Belari Indonesia. Jadi pastiin untuk stay tune terus. Ada Perunggu Ini Abadi dan juga Cinta Yang Terindah darinya BCL.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat bergabung kembali pendengar di Belantika Musik Karya Indonesia. Seru banget mada kalau sama ngobrol warga TikTok ya, macam-macam aja ada yang dibahas gitu ya. Lebih baik ngejar nasabah daripada ngejar deadline. Kalau kamu kerja di bank mungkin deadline sama nasabah kurang lebih sama yang dikejar kali ya. Gak apa-apa ya, yang lagi kerja juga hari ini semangat banget. Harus mudah-mudahan sampai di ujung harinya gitu. Ini kan masih di jam 15.46 nih. Ada yang pulang jam 4, nanti ada juga mungkin yang pulang jam 5 gitu ya. Semangat selalu, mudah-mudahan lancar sampai akhir kerjaannya. Amin ya. Kita ke 562. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belari Indonesia dengan siapa, di mana?
1: Dari Kuala Kapuas.
0: Kuala Kapuas, siapa Bang Dani?
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah, Bang Dani ini yang di TikTok bukan sih?
1: Iya dong.
0: Kamu ketahuan. Ih, nonton aku lagi. Apa kabar Bang Dani, sehat ya?
1: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Kuala Kapuas gimana cuaca kabarnya hari ini, Bang?
1: Panas sekali.
0: Panas banget ya.
1: Airnya
0: nggak ada. Cuaca panas, nggak ada hujan juga berapa hari ini, Bang?
1: Nggak ada hujan.
0: Ya Allah, yaudah deh kita bergenggaman tangan dulu, saling menyabarkan airnya satu sama amin. Lain ya. Aduh, sabar ya Bang Dani ya, mudah-mudahan cepat berlalu kita ya.
1: Iya.
0: Amin. Lagunya dulu nih mau apa?
1: Lagu apa nih?
0: Ada Hal Hebat Cakrakan, 123 Lalahuta, Nadine Amizah, Kala Sang Surya Tenggelam, Pingkan Mambo, Kasmaran, atau Gigi Berlabuh.
1: Gigi
0: aja.
1: Iya.
0: Berlabuh ya. Siap. Salam-salam buat siapa?
1: Waktu main musik gitu.
0: Nah, oke. Okay. Ya.
1: Latihan band dulu.
0: Oh, ngeband dulu. Iya, seru banget. Habis ini langsung ya nyanyi bareng aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salam-salam dulu buat siapa?
1: Salamnya untuk Mama Mada.
0: Coba lagi. Iya.
1: Itu yang masak sama
0: sarung kanan. Masuk semuanya aja ya. Oke, siap.
1: Di Tok Mihat. Yang di Bahaur.
0: Oke.
1: Mas Randi. Akan Bang Rudi. Akan semuanya gitu.
0: Semuanya aja.
1: Jadi kalau gitu. Radio Banjarmasin.
0: Makasih
1: suara
0: banyak ya.
1: Budget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bang Dani. Bilang Bang Dani 976. Selamat sore. Assalamualaikum. Waduh, terputus ya. Halo, Belar Indonesia. Sayang banget sih terputus terus. Boleh dicoba lagi aja pendengar ya. Kita kasih satu kesempatan lagi deh atau dua nih. Kita lihat di 976. Assalamualaikum. Halo, Belar Indonesia.
2: Salam.
0: Aduh, Abang Azan, kok hari ini di hujung lah, habis ngapain?
2: Yang dikerjakan.
0: Ada yang dikerjain ya. Kede, kalau gitu Martopuro gimana Bang? Cuaca Bang, panas ya?
2: Sama aja, padahal tepaluh aku.
0: Tepaluh juga, pian. Kipasnya kan kah?
2: Anginnya deras mada.
0: Nyaman lah, angin deras lah. Ayo jalagunya nak apa Bang?
2: Empat Kapuas tadi aja nah.
0: Empat Kapuas aja, Gigi Berlabuh ya? Enak berlabuh kemana? Di... Pian nih jangan ke Pulau Kapuk lah. Kemana?
2: Tanjung Perak.
0: Oh, Tanjung Perak. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut Bang Ozan salam dulu. Buat siapa-siapa salamnya Bang?
2: Buat semuanya dikit deh.
0: Buat semuanya aja ya. Oke deh kalau gitu. Pun.
2: Sirli tuh, Sirli.
0: Ada Sirli ya, nanti disampaikan. Apa?
2: Anissa, kamu ada ampik, ada siaran tak?
0: Mana ada ampik, lagi cuti.
2: Oh, umroh sih ini
0: naik. Mencari, amin, tapi umrohnya di Jakarta, di sini beli kampung ke Tangerang.
2: Iya.
0: Iya deh kalau gitu. Bang Ozan, makasih ya, sehat selalu ya.
2: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Ozan. Oke deh kalau gitu pendengar, hari ini udah di menit ke-50, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti biar habis ini langsung diputerin aja lagu-lagu yang udah di request sama pendengar semuanya. Makasih yang udah gabung melalui telepon kita, WhatsApp juga. Yang di TikTok juga terima kasih banyak. Tapi yang di TikTok jangan kemana-mana, kita akan menemani juga dengan lagu-lagu ini nanti habis. Nah, semuanya kita puterin jam 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau gitu Mada pamit di Blaria, sampai bertemu di besok hari jam 2:30 sampai di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Tentunya lagu-lagu pop musik Indonesia kita puterin di RRI Pro 1 Banjarmasin. Cakrakan, Hal Hebat, Gigi Berlabuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Phantom dengan Kasmaran pendengar ya. Lagu rilisan di tahun 2010 ini pendengar, dari album mereka yang bertajuk Bintang Terang ya. Maknanya juga seperti lagunya gitu ya. Orang-orang kasmaran menggambarkan keluar rasa cinta, kekaguman dan juga kerinduan yang sangat kuat ya terhadap seseorang yang spesial banget. Mudah-mudahan pendengar kita bisa terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang tentunya bisa mengisi sore hari ini ya. Yang lagi pulang kerja hati-hati ya di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi nikmatin sore hari ini juga dengan lagu-lagu RRI Pro 1 Banjarmasin ya, selamat menikmati. Kita jangan lupa buat dengerin juga di streaming, boleh ya, RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Dan kali ini kita akan bersamanya dengan berita-berita dari rri.co.id pendengar, yang mana Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan gambut terus dilakukan secara khusus ya. Sebab pendengar, api ini tidak hanya berada di permukaan, tapi memang kita tahu ya bahwa masih bisa banget bertahan dan juga menjalar di lapisan bawah tanah. Dan hal ini disampaikan Muhyiddin saat meninjau sejumlah titik karhutla di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar hari Senin kemarin, 5 Oktober. Dalam peninjauan tersebut, Muhyiddin mengarahkan tim gabungan untuk membuka dan membalik lapisan gambut yang masih menyimpan bara. Langkah ini agar titik api di bawah permukaan bisa ditemukan dan juga pembahasan menjadi lebih efektif lagi ya. Dan tiga lokasi ditinjau adalah kawasan Jalan Bandara Syamsuddin Nor, terus juga di Jalan Gubernur Syarkawi Lingkar Utara di sekitaran RSJ Sambanglihum ya, serta di daerah Guntung Damar. Di kawasan Bandara Syamsuddin Nor, tim gabungan BPBD Kalsel, Satpol PP, Damkar Kalsel, dan juga Dinas PUPR Kalsel melakukan pengangkatan serta pembalikan lapisan tanah ya untuk mencari bara yang masih aktif. Nah, sementara di sekitar RSJ Sambanglihum, Muhyiddin meminta alat berat berupa ekskavator ini dikerahkan untuk membalik tanah gambut yang terbakar. Karena menurut beliau, keberadaan asap dari permukaan tanah ini salah satu tanda masih adanya bara di bawahnya. Dan ia mengingatkan masyarakat ya dan juga awak media untuk berhati-hati saat berada di kawasan gambut yang terbakar. Sebab nih pendengar, meski api di permukaan sudah berkurang, tanah ini masih bisa menyimpan panas tadi ya. Dan Muhyiddin menilai metode penyuntikan air ke dalam tanah tidak selalu efektif untuk kondisi lahan gambut seperti di sejumlah lokasi yang ditinjau, karena setelah lapisan gambut dibuka dan dibalik ditemukan kandungan air yang cukup banyak ya di bagian bawah tanah ya. Dan sebagai alternatif, Muhyiddin mengerahkan pendengar untuk pembahasan lakukan dari permukaan secara berpindah-pindah, dan cara tersebut juga dinilai ini bisa membuat air menyebar ke area gambut yang masih menyimpan bara. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Destia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini
3: akan dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya. Kita akan informasikan juga terkait dengan beberapa informasi ya, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah titik kawasan di mana daerah Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala di hari Selasa kemarin ya. Nah, kobaran api yang berlangsung hingga malam juga dilaporkan pendengar mulai mendekati pemukiman warga di beberapa kawasan perumahan. Petugas pemadam juga menghadapi kendala sumber air di sejumlah titik. Anggota Damkar Batola Abdullah mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan dan informasi yang dihimpun melalui komunikasi petugas, terdapat sejumlah titik kebakaran yang berada dekat dengan permukiman warga ya. Di antaranya di kawasan Kompleks Handil Bakti Indah ya, di Gria Permata Persada Baru 2 serta kawasan Gria Nor di dekat jembatan Tembus Terantang. Nah, ia menyebut kondisi sumber air di setiap lokasi berbeda. Di Kompleks Handil Bakti Indah masih terdapat titik air yang dapat digunakan petugas. Nah, sementara di Gria Permata Persada Baru 2, sumber air tersedia tetapi kondisinya dangkal. Adapun di kawasan Gria Nor dekat jembatan Tembus Terantang, petugas tidak menemukan titik sumber air di sana ya. Dan selain itu juga pendengar, kebakaran di kawasan Taman Leni Jaya Residence Sungai 2 Semangat Dalam. Api disebut mulai mendekati ke kawasan permukiman warga ya. Dan titik lainnya berada di Persada Baru 2 dan Jalur 3, Jalur 21 yang juga berdekatan dengan permukiman. Abdullah mengatakan penanganan karhutlah berlangsung sejak pagi dan petugas berpindah-pindah ya dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Dan ia menyebut kondisi ini membuat petugas harus bekerja cukup lama di lapangan ya. Dan diakui oleh beliau, fisik juga sudah mulai lelah, tapi ya harus apa yang dikata gitu ya, harus berpindah-pindah lokasi. Dan hingga malam juga relawan dan petugas masih melakukan penanganan di sejumlah titik dan mencegah api semakin mendekati permukiman warga, termasuk di dekat kampus Uniska Banjarmasin di Handil Bakti ya. Kita doakan bersama pendengar, mudah-mudahan relawan serta petugas yang tergabung ya untuk memadamkan api ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga pastinya kita doakan bersama mudah-mudahan api mungkin yang masih menyala di sana segera dipadamkan. Amin. Amin rabbal alamin.

Pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin kali ini mendorong penggunaan data yang akurat dan juga mutakhir sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan. Dan langkah ini pendengar dinilai penting sekali ini untuk intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan juga sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dorongan ini disampaikan Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Mustamada Ananda ya saat mewakili Wali Kota Haji Yamin HR dalam sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral. Bertema optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung pembangunan berbasis data di Aula Kayu Baimbai Rabu hari ini tadi. Dalam kegiatan tersebut pendengar, Ananda ini menyampaikan pesan Bapak Wali gitu ya, bahwa ini agar terjadi perubahan cara pandang dalam pengelolaan data di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Dan ini menurut Pemko gitu ya, data tidak semestinya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan pelaporan. Jadi data ini pendengar harus mampu nih membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas, menetapkan sasaran program, hingga juga bagaimana bisa mengevaluasi hasil pembangunan tersebut. Data di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik, hingga ketenaga kerjaan diharapkan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual, karena dengan data yang akurat gitu ya, ini pemerintah bisa mengetahui persoalan yang terjadi, terus juga wilayah-wilayah mana yang mungkin membutuhkan perhatian, serta menentukan bentuk intervensi yang sesuai. Kemudian sampaikan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistika ya Kota Banjarmasin Febri Gara Utama mengatakan bahwa setiap data yang dikumpulkan perangkat daerah harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Informasi selengkapnya bisa diakses di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih bersama di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Pendengar, kali ini informasi lainnya kita hadirkan di Banjarmasin sore terkait dengan dampak dari kekeringan. Pendengar, ini akhirnya pemerintah Kabupaten Bertokwala juga terus memperluas penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak krisis air ya. Memasuki hari ke-17, bantuan disalurkan kepada warga di kawasan desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak hari Selasa kemarin. Penyaluran air bersih tersebut merupakan hasil sinergi Pemkab Batola, PDAM, dan juga Kodim 1005 Baritokwala. Sekretaris Daerah Kabupaten Bertokwala, Selamat Rianto, juga turut memantau langsung proses pembagian air kepada masyarakat. Selamat menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih yang berlangsung selama 17 hari ini, pendengar, menyasar sejumlah kecamatan dan juga desa yang mengalami krisis air akibat intrusi air laut ya. Menurut beliau, bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat gitu ya selama kondisi krisis. Dan pemerintah daerah bersama pihak terkait juga terus berupaya untuk menjangkau wilayah lain yang membutuhkan bantuan serupa. Pada penyaluran kali ini, bantuan air bersih diberikan mencapai sekitar 10.000 liter, pendengar, dan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan gangguan sumber air. Pemkab Batola bersama PDAM dan Kodim 1005 Bertokwala akan terus melakukan penyaluran bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak, dan juga tentunya upaya ini bisa dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama krisis air masih berlangsung.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Mendengar lagu Nicky Astria ya, panggung sandiwara dibawakan di rilis tahun 1989 ya, yang dimuat juga dalam album kompilasi seperti Jangan Ada Luka di tahun 1996 ya. Lagu legendaris ciptaan Ian Antono dan juga Taufik Ismail ini aslinya pertama kali pendengar dipopulerkan oleh duo Kribo ya di tahun 1978, yang kemudian juga direkam ulang dan dibawakan kembali oleh sosok yang kita tahu banget suaranya luar biasa gitu ya, Nicky Astria di tahun 1989. Dan hingga hari ini ya, lagu ini juga cukup legend ya, kayaknya banyak yang tahu juga walaupun lagu-lagu lawas gitu ya. Dan lagu ini juga menemani kita untuk menghantarkan Anda nanti di jelang jam 17.00 waktu Indonesia Tengah untuk kita ikuti bersama Kornus Berjaringan Lintas Banjar Nusantara. Ya, untuk hari ini ya informasinya di Indonesia Cerdas, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk selalu cek and recheck ya berita-berita kita selalu di portal resmi kami, hanya di rri.co.id.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore, Bang Regita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mada di Banjarmasin kabarnya?
1: Alhamdulillah, Banjarmasin hari ini untuk kru yang bertugas sehat walafiat ya, tapi untuk cuaca juga
0: Alhamdulillah.
1: masih bergelut ya kita dengan kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Wah, semoga cepat pulih ya, dan semoga juga kualitas udara juga semakin membaik untuk di wilayah Banjarmasin.
1: Amin,
0: Iya.
1: amin. Baik.
0: Amin. Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa pada sore hari ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin kita sore ini ada terkait dengan kemarau yang berkepanjangan juga berdampak ya terhadap harga sejumlah komoditas pangan.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
3: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdanasanan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
2: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
4: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
5: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
4: Cuaca kali, kemarau.
3: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium, meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regita di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Reta. Halo, selamat sore Reta.
1: Iya, halo, selamat sore, rekan Regita di mana tadi ya?
0: Di Tarakan,
1: Iya, di
0: Kalimantan
1: Tarakan.
0: Utara. Iya, bagaimana
1: Oke.
0: kabarnya untuk sore hari ini Reta?
1: Oke, untuk kabarnya untuk hari ini puji Tuhan masih sehat ya, meskipun kondisi di Palangkaraya tentunya tadi sama seperti di Banjarmasin masih bergelut dengan kondisi kabut asap ini.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk sore hari ini, Reta?
1: Ya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi di mana kabut asap picu peningkatan kasus ISPA dan diare di Palangkaraya.
0: Baik, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
2: Berapa hari di Palangka, Sumbatuk sama
3: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
4: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
3: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
5: Itu, cuma kalau ulun keluhan ini mata aja.
2: Cuaca di Palangkaraya, saya dari Banjarbaru, karena cuacanya hujan, kabut yang luar biasa, tidak ada sesak nafas. Karena di Banjarbaru agak kurang kan.
3: Iya.
2: Berapa hari di Palangka, Sumbatuk sama.
3: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk
2: sudah ada. Cuma nggak separah ini.
3: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah gitu ya. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi, dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Regita di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ribuan peserta Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau akan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau.
2: Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Sekitar 4-5 ribu atlet dan official diperkirakan hadir di Malinau selama Porprov Kedua di Kalimantan Utara ini. Setiap hari mereka membutuhkan makanan, laundry, penginapan hingga transportasi. Persiapan pun sudah berjalan. Ketua Harian KONI Malinau Gamaliel Hirungding menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendaftar hingga saat ini.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau, sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan berharap peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha Malinau, namun juga pelaku usaha di seluruh Kalimantan Utara.
3: Bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat yang disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita, prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
2: Dengan diadakan Porprov 2 Kalimantan Utara, diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RF Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita. Iya, Dita nampaknya suaranya belum terdengar ini. Apakah mungkin terjadi trouble, Dita, karena masih belum terdengar? Masih nampaknya masih ada kesalahan teknis ya yang terjadi.

Baik, mungkin mendengar kita bisa menuju Nunukan terlebih dahulu dan tentunya lintas Banjar Nusantara ya kita alihkan menuju ke Nunukan Kalimantan Utara.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Nunukan, sore hari ini ada rekan kami Syahsyah. Halo, selamat sore Syahsyah.
1: Selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sore hari ini. Bagaimana Syahsyah di Nunukan kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik juga, begitu pula dengan rekan yang bertugas.
0: Gimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Syahsyah?
1: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung, tapi masih terdampak kabut asap kiriman juga nih Bayu.
0: Berarti sama ya, kurang lebih. Tara kan kurang lebih
1: Iya.
0: cuacanya seperti itu. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini, Sasha?
1: Dari Nunukan sore hari ini Bayu ada informasi terkait peluang kerja di Nunukan yang kembali terbuka.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Sasha.
1: Terima kasih Bayu yang ada di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
3: Ya, kan tergantung nanti di situ kan. Karena IAT yang kan ditentukan oleh mereka-mereka, peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya chopper itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan. Artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
2: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
3: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan, artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu apa perusahaan-perusahaan itu nanti itulah yang nanti menjadi bahan evaluasi kita. Apakah nanti kita juga kita kan punya BLK tuh. Apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelatih ini loh yang dibutuhkan dibutuhkan seperti ini.
2: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bayu yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Sasya dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami kembali menuju Samarinda Kalimantan Timur.

0: Iya, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu. Bagaimana suaranya sudah terdengar atau belum sekarang?
0: Oke, sudah clear dan sangat jelas terdengar Dita tuh suaranya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Terima kasih Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Dita?
1: Kabar kami alhamdulillah hari ini baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas dan masih sedikit berasap, Bayu. Bagaimana dengan Anda di Tarakan?
0: Di Tarakan sore hari ini cuacanya gerimis-gerimis manja nih, dan juga masih ada sedikit asap kiriman ini, Dita.
1: Oke, semoga gerimis-gerimisnya bisa menghapus asap-asap yang tertinggal ya, Bayu ya.
0: Baik, amin. Dita, ada informasi apa sore hari ini untuk lintas Banjar Nusantara ya?
1: Sore hari ini informasi dari Samarinda terkait Hiswana Migas yang meminta Pemkot Samarinda untuk mengatur antrean SPBU, Bayu.
0: Baik, silakan ditampilkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Hiswana Migas untuk meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
3: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu, kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan. Dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama, karena badan jalan sendiri ada dishub, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus seperti apa.
2: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Nisar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Bayu, di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini, tentunya hanya di Pro 1 ya. Dan bagi Anda yang baru bergabung, selamat mendengarkan siaran kita di hari ini ya. Banjarmasin sore menemani sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Boleh banget dengarkan juga melalui aplikasi streaming kita di RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Sore hari ini kita awali pendengar informasi ya, terkait dengan bagi Anda gitu ya yang suka dengan aktivitas fisik, berolahraga. Ini bukan hanya disukai ya, tapi gimana caranya kita meluangkan waktu juga untuk kita bisa berolahraga. Nah, ngomongin tentang olahraga pendengar, minum air setelah berolahraga menjadi salah satu cara nih untuk mengganti cairan yang hilang selama aktivitas fisik Anda. Air dingin kerap dipilih nih karena memberikan rasa segar ketika suhu tubuh masih meningkat setelah beraktivitas. Dilansir dari upk.kemkes.go.id, aktivitas fisik dapat meningkatkan suhu inti tubuh, denyut jantung, dan keluarnya cairan melalui keringat. Nah, cairan yang hilang ini perlu segera diganti untuk membantu mencegah dehidrasi ya, supaya bisa mempengaruhi kondisi tubuh Anda, apalagi setelah berolahraga. Suhu air yang lebih rendah bisa membantu proses pendinginan tubuh setelah aktivitas fisik, dan minuman yang lebih sejuk juga dinilai nih bisa meningkatkan kenyamanan saat seseorang melakukan rehidrasi, apalagi setelah Anda berkeringat ya. Yang lagi olahraga sore hari ini gitu ya, apalagi habis tadi panas-panas tubuhnya gitu ya, rasa segar nih dari air dingin bisa membuat sebagian orang lebih nyaman untuk minum. Nah, kondisi ini mendorong asupan cairan lebih banyak sehingga kebutuhan tubuh Anda setelah berolahraga juga lebih mudah untuk terpenuhi. Nah, minum air dingin gitu ya, air yang terlalu dingin dalam jumlah banyak sekaligus juga sebaiknya dihindari ya. Jadi pada sebagian orang kondisi ini juga malahan menimbulkan rasa tidak nyaman ya, sehingga air lebih baik dikonsumsi secara perlahan dan juga bertahap. Nah, pada olahraga yang berlangsung lebih dari 60 menit atau menghasilkan banyak keringat, kebutuhan elektrolit juga perlu diperhatikan. Pemenuhan cairan dapat disesuaikan dengan durasi.

durasi, intensitas cuaca ya, intensitas aktivitas Anda, kondisi cuaca, serta banyaknya keringat yang dikeluarkan. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan kesehatan boleh banget jika Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih Anda pendengar masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya. Dan kita hadirkan kembali informasi lainnya, yakni terkait dengan Ombudsman RI pendengar yang terus memperkuat pengawasan terhadap program makan bergizi gratis, khususnya terkait keamanan pangan dan juga penanganan kasus keracunan. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan pengawasan dilakukan melalui investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS ya, yang mana tujuannya adalah memastikan bahwa program prioritas nasional ini berjalan sesuai dengan tata kelola pelayanan publik. Nuzran menyebut hasil investigasi ini akan dituangkan dalam saran perbaikan sebagai bahan evaluasi dan juga tindak lanjut bagi pihak terkait, yang mana menurutnya Ombudsman memiliki 34 kantor perwakilan yang bisa mendukung nih pengawasan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Ombudsman lanjut ya, ini juga tidak menutup mata ya terhadap persoalan yang sebelumnya terjadi dan juga telah menerima laporan bahkan dikatakan dari berbagai daerah ya pendengar ya. Dan sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, meski MBG ini adalah kebijakan baru yang masih membutuhkan pembenahan, menurutnya penyelenggara tidak boleh permisif ya terhadap penyimpangan tata kelola. Dan sementara itu, Kepala BGN Sudaryoni menyadari berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG. Dan untuk itu, ia berkomitmen pendengar untuk menyelesaikan melalui masukan ya, kritik, terus juga saran dari berbagai pihak, termasuk kajian Ombudsman untuk memberi gambaran faktual mengenai kondisi pelaksanaan MBG di lapangan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin. Ya, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, ini dikabarkan terus meluas pendengar, dan setelah yang mana sebelumnya juga mendekati sejumlah kawasan permukiman, kini asap dilaporkan mengepung komplek Grand Purnama 2. Ya. Anggota Damkar Batola Abdullah mengatakan kondisi di Grand Purnama 2 saat ini cukup mengkhawatirkan pendengar, karena asap telah mengepung kawasan permukiman dan warga di sana ini diminta keluar rumah dan mencari lokasi yang lebih aman. Menurutnya kondisi di lokasi juga diperburuk oleh angin yang cukup kencang pendengar, yang mana kondisi tersebut berpotensi membuat pergerakan api maupun asap berubah dengan cepat ya. Dan untuk sementara ini Damkar Batola masih kembali menjalankan fungsi utamanya untuk melakukan pengamanan terhadap kawasan permukiman yang terancam kebakaran lahan ya. Abdullah mengatakan pendengar, selain kawasan belakang kampus Uniska yang masih menjadi perhatian di hari Rabu ini, sejumlah titik kebakaran juga terjadi di wilayah lain di Batola. Untuk wilayah Marabahan, kebakaran dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Tarutan dan Kecamatan Bakumpai. Sementara itu Abdullah juga menyebut 2 rumah terbakar di kawasan Handil Bakti pada Selasa malam tadi. Sebelumnya karhutla di sekitar Uniska kembali membesar pendengar pada hari Rabu siang setelah sempat ditangani pada Selasa malam. Kebakaran kemudian meluas ke sejumlah kawasan permukiman termasuk Persadaraya 4 Handil Bakti. Kondisi ini membuat sejumlah warga mulai menjauh dari lokasi kebakaran ya pendengar ya, dan tentunya ini menghadapi sejumlah kendala sumber air yang sulit dijangkau serta angin kencang. Dan hingga Rabu sore ini pendengar, pengamanan permukiman yang berada di sekitar titik kebakaran masih dilakukan sementara kondisi asap dan pergerakan api terus dipantau.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: TJSL UPK Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
3: Example.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi karir Kawasaki, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut juga pendengar ini adalah modus phishing atau pencurian data. Dengan demikian, informasi tautan lowongan kerja Kawasaki Motor adalah informasi yang hoax. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta besok hari pukul 9, 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini, tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Di sore ini kita sudah di program Jelang Senja ya, menunggu juga sembari adzan maghrib berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya nanti di jam 18:17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan nantinya beragam sajian hiburan serta informasi dan juga nantikan pengajian Al-Quran ya di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, yang mana pemerintah Provinsi Kalsel ini menyiapkan usulan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Nataru ya, Natal dan juga Tahun Baru. Langkah tersebut dibahas dalam rapat kedua Satuan Tugas BBM dan LPG bersubsidi Provinsi Kalsel hari Selasa kemarin ya. Kepala Biro Perekonomian Setda Prof Kalsel Edi Elim Syahjaya ini mengatakan kondisi kuota BBM di Kalsel saat ini masih relatif mencukupi. Berdasarkan data terakhir, pemanfaatan kuota baru sekitar 70%, ujar beliau ya. Nah, meski masih mencukupi, Pemprov Kalsel mulai melakukan langkah antisipasi karena mobilitas masyarakat diperkirakan ini akan meningkat selama liburan Natal dan juga Tahun Baru. Dan langkah ini juga dinilai penting nih untuk mengetahui kondisi konsumsi dan distribusi BBM secara lebih akurat di setiap wilayah. Dan tentunya ya, Pemprov Kalsel ini akan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk mengupayakan pertemuan gitu ya untuk dengan BPH Migas untuk menyampaikan kebutuhan tambahan kuota tersebut. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita segera hadirkan di ruang dengar Anda sore hari ini pengajian Al-Quran ya, surah Al-Hajj ayat 23 yang dibacakan oleh M. Ridwan Bushari, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan azan maghrib berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 18.17 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الْأَرْضِ وَأَذِّنْ

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
4: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin sore ini.

Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar.

0: Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Jika pikir. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Setia band dengan sholat malam ya, ba'da maghrib kita menemani Anda pendengar masih di Banjarmasin sore hari ini juga. Dan mudah-mudahan ya, bagi Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib di malam hari ini, ibadahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa dan juga masih terus diberikan hal-hal terbaik ya, termasuk juga yang mungkin punya banyak banget doanya, mintanya gitu ya. Gak apa-apa, minta aja banyak-banyak sama yang punya, yang segala-gala maha kaya gitu ya. Dan mudah-mudahan diijabah dalam versi terbaik kita dan juga tentunya dalam ridho yang ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Nah, masih terkait dengan ibadah juga pendengar ya, ada salah satu ibadah yang menjadikan ini ya, salah satunya adalah syukur dan juga salah satunya lagi sabar. Jadi dua hal ini sangat-sangat menopang hidup kita gitulah ya. Ini sikap utama apalagi dalam menjalani kehidupan gitu. Menurut Ustadz Haji Asfiani Nor Hasani pendengar, dua sikap tersebut ini bisa membuat kita dalam berbagai keadaan ini bernilai kebaikan ya. Dan pesan ini disampaikan beliau saat siaran hikmah subuh di RRI Pro 4 Banjarmasin ya. Ustadz Asfiani menjelaskan, orang beriman dapat memperoleh kebaikan ketika menerima nikmat maupun juga menghadapi kesulitan ya. Apalagi saat memperoleh kesuksesan dan kesehatan, seseorang dianjurkan bersyukur ya. Sedangkan ketika menghadapi ujian, nah iya, ditantang dan harus dalam kesabaran yang luar biasa gitu ya. Beliau menilai kebaikan dalam kehidupan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah yang bersifat ritual, tapi bagaimana rasa syukur pendengar atas berbagai nikmat Allah, ini juga adalah bentuk ibadah yang kita lakukan di setiap harinya. Beliau mengingatkan, kesabaran dengan perjuangan memenuhi kebutuhan hidup secara halal, bekerja untuk menafkahi keluarga ya, membantu orang tua ataupun juga memenuhi kebutuhan diri sendiri ya, supaya terhindar dari perbuatan haram, juga bagian dari perjuangan yang bernilai dengan kebaikan. Dalam sesi interaksi, pendengar juga menanyakan gitu ya, gimana sih cara melatih diri agar lebih mudah bersyukur. Dan beliau menjelaskan pendengar bahwasannya, rasa syukur ini bisa dimulai dengan kita menyadari dulu ya pendengar ya, bahwasannya setiap proses yang panjang gitu ya, ada nikmat sederhana yang bisa diterima di setiap harinya ya. Nah, informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
8: Banjarmasin sore ini.
9: Sementara kita mesra-mesraannya.

Masih bersama di Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kita akan hadirkan informasi yang juga datang dari Jakarta ya, RRI.co.id. Informasi nasional kita datang dari KPU, pendengar. Komisi Pemilihan Umum menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka ini sebagai rujukan. Putusan tersebut menjadi bahan untuk menyusun aturan dan juga kebijakan teknis pemilihan umum mendatang. Yang hal ini juga berkaitan ya dengan proses penyusunan RUU Pemilu oleh DPR bersama pemerintah saat ini. Nah, informasi dari putusan MK ini, pendengar, akan menjadi bahan yang didalami pembentuk undang-undang dalam pembahasan regulasi pemilu berikutnya ya. Dan MK ini sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma Gibran untuk penyetaraan pendidikan setara SMK. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan dokumen certificate of attendance hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan jenjang pendidikan. Dan MK memutuskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan MK juga menilai persoalan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden menjadi ranah lembaga lain sesuai kewenangannya. Dan beliau gitu ya, ujar Idham, ini menurutnya pembentuk undang-undang kan mendalami informasi putusan MK tersebut sebagai bagian pembahasan aturan pemilu mendatang. Dan Idham ini menambahkan ya bahwa putusan MK jadi bahan evaluasi bagi penyusun ketentuan teknis pencalonan dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya yang memang diperlukan ya agar aturan pemilu menjadi landasan yang jelas dan juga selaras ya dengan perkembangan putusan lembaga peradilan terkait. KPU menyatakan putusan MK dan putusan lembaga peradilan lainnya jadi rujukan dalam penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu mendatang, dan kebijakan tersebut akan disusun, pendengar, dalam upaya mempertimbangkan perkembangan hukum serta ketentuan yang berlaku, apalagi ini kan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Ya, informasi selengkapnya bisa diakses rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih membersamai Mada di Banjarmasin sore hari ini. Tapi sayangnya kebersamaan kita juga harus segera berakhir ya, karena sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Berucapin terima kasih banyak buat yang udah nemenin kita di sore ini dari jam 3 sore tadi ya, sampai menjelang jam 7 malam hari ini. Dan tentunya berelaan ya, mudah-mudahan nanti ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, yang lebih sehat, dan kita doakan bersama kondisi negara kita maupun juga alam kita, khususnya di Kalimantan Selatan, segera membaik ya pendengar ya. Dan hari ini di Banjarmasin malam akan ada rekan Mada siap menemani Anda, Mbak Niar, dari jam 7 sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan untuk Anda juga mengikuti program kita nanti di jam 7 ini, ada Tablik Udara bersama dengan Ustadz Jahansyah. Mada pamit ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Publik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam hari ini bersama di acara Tablik Udara, dan setiap Rabu malam telah hadir bersama kita ada Ustadz Johansah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, malam ini terasa sekali tercium kabut asap karhutlah. Mudah-mudahan warga Banjar semuanya sehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Malam hari ini pendengar, kita akan membahas tentang berjuang melawan kezaliman. Berjuang melawan kezaliman ini pastinya mari kita lakukan dengan cara yang bijak, sesuai dengan tuntunan syariat, tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ini kalau kita bicara untuk melawan kezaliman. Kemudian apa saja prinsip dasar menghadapi kezaliman, dan sebetulnya kezaliman itu seperti apakah? Nah, ini pasti menarik sekali untuk dikaji ini malam. Silakan Anda bisa bergabung untuk sharing ataupun juga bertanya kepada Ustadz Johansah di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Siaran kami juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata 'ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlamun, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardh bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun alim. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih melanjutkan tema kita pada malam Kamis yang lalu, yaitu bagaimana kita menghadapi kezaliman. Dan tepatnya pada malam Kamis yang lalu, pada 30 September 2026, yang mengungkap kembali sejarah gerakan 30 SPKI. Dan kemarin sudah ramai pertanyaan, dan mudah-mudahan kita bisa mewariskan sejarah ini kepada para generasi muda kita, agar mereka tidak bimbang, tidak ragu bahwa yang namanya kezaliman itu akan sangat berbahaya bagi dirinya dan juga bagi diri orang lain. Alhamdulillah, meskipun kabut karhutla terasa di mana-mana, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah dan tetap bersyukur bahwa kabut ini sebagai ujian untuk diri kita, kesehatan kita dan keluarga kita, masyarakat kita. Namun di lain banyak bencana yang lebih besar daripada kita ini. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hendaklah kita perbanyak dan terus-menerus berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Ada pertanyaan, apa hukumnya kita menzalimi orang lain? Nah, dan bagaimana kalau kita dizalimi orang lain? Kaum muslimin berbahagia, zalim ini artinya tidak kita berkawan ataupun berusaha mengambil hak orang lain atau melangkahi hak orang lain yang seharusnya orang lain itu dapat, tapi kita yang mengambilnya dengan cara-cara yang licik atau dengan cara-cara yang tersembunyi sehingga orang tidak merasa hak dia diambil. Nah, karena itu Allah mengingatkan kita, ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Itu orang-orang yang berdusta, ya. Yang mendustai Allah. Nah, kemudian ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Nah, Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Nah, jadi artinya ini menegaskan bahwa orang yang berbuat zalim juga termasuk dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian pada surah Asy-Syura ayat 42 dijelaskan juga sesungguhnya dosa itu hanya atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimunan nas wa yabghuna fil ardh bighairil haqq. Jadi orang-orang yang zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan atau tanpa memikirkan kebenaran, mereka itu mendapat azab yang pedih. Ulaika lahum azabun alim. Nah, ini kalau kita buka tafsir bahwa gerakan-gerakan kita, usaha-usaha kita itu bisa berbuat zalim kepada orang lain apabila menyakiti orang lain. Kata-kata kita, kemudian kita sebagai pimpinan perusahaan kah, atau perguruan, atau pimpinan suatu kantor, ada sudah aturannya tapi kita langgar sehingga melanggar hak karyawan, melanggar hak anak buah kita. Nah, jadi kita bisa berbuat zalim meskipun kita menggaji mereka, tapi hak-hak mereka harus kita jamin. Pamannya, mereka minta izin untuk makan siang, diberi izin. Kemudian setelah itu mereka juga minta izin untuk sholat zuhur kalau bisa berjamaah. Nah, tapi tidak sedikit pimpinan tidak memberi. Ya, tidak memberi. Artinya waktu kita bekerja. Nah, maka pimpinan ini termasuk yang zalim. Pamannya karyawannya seorang muslim, ketika mau sholat Jumat dia diberikan waktunya. Bahkan kalau mau sholat Jumat diberi waktu tapi dipotong upahnya, honornya. Nah, maka ini juga termasuk, itu adalah hak-hak dasar yang harus dijamin, masalah agama mereka. Nah, ini akan mendapat pahala. Orang-orang yang seperti ini akan dipuji oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah. Nah, karena bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kita lihat bagaimana kalau ada mendengar kebakaran. Wah, luar biasa petugas kebakaran ini menjalankan mobilnya, ya. Enggak tahu siang, enggak tahu malam, enggak tahu tengah hari, enggak tahu tengah malam, mereka standby di posko mereka. Kami kebetulan dekat rumah dengan posko pemadam. Kami datang jam 1 malam, kami lihat ternyata di posko tetap ada orangnya. Ketika bangun jam 3 juga melihat masih ada orangnya. Kapan tidurnya? Nah, mungkin bergantian ya. Nah, coba semangat mereka tuh luar biasa. Ya. Artinya pemadam kita ini luar biasa, termasuk ya ambulannya juga. Nah, ini menolong orang akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendatangkan rahmat karena mereka meluangkan waktunya untuk kepentingan umat. Lain dengan orang yang tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu. Padahal mereka pemadam ini tidak ada honornya, tidak ada asuransinya, ah, kecuali memang yang resmi terdaftar, daftar oleh pemerintah kota, damkar, dinas pemadam kebakaran ada. Nah, itu ada asuransinya. Tapi kalau yang di kampung-kampung di RT-RT yang punya pemadam itu punya ambulan, tidak ada jaminannya. Tapi kita luar biasa mengapresiasi, menghargai semangat mereka untuk menolong umat, untuk membantu umat agar yang terkena musibah bisa diringankan. Nah, ini. Nah, kalau kita tidak tahu menau, mendoakan juga tidak karena kita sibuk bekerja. Nah, itu juga bisa disebut zalim. Dan orang-orang yang dizalimi ini Rasulullah juga mengingatkan. Kata Rasulullah, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Rasulullah SAW bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, jadi kita-kita yang pernah berbuat zalim, tidak sempat tobat, kemudian mati, nampaknya nanti waktu dibangkit, waktu pada hari kiamat, ya, di padang mahsyar, kita masuk kegelapan di sini, tidak ada yang membimbing, jauh dari rahmat Allah. Nah, kemudian juga Nabi mengingatkan pada salah seorang sahabat, itu tentang Mu'az bin Jabal. Dalam hadis berbunyi, An ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'azan ilal Yamani, faqala ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainahuma wa bainallahi jabun. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu'az ke negeri Yaman lalu bersabda, berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang. Nah, jadi meskipun alim sahabat Nabi, ketika diutus ke Yaman Rasulullah mengingatkan, dakwah kamu, ajakan kamu, silaturahmi kamu kepada masyarakat, jangan sampai berbuat zalim. Karena kata Rasulullah, orang-orang yang dizalimi itu kalau dia berdoa minta pertolongan kepada Allah, mengadu kepada Allah, tidak ada batas penghalang. Nah, jadi kita mudah-mudahan pekerjaan kita tidak menzalimi orang, jabatan kita tidak menzalimi orang, tapi menjadi rahmat, menjadi membantu orang. Sering turun ke masyarakat, mengerti. Kita lihat bagaimana beberapa waktu ini, dulu pupuk untuk bertani itu sangat sulit mendapatkannya. Nah, dengan adanya terobosan Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, ini siapa yang melambatkan langsung dipecat. Nah, jadi bagaimana doloknya, keboloknya ya, yang menangani pertanian, kalau pupuknya lambat apa masalahnya? Itu tidak segan-segan beliau, mungkin berapa ratus orang yang sudah dipecat direktur-direktur penyalur pupuk ini. Nah, jadi artinya masyarakat dimudahkan sehingga pertanian bisa cepat baik, kemudian swasembada pangan diharapkan. Nah, jadi ini kita markas ketegasan menteri ini. Jadi kalau memang ada yang menghalangi, yang menzalimi masyarakat, nah maka mudah-mudahan bisa segera diproses. Tentu saja punya risiko ini. Risiko orang marah. Ya. Orang memikirkan kita. Nah, jadi artinya itu tugas. Tapi dengan adanya ketegasan itu, kemudian nyamannya masyarakat, bantuan cepat sampai, tidak ada pemotongan-pemotongan, ini menjadikan pahala dan bisa menolak bala. Nah, ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan keadaan kita sekarang ini bisa lebih baik, kemudian juga kalau ada masalah kita musyawarahkan, kemudian kita diskusikan bagaimana cara mengatasinya.
0: Baik, untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat, Anda boleh bergabung, bertanya ataupun berdiskusi ya malam hari ini. Silakan di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Tadi sudah banyak hal Ustadz menyampaikan ya kepada kita semua, bagaimana upaya kita melawan kezaliman. Ini sudah ada sepertinya Ayahanda Idh Hamzah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Ayahanda?
2: Alhamdulillah, ada sedikit bang, karena kabut asap nih, tenggorokan bina.
0: Inggi.
2: Acap titik.
0: Mudah-mudahan cepat pulih ya Anda. Inggi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat.
2: Sehat ya Allah.
0: Sehat juga.
1: Meskipun paro-paro sedikit.
0: Inggi.
1: Biasalah. Artinya ada partisipasi juga kena kabut asap.
0: Inggi.
1: Tugas tetap jalan. Ya, silakan bang.
2: Aja. Anu yang hendak ditakunakan ini anu pengalaman bang Ustadz lah. Ya. Jadi kami itu dulu waktu jadi pelatih itu, pelatih itu terutama kedisiplinan kan ya. Dalam pelatih itu dalam PBB baris berbaris itu ada anggota yang pernah bekenjot buritnya tuh nah.
0: Oh.
2: Waktu itu.
0: Oh, tendang.
2: Jadi
0: kenapa?
2: Tendang di burit itu apakah menjolimi kah atau ada kah kira-kira ya. Tapi maksudnya hampir kan bekenjotnya kan bahkan tendang.
0: Inggi.
2: Yang kedua, ada berita beberapa waktu yang lalu orang Karhutla sekalinya begitu panjah membawa bibit sawit aja. Nah, berarti kan itu kan sengaja dibakar tuh. Nah, itu kan termasuk menjolimi kah atau kayak apa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang berhutang karena mau bayar padahal mampu aja orangnya. Nah. Bila ditagih sarik-sarik. Nah, ini apakah ini juga termasuk menjolimi bagi yang menghutangi kah? Nah, jadi ada sebagian ulama memadahkan biar supaya terhindar dari kejoliman itu ada salawat Nabi, salawat Asy-Syibil yang bunyinya itu kayak ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asdilil zolimin abiz zolimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah itu ada ulama yang melajari kayak itu supaya kita terhindar dari dizolimi orang. Yang keempat nih, mohon maaf banget lah. Kalau betakun talawas, kalau betakun adalah talawas kira-kira kada sesuai tema yang ditakunakan. Padahal penyiar sudah madakan, misalnya niat yang pendek-pendek aja, yang singkat-singkat aja. Cuma betakunnya rame kan, jauh lau layau. Nah ini apakah kada menjolimi kah bagi yang hendak umpat betakun pulang gitu nah. Itu aja. Terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pastinya untuk yang lain juga boleh ya. Yang disampaikan Ayahanda Idu Hamzah ini sering terjadi di masyarakat, Ustadz. Nah, boleh ditanggapi langsung, Ustadz?
1: Ya, ya, karena ini ada 4 soal ya, ada 4 pertanyaan. Jadi terima kasih Pak Idu Hamzah. Ini juga termasuk pencerahan bagi kita pendengar sekalian, karena beliau pengalaman ya. Jadi beliau ini menghadapi masa-masa sulit, masa beliau waktu SMP sudah jadi humas organisasi KAPI, masa PKI katanya, menyaksikan bagaimana terbunuhnya pahlawan kita Pak Samsudin ya, Samsudin. Nah kemudian beliau ini juga sebagai pelatih dan juga waktu dulu sempat sebagai petugas Litsus ya. Nah karena beliau ini dilatih wajib militer, jadi Litsus itu penelitian khusus tuh dulu-dulu kalau ingin orang jadi pegawai tertentu, kemudian juga mau caleg-caleg calon legislatif dulu zaman Orde Baru. Nah Litsus ini artinya membentengi supaya anak-anak orang yang telah berbuat zalim lama itu, anak-anak PKI, jangan sampai dia jadi pejabat. Meskipun ada yang mengatakan itu melanggar HAM, tapi kehati-hatian namanya tindakan represif ya, kehati-hatian karena disebut laten. Dan ternyata setelah diberi kebebasan ya, macam-macam undang-undang dibuatnya, kemudian dihancurkannya juga. Nah repotlah, sehingga ormas atau partai yang ada mereka ini ya pasti ada ramai juga di dalamnya itu. Nah jadi artinya apakah waktu melatih tadi ada yang bergenjot berjalannya kemudian ditendang itu zalim? Kalau sebagai pelatih ini memang ada apa namanya keseriusan tertentu, ketegasan tertentu agar yang dilatih bisa memenuhi syarat, mungkin 5 atau 10 kali latihan dia bisa sudah berubah. Tapi kalau latihannya santai ya lambat juga. Nah kalau menendang itu sekedar peringatan, bukan dengan emosi tapi ingin membimbing, tidak menzalimi ya. Karena tergantung latihan kita, apakah latihannya santai, agak tegas atau tegas. Nah itu makanya apa yang dilaksanakan sebagian program menyadarkan masyarakat dan pelajar yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu waktu yang sebulan dua bulan sudah punya hasil, meskipun protesnya luar biasa ya dari pihak perlindungan anak dan perempuan itu, Komnas HAM-nya itu memprotes terlalu melanggar anak. Tapi kenyataannya kalau anak sudah tidak bisa dididik orang tuanya, masyarakat sudah tidak bisa mendidik orang itu, maka memang harus aparat yang mendisiplinkan.
0: Jadi ini intinya Ustadz Johan, kalau kita sebagai mentor gitu ya, seperti Ayahanda Idu Hamzah tadi, latihan baris berbaris misalnya, yang kita latih agak loyo, agak lebay jalannya, enggak sesuai dengan yang kita kehendaki, ini boleh ya kita beri peringatan dengan cara menendang.
1: Boleh. Tapi, ya, ya kan di sana sudah
0: sebagai
1: ada,
0: disiplin
1: ya,
0: tadi.
1: Bukan hanya latihan mental tapi juga fisik. Nah, untuk disiplin ya. Ya kita di pramuka saja kan macam-macam itu kan. Kita dibawa berkemah, kemudian apa segalanya yang mental kita biasanya ciut kalau sudah berada dalam hutan, tapi dengan sering latihan itu, nah mudah-mudahan setelah latihan bermaaf-maafan. Jadi kalau ada salah sedikit bermaaf-maafan, dan mudah-mudahan yang dilatih ini jangan dendam.
0: Betul.
1: Nah, karena kalau orangnya pendendam itu lekas naik hipertensi darah tinggi dan itu nanti mudah stroke. Nah, jadi kita mau tidur tuh jangan ada lagi dendam.
0: Bermaaf-maafan
1: sudah. Ya Allah. Artinya mudah-mudahan kami dimaafkan dan minta kesalahan orang juga dimaafkan dan kesalahan kami dimaafkan. Nah kalau ini dibawa terus dendam ini, maka darah kita tidak bisa normal, kemudian juga gula darahnya naik macam-macam. Nah maka itu, jadi insya Allah pedam, apalagi sudah bersalaman pian naon-naon dilatih itu apa istilahnya tidak menzalimi. Dan memang kalau kita mau menwa ya, resimen mahasiswa itu kan ke Rindam itu ada tulisannya ragu-ragu silakan pulang gitu kah?
0: Lebih baik kembali.
1: Nah, lebih baik kembali itu jadi artinya jangan masuk ke situ kalau Pak Andal, anu jadi, tapi kalau masuk insya Allah baik ya.
0: Yeah.
1: Nah, karena terakhirnya kan Menwa itu dari apa? Sungai Ulin sana kan muliknya berjalan malam ke Banjarmasin.
0: Cukup jauh.
1: Nah, cukup jauh. Tapi karena sudah beberapa hari latihan itu semangat. Karena tapi juga karena latihannya yang melatih militer, tapi masih latihan ya, bukan militernya. Ada ambulan yang mengiringi. Nah, itu ada nama akal biasanya seperti janda pura-pura pingsan yang ke ambulan. Dan minum benar. Nah, tapi inilah namanya latihan. Jadi dengan adanya pelatih inilah kita bisa tegas, bisa disiplin. Makanya sekarang kalau ada banyak LGBT, makanya kita adakan latihan. Nah, karena sudah ada program-program pemerintah bagaimana menangani LGBT ini. Nah, kemudian yang kedua tadi apa?
0: Hutang tidak dibayar,
1: nah, apakah hutang, orang hutang ada mau dibayar, orang mampu aja. Nah, ini artinya tagihlah dengan berbagai macam cara. Makanya ada berhutang itu kan ada kwitansi lah, berhutang, bermaterai. Nah, kalau sudah beberapa kali tidak mau juga, ini kita bisa membawa aparat. Nah, karena orang yang berhutang ini kadang-kadang akal juga. Ada aja duit, kadang-kadang ditagih, dimodalkan ke lain lagi.
0: Berarti termasuk jalim ya?
1: Ya, termasuk jalim juga itu.
0: Iya.
1: Nah, memang yang berhutang, yang berhutang ini berpahala. Kemudian yang berhutang ini berniat untuk membayar itu juga berpahala. Nah, kalau kadakawa bujubil kadada, berpadah ya bujubil na ulun. Belum bisa melunasi utang yang 2 juta, 3 juta ini, nah bisa 500 ribu dulu. Nah, itu kan. Nah, untung kita berhutang kepadaan kita. Coba kalau berhutang sama rentenir.
0: Iya.
1: Nah, terlambat 5 hari aja datang bunganya naik. Bisa datang preman. Kalau tidak mau bayar juga, apa yang ada di rumah kita, meja, ya, kursi, TV, bisa diambil ya?
0: Diangkutnya.
1: Nah, karenanya tahu juga kadang-kadang, bila kadang ditagih di karasi, kan mucil juga. Ada juga orang istilahnya canggih, cangkal berhutang, alih ditagih, nah ini beda mana itu. Nah, jadi banyak yang canggih-canggih. Jadi artinya, kita usahakan dicatat, ada kwitansi, ada materai. Artinya orang ini berhutang. Nah, kalau sudah mediasinya tidak jalan bertahun-tahun, orang ini dasar mu'ol juga, nah memang kada mau bayar juga, pada mampu, ah kita cari enang keluarga membuat, dan kalau sudah berkuitansi bermaterai itu bisa dibawa ke ranah hukum ya. Nah, jadi artinya kalau pian sabar aja ya baik aja Pang, memberi waktu untuk orang berpikir gitu kan. Tapi yang mun sengaja kada hendak bayar, nah itu sudah ranahnya ranah ke pidana itu ya, ke pidana. Salawat asgil ya, supaya terhindar daripada orang berbuat zalim. Silahkan ya, itu artinya dibaca itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada kezoliman. Dan mudah-mudahan orang yang zolim diberikan kesempatan untuk bertobat. Kemudian kita selalu berusaha agar kita tidak menzolimi orang. Nah, ini jadi ini tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang zolim ini nanti kalau memang tidak sempat bertobat dia mati, maka dia melmasar, dia dianggap kegelapan. Tidak dibimbing oleh daripada tidak mendapat daripada syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang yang dizolimi inilah yang senantiasa berdoa siang dan malam, haknya diambil. Ini yang kadang-kadang mendatangkan bala bencana, ya. Hak mereka diambil. Nah, pamannya orang bayar pajak terus, tapi apabila kembalinya pajak itu dinikmati oleh masyarakat, sedangkan mereka naik gaji terus, tunjangan terus, kunjungan keluar daerah terus. Nah, ini itu bisa dianggap zalim, ya.
0: Berarti orang yang terzalimi kemudian mereka merasa enggak terima,
1: ya.
0: Mereka berdoa, doanya itu diijabah Allah gitu.
1: Diijabah.
0: Ya? Tidak ada penghalang ya, Ustaz. Nah,
1: kemudian yang berikutnya bertakun di luar tema, apakah menzalimi? Karena kita waktunya ada aja kan jadi masalah. Kau aja itu kan. Nah, artinya bisa aja. Nah, tapi kalau memang kita harapkan yang di tema itu. Nah, karena memang ada kita keperluan mendadak misalnya bertakun. Nah, yang di luar ini. Nah, supaya lakas terjawab, karena di sini juga ada kawan-kawan lain nanti sharing menjawabkan itu insya Allah, seperti kemarin tentang pembacaan solawat dijawabkan oleh bapak siapa kemarin yang di Matapura yang pernah mendengar ceramah Guru Rasyad ya, Ading Guru Ibad, bahwa itu dibaca 100 sekian kali pembacaan dalam setiap semalam pun sudah itu terjawab kan. Jadi kita kadang membuka kitab. Nah, kalau kita mencari kitab itu biasanya berapa anu mendatangi orang alim lagi gitu kan. Nah, itu, ya.
0: Ini tadi yang selawat yang dimaksud oleh Ayanda tadi, selawat Adgil ya namanya.
1: Asgil.
0: Oh, gitu. Baik, pendengar, kumandang azan sholat Isya sudah terdengar di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat Isya. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan atas dosa yang kita lakukan dan amal ibadah kita diterima Allah. Amin. Dan semoga kita bukan termasuk orang yang zalim ya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk sesi yang kedua boleh? Assalamualaikum. Ya, silakan boleh bertanya pendengar. Temanya tentunya adalah tema yang kelanjutan dari minggu kemarin ya. Silakan Anda bergabung. Temanya melawan, berjuang melawan kezaliman di 0811511410 dan 0511325162. Ini sudah ada sepertinya. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Dina dari Adam. Ini Mbak Niar, nggih?
3: Oh, Dinda Niar.
0: Iya. Silakan Bunda Hani.
3: Sehat selalu Dinda Niar.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Iya. Ini baru saya monitorin, baru pulang dari belanja.
0: Oh, gitu. Silakan Bunda.
3: Iya. Makasih Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.
3: Sehat alhamdulillah. Pak Ustaz juga ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya.
3: Memberikan amin. Kita ini pemahaman apa agama Islam kita ini ya. Alhamdulillah. Ya, ini yang saya mau tanyakan lagi Ustaz. Ini orang yang tidak membayar utang sudah bertahun-tahun ini Ustaz.
1: Yeah.
3: Tapi saya berpikir daripada saya cari-mencari, saya ikhlaskan saja Ustaz. Saya bilang, saya bermohon kepada Allah, ya Allah kalau memang rezeki saya di hari kemudian engkau ridhoi, saya akan ketemukan orang yang melakukan itu. Saya doakan saja, mudah-mudahan amalan-amalan kita saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, ini saya niat silaturahim. Bukan tujuan, Pak Ustaz.
1: Yeah.
3: Tetapi di zaman gadget ini, Pak Ustaz, saya diburu-buru karena sepertinya saya berutang. Mau silaturahim tidak mau. Seandainya bilang dia niat bersilaturahim, okay, kita jawab ya Pak Ustaz.
1: Yeah.
3: Tapi kita tidak dijawab, hanya seperti kita dipermainkan. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Karena kita, saya ini dibilang bukan muda ya Pak Ustaz.
1: Yeah.
3: Jadi, kalau sudah punya cucu itu sudah tua.
1: Yeah.
3: Nah, kita ini bersilaturahim, niat saya. Bagaimana seperti itu? Bukan saya ada punya tujuan.
1: Yeah.
3: Tujuan saya niat surat rahim.
0: Baik.
3: Kalau memang kita salah dan tidak ada yang kita tahu diajarkan, tetapi di zaman sekarang Pak Ustaz, teman-teman saya dulu ini menjauhi saya karena punya kelompok, mereka punya kelompok dan punya ketua. Mereka itu mendirikan, saya bilang ini Ustaz, mohon maaf ya, saya bilang itu mereka arisan stinker. Untuk kecantikan.
0: Gitu. Baik. Ya. Oke.
3: Karena itu mereka lakukan arisan itu gampang mereka dapatkan uang dalam satu hari sekitar jutaan. Saya bukan seperti itu. Saya mencari rezeki siang dan malam, saya bekerja dengan anakku demi cucu-cucu kita ini yang masih sekolah.
0: Baik, baik.
3: Harus kita berjuang mencari rezeki yang diridhoi Allah. Seperti itu Pak Ustaz ya. Istilahannya bagaimana.
0: Terima kasih Ibu.
3: Ini, agar saya mengikuti mereka. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bersalawat itu senjata saya Ustaz.
0: Baik, baik.
3: Yang saya pelajari. Walaupun saya tidur, zikir, HP saya matikan.
0: Baik Ibu.
3: Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Saya selalu bahagia selalu.
0: Terima kasih.
3: Buat Indonesia. Dinda Niar, terima kasih waktumu. Dinda, mohon maaf ini pertanyaan saya.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan kita, saya ini diberi petunjuk oleh Allah.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
3: Yang disyariatkan dalam agama Islam.
0: Terima kasih Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Hani ya di Sulawesi. Orang yang berutang tapi tidak bayar, tapi beliau memiliki hati yang baik.
1: Ya sudah dicari-cari, enggak juga datang, enggak juga dapat.
0: Ikhlaskan beliau, didoakan lagi ya. Satu lagi boleh ya Ustaz ya? Silakan pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Rohina silakan.
4: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Mbak Niar.
0: Nggih.
4: Ini Ustaz lah ya, mungkin lain pada tema. Cuman penting juga ulun lah. Ini ada salah satu doa yang berupa salawat. Itu kita minta membacanya, itu kita minta doanya didatangin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan meninggal dunia dan ketika masuk kubur.
1: Ya.
4: ya salawatnya itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah itu nabi itu datang apakah berupa roh sidin, apakah berupa fisik sidin, jasmani sidin? Nah, ini itu ulun pertanyaan ulun. Terima kasih, mohon maaf jazakumullah. Mudah-mudahan kita diberi

0: orang ada yang berhutang tapi tidak bayar-bayar. Nah, daripada merepotkan, beliau ikhlaskan. Nah, ini sangat baik sekali dan insya Allah pahala yang berlipat ganda dan tidak ada masalah lagi. Dan mudah-mudahan yang berhutang itu nanti suatu saat dia akan sadar. Tapi kalau sudah diikhlaskan ini sudah selesai dah. Nah, ini berpahala, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ada grup ya, sempat masuk grup. Kebetulan grup ini kayak arisan apa tadi namanya? Skincare.
1: Iya.
0: Oh, jadi ini ala kecantikan ya.
1: Iya kah? Betul.
0: Perawatan tubuh, perawatan muka, ya orang lain apa glowing.
1: Iya.
0: Kalau jangankan apa istilahnya umur sudah 40-50, yang 60 tahun pun kadang-kadang memakai juga. Kita pernah lewat di orang yang apa tokonya itu kalau sampai tanggalnya yang di Haryono MT itu, kalau sampai tanggalnya datang ya wah penuh itu. Nah, kita pernah melihat dan mendampingi keluarga, waduh
1: banyak antriannya.
0: Antriannya banyak sekali. Baik orang yang pakai mobil atau yang pakai Maxim datang ke sana. Jadi katanya ada waktu tertentu yang ada barang itu. Nah, ini jadi arisan kata Bunda Hani tadi, sedangkan Bunda Hani ini sudah apa istilahnya punya cucu sudah. Artinya tidak bisa lagi mengikuti itu, tapi masih dikejar-kejar. Karena mereka itu mengejar target arisannya, kalau banyak laku dia banyak untungnya, kayak multi level marketing ya. Nah, ini memang artinya kadang-kadang itu yang tidak perlu pun kita disuruh membeli juga. Nah, jadi kalau orang yang sudah tergila-gila dengan multi level marketing, ini bisa lupa pekerjaan, bisa lupa anak istri karena bonusnya itu. Tapi untuk supaya barang itu laku, dia harus berbagai macam cara gitu kan. Nah, jadi artinya ini juga hal yang subhat ya, antara halal dan haram, karena memorse tenaga pikiran untuk membuat kecantikan diri. Sedangkan ini untuk siapa? Kalau untuk orang lain haram, tapi kalau untuk suami wajib. Nah, itu kalau orang lain haram jadinya, kan aurat wanita tidak boleh ditampilkan untuk orang tertarik. Bayangkan meskipun nenek-nenek ya 50 tahun punya cucu sudah 3 atau 4, kalau dia pakai skincare kemudian main game juga ya, olahraga sehingga tubuhnya bisa jadi behenol, itu bisa ditaksir orang juga padahal sudah nenek-nenek. Nah, ini menyebabkan dosa. Nah, karena itu selamat bagi Bunda Hani tadi tidak ikut grup itu, karena nanti ada kezaliman di sana. Kenapa? Di rumah kita pakaian biasa, tidak berhias, tapi keluar rumah berhias. Ini memudahkan laki-laki hidung belang untuk menikmati tubuhnya. Nah, menikmati mukanya. Apalagi kalau dia pakai wangi-wangian keluar rumah, menikmati wangi-wangian. Yang mana kata Rasulullah, siapa saja wanita yang pakai wangi-wangian keluar rumah, keciuman bau wanginya oleh laki-laki lain, maka disebut ini adalah seperti orang berzina. Wah, berat sekali itu. Nah, makanya selamatlah bagi bapak ibu yang punya anak gadis, punya istri, dia pakai kerudung, pakai jilbab, tidak membuka auratnya, apalagi pakai cadar. Nah, itu untungnya orang pakai cadar, tidak bisa dinikmati kecantikannya selain pada istrinya dan keluarganya. Nah, karena itu selamat bagi Bunda Hani, artinya bisa menghindar daripada grup arisan itu. Nanti sibuk arisan, kada tahu lagi laki di rumah, atau lagi laki kadang-kadang dibelikan sayur di warung, diberikan makanan di warung. Nah, sehingga laki ini merasa kesepian juga, akhirnya bisa cari sendiri pas laki masuk ke warung jebelai. Nah, itu yang harganya pas terus. Minum kopi wadah sebuting, julung 50.000 pas, julung 100.000 pas. Nah, dia nih jangan salahkan kalau lakinya ada yang ke warung jebelai, karena jebelai juga perlu dibelai. Nah, itu jadi artinya ada. Nah, jadi artinya selamat Bunda Hani bisa menghindar. Jadi kalau tadi dikejar-kejar karena mereka ingin apa, seperti multi level marketing ya, jadi artinya menjualkan barang orang agar dia dapat bonus ya. Bonusnya ini kadang-kadang bisa undangan ke Jakarta ya, bisa undangan ke Singapura, bisa undangan ke Australia untuk bertemu dengan level yang dunia. Nah, jadi artinya kalau sudah keluarga mabuk seperti ini, tunggu kehancurannya. Nah, ini berarti juga zalim terhadap suaminya, zalim terhadap keluarganya. Nah, itu terima kasih.
1: Baik,
0: ini Bunda Rohina. Nah, jadi sudah benar tadi, apakah fisik? Nah, kalau kita di dalam mimpi, fisik Rasulullah kelihatan. Kadang-kadang cuma cahaya. Nah, ketika mendampingi atau menyambut kita waktu melepaskan roh, ini cerita para ulama-ulama, beliau datang adalah fisik. Nah, itu bagi yang percaya.

0: yang tidak percaya maka sudah wafat sekian ribu tahun. Kok bisa muncul lagi? Rasulullah ini punya kekhususan. Bahkan ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang kasyaf yang diberikan kemuliaan oleh Allah, itu kalau dia mau bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah bertemu dengan fisiknya. Rasulullah ini kekhususan. Nah, jadi jauhnya dari sana itu orang diistimewakan. Sehingga ada yang satu minggu saja tidak bertemu dengan Rasulullah, maka dia sedih. Jadi ada orang yang tiap minggu ketemu Rasulullah. Sesuai dengan tingkatan dia, keikhlasan hati dia, yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, benar-benar merindukan Rasulullah. Nah, seperti yang ceritakan bagaimana pengarang solawat atau syair Burdah, itu ceritanya kan orang yang panas dalam, akhirnya sambil mengarang pujian kepada Rasulullah salawat-salawatnya sempat bermimpi. Nah, ketika bermimpi kata Rasulullah teruskan, dia teruskan. Padahal sedang sakit nih, sakit panas luar biasa dengan bahasa balaghah, bahasa Arab yang luar biasa, yang kalau kita di Banjarmasin ini kadang-kadang siang malam ada sih yang baca. Nah, kalau kami biasanya malam Selasa itu. Nah, dengan anak kami ini di Langgar ada yang habis Isya, ada yang habis Maghrib. Nah, jadi setelah itu terus mengarang syair-syair. Minggu berikutnya bermimpi lagi ditemui Rasulullah. Sehingga sakitnya sembuh. Nah, sakitnya sembuh. Nah, maka merindukan Rasulullah dibuktikan dengan syair. Kecintaan. Dan syair itu kalau sekedar orang belajar ilmu nahwu biasa, ada memadahkan kadang-kadang membilang barisnya salah. Karena ilmu sampai di situ saja. Karena sudah memakai ilmu balaghah, mantik, ya ilmu bahasa Arab tingkat tinggi. Nah, sehingga ujung-ujungnya sama terus. Ya, kalau mi, kalau nui, mi, sama ujungnya itu. Nah, ini kalau tidak dibimbing langsung oleh Rasulullah, tidak akan mau gitu. Nah, jadi artinya datang nanti insya Allah Rasulullah berwujud seperti fisik itu kelihatan. Nah, karena itu yang melihat pun yang didatangi, yang tidak didatangi tidak melihat meskipun berdampingan.
1: Iya. Nah, itu. Baik, sangat jelas sekali. Ini ada juga pertanyaan Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WA,
1: waalaikumsalam. Ini dari WA. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad di Banjarmasin. Saya Ahmad dari Banjarmasin. Bagaimana caranya agar orang tua dapat mengajarkan kepada anak sejak dini untuk tidak menzalimi orang lain dan berani membela teman yang terkadang temannya itu diperlakukan tidak adil di sekolah. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum dijawab Ustadz Johan, kita dengar dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami kembali membersamai Anda di acara Tablik Udara. Temanya adalah berjuang melawan kezaliman. Tadi ada pendengar yang bertanya di WhatsApp ya, dari Ahmad, bagaimana cara orang tua mengajarkan kepada anak sejak dini untuk tidak menzalimi orang lain dan berani membela temannya yang diperlakukan tidak adil? Dari Ahmad di Banjarmasin. Nah, kita dengar jawaban dari Ustadz Johansah. Silakan.
1: Ya, pertama kita sebagai orang tua memberi contoh disiplin. Kalau ada yang berbuat salah, bagaimana cara mengatasinya di rumah khususnya dulu? Apakah terhadap anak-anak, keluarga? Nah, ini meletakkan bahwa yang ini yang sebenarnya begini gitu kan. Jadi kedisiplinan. Ya. Nah, jadi artinya anak itu akan tertanam nanti. Pamannya gini aja. Ketika sudah azan tiba, maka khususnya bapaknya, orang tuanya itu sudah siap-siap untuk sholat atau sebelum tiba. Nah, ketika sudah diajak sholat berjamaah tidak mau, ini kan anak laki-laki nih khususnya nih. Nah, anak laki-laki diajak berjamaah tidak mau di rumah, apalagi kelanggar. Nah, maka orang tuanya harus tegas bagaimana membujuknya. Ya, kalau sudah umurnya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, bukan dibujuk lagi nih. Ya, agak tegas. Nah, di situ boleh 4.000 dipukul dengan kasih sayang. Jadi ada ketegasan bahwa namanya sholat jangan dimain-mainkan. Tapi kalau yang lain mungkin masih bisa ya, masih bisa. Olahraga terlambat karena sanksi masih bisa. Tapi kalau sholat ditinggalkan gara-gara mengajarkan yang lain, itu jangan dibiarkan. Nah, jangan dibiarkan kecuali darurat sekali. Nah, dekat dengan langgar, dekat dengan masjid, tidak dibawa anaknya berjamaah. Nah, makanya mendisiplinkan berjamaah itu sulit. Nah, ketika kita tidak ada, paling tidak dia kalau tidak pagi berjamaah jauh, di rumah dia berjamaah dengan ibunya. Nah, jadi itu mendisiplinkan. Kemudian bagaimana untuk membela orang lain? Nah, maka kita sering-seringlah anak ini dibawa kepada, mungkin nanti ada simulasi permainan bagaimana membela orang. Ya, seperti umpamanya ini, pemadam kebakaran ya. Coba bayangkan, mereka tidak dihonor. Risiko kecelakaan sering, kemudian juga kadang-kadang dengan ongkos beli minyak ya, alat-alat kadang-kadang berkumpulan atau ada bantuan orang. Nah, ini menanamkan sejak awal. Coba kita lihat semangatnya itu. Kami pernah pulang jam 12 malam di Muka Sembilan itu, mereka apa mungkin pulang latihan ya, kumpul itu alat-alatnya, memainkan alat-alat pemadam itu. Ternyata ada Sri Kandi yang ikut. Ada wanita, ya. Jadi kita tanya pada yang lain, itu siapa itu? Itu katanya anak bosnya.
0: Oh.
1: Anak bosnya. Jadi kebetulan kuliahnya libur, dia ikut. Nah, ini berarti Sri Kandi ini punya semangat.
0: Yeah.
1: Punya semangat menolong orang. Nah, ini kita sering bawa anak melihat itu. Ya, waktu-waktu senggang. Nah, berarti ini menanamkan bagaimana menolong orang. Jadi kalau di sekolah ada yang dibully, paling tidak anak ini melaporkan pada gurunya agar tidak berlanjut. Kemudian anak itu ada keterbukaan, jangan takut gitu kan. Karena biasanya yang membuli ini punya geng dia ya. Punya 3-4 orang biasanya mengancam. Kamu jangan bilang sama orang tua dengan guru lain. Kalau kamu, nah ini maka anak harus punya keberanian. Jadi kita didik anak kita ini sering dibawa keluar juga. Kalau waktu-waktu kosong, apa istilahnya, kepada komunitas anak muda yang ada simulasi latihan-latihan. Ya, memang perlu apa istilahnya, ketenangan, perlu kejelian, artinya dari orang tua perlu kesabaran bagaimana memberikan ketegasan kepada anak tadi agar di sekolah jangan sampai dibully. Kan di anu ini apa namanya, di medsos ini kadang-kadang macam-macam, apakah hoax atau benar. Nah, saya melihat kemarin berita tuh, mudah-mudahan cepat ditutup kata kita, jangan berlanjut ya artinya yang dibully ini, karena nanti tambah sakit hati anak yang dibully ini. Nah, makanya orang tua cepat bertindak, menyadarkan mereka. Kemudian kalau bisa, kalau ada kesalahan, saling memaafkan. Dijalin persaudaraan. Jadi satu kelas itu, satu kampus, ada persaudaraan. Sehingga kalau ada hal yang sifatnya hoax atau fitnah, cepat diatasi. Nah, nanti berlanjut ke ranah hukum, berbahaya. Nah, berbahaya itu. Nah, jadi artinya usahakan tidak sampai ke sana, ada mediasi. Nah, jadi artinya contohnya dari orang tua sendiri. Dia tegas, khususnya ibadah kepada Allah. Ya, karena orang tua sebagai pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya pertanggungjawaban kepemimpinan kalian. Ibunya, kalau bapaknya tidak ada, ibunya di rumah, pemimpin rumah tangga juga. Nah, cuma bapaknya ini yang paling berat, karena nanti ibunya tidak ditanya dosa bapaknya. Tapi kalau bapaknya akan ditanyakan bagaimana ini dosa ibunya, dosa istrinya, dosa anaknya. Nah, makanya suami tadi menegurlah kalau istrinya sering-sering, apa istilahnya, ikut yang skin care tadi, komunitas arisan mempercantik diri, untuk siapa dulu tanyakan?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau untuk orang lain dah cegah, itu haram jadinya kan? Haram. Tapi untuk suaminya silahkan, tapi jangan berlebihan, sesuai dengan kemampuan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, kalau istri kita sering keluar rumah glowing, kemudian pakaiannya kentat, seksi, apalagi bahenol, kalau digawil-gawil orang, didekati orang, tidak salah hidung belang, karena itu memang tugasnya.
0: Jangan marah ya, karena membiarkan. Salah,
1: membiarkan, dinikmati orang. Wah, jadi artinya biniku bungas pang payu aja. Nah, itu berisiko itu.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau hilang waktunya di rumah kadada, itu jangan juga dicari. Karena ada komunitasnya tadi. Mm-mm. Nah, kalau tidak tegas dari awal, nanti bisa bermasalah. Berakibat pada perceraian. Yeah. Kemudian ada juga kadang-kadang setahun sekali dua kali, kalau bertemu alumni itu apa?
0: Reuni.
1: Nah, ini juga tidak sedikit banyak. Sudah anak satu dua ya, bertemuan lagi tapi tidak dengan suaminya, tapi apa istrinya bertemu dengan kawan-kawan dulu, akhirnya setahun dua tahun kemudian cerai, ternyata dia kawin dengan teman yang dulu itu yang juga punya anak, ternyata siap dia mencerai istrinya juga,
0: ternyata dia cinta pertama.
1: Nah, cinta pertama mungkin artinya sudah bakarat itu kan, masih ada kenangan-kenangan.
0: Baik.
1: Nah, jadi hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga ini mulai awal tegas. Kalau ketahuan sudah bini kita ini memang ketujuh banar chat dengan mantan-mantan itu, harus cegah semuanya.
0: Iya.
1: Kamu mau terus apa tidak? Kalau kita ada punya teman, dia sampai tiga kali menelpon, tidak diangkat-angkat. Ternyata dia tahu bahwa istrinya ini ternyata berteleponnya dengan kawan yang lain. Ternyata yang ditelepon itu adalah lakian. Nah, alasan macam-macam, urusan ini, tidak tahu. Berikutnya terulang, langsung datang suaminya, HP-nya diambil langsung, dihampas. Dijatuhkan, dihancur. Nah, sekarang kalau kamu masih lagi ini, kita cerai katanya. Nah, ini mah suami harus punya ketegasan. Jangan takutan, jangan bini cerai aja aku, kamu kau jadi bini lagi. Oh, banyak bibinian. Nah, bibinian pun juga kalau terlalu dizolimi, bisa menuntut cerai. Ya, jadi masalah, kita terbuka aja. Jangan takut, daripada kita nanti bertanggung jawab kepada dia. Karena suami kan pemimpin, bertanggung jawab terhadap istrinya. Jangan sampai dipermainkan orang, masuk terus. Ini kadang-kadang paket datang seminggu dua tiga kali, penghasilan laki kayak apa, macam-macam ditukarnya, dipakai juga kade juga, akhirnya diberikan kepada tetangga dan lain-lainnya. Nah, orang kaya pun juga tidak seperti itu. Baik-baik duitnya ini kalau lebihan disedekahkan, diberikan kepada keluarga yang kurang mampu tadi. Ya.
0: Baik. Ini Ustaz, sesuai dengan tema kita ini malam, melawan kezaliman gitu ya. Sebetulnya kita sebagai umat muslim begitu Ustadz, seperti apa seharusnya sikap kita begitu ya, sikap kita ketika kita berhadapan dengan kezaliman gitu, melawan kemudian memaafkankah seperti Bunda Hani tadi, atau harus sabar terus gitu, atau memperjuangkan hak melalui jalan yang memang dibenarkan dalam syariat, atau kayak apa Ustadz?
1: Pertama, dalam hukum fikih kita harus sesuai pertama dengan aturan Allah. Jadi kalau memang kita merasa dizalimi, kita lawan dengan sesuai tuntunan Allah. Jadi mungkin ada pendekatannya bahwa kamu jangan lagi mengulang, ya. Artinya aku bisa memaafkan, jangan lagi mengulang. Apalagi ini masalahnya umpamanya antar wanita dengan wanita, sebelum yang laki-laki ikut, berbaik-baiklah, bermaaf-maafan. Karena kalau sudah laki-lakinya umpat juga, itu jadi masalah. Nah, makanya artinya wanita itu perkataannya satu kali senyum wanita maka ditanggapi oleh laki-laki mungkin puluhan ratusan arti. Tapi kalau satu kali senyum laki-laki terhadap wanita, paling-paling wanita menanggapi sekali dua kali saja. Tapi kalau satu kali senyum wanita terhadap laki-laki itu ratusan puluhan artinya.
0: Bahaya banget ya.
1: Bahaya banget. Jadi jaga, makanya jangan sampai berbicaranya haram seorang wanita berbaik-baik berbicaranya kepada laki-laki yang bukan mahram daripada kepada suaminya. Nah, itu bisa menyebabkan orang teriang-iang gitu. Nah, karena kan setiap perkataan, setiap aurat wanita itu dikelilingi yang namanya sudah disediakan oleh Allah, jin atau iblis yang orang mudah memandang. Nah, lain laki-laki dengan laki-laki memandang orang laki-laki lain. Nah, sudah ada itu memang jebakan-jebakannya. Makanya satu kali memandang sudah selesai. Sampai Khalifah Ali waktu kecil saja di Rasulullah, di samping Rasulullah, baru berumur 5 tahun ketika ada perempuan lewat umur mahal, dia melihat cengang, langsung Rasulullah memalingkan mukanya. Anak-anak itu. Karena bahayanya kalau sudah kena
0: panik. Padahal belum balik.
1: Belum balik. Ya? Itu dilajari, disiplin sama Rasulullah. Dari karena kecil. Ini kan sepupu ya. Disiplin supaya artinya tidak mudah memandang orang yang bukan mahram. Padahal wanita-wanita itu di sana sudah terbiasa pakai cadar. Sudah biasa tuh. Tapi tetap tidak boleh. Karena meskipun dia pakai cadar, terlalu dipandang, tahu sudah kita merancang nafsu kita ini bahwa isinya itu adalah wanita. Nah, membayangkan bagaimana dia untuk bukannya ini, hidungnya mancung apa segalanya ini, orangnya bungas atau bagaimana, dia kaya, dia cantik. Apalagi kalau wanitanya melenggang-lenggok itu berbahaya lagi. Nah, sampai Khalifah Ali tadi, makanya Khalifah Ali itu disebutkan juga tidak pernah sujud kepada patung. Makanya ketika menyebut Ali karramallahu wajah, Ali yang dimuliakan wajahnya. Memandang wanita, wanita pun tidak, termasuk apalagi menyembah patung. Jadi benar-benar di bawah bimbingan Rasulullah. Nah, makanya anak, apa kata Rasulullah, aku ini adalah kotanya ilmu, wa Ali babuha, Ali adalah pintunya. Nah, jadi artinya itu salah satu contoh. Di samping sahabat-sahabat yang lain juga punya keistimewaan-keistimewaan khusus seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lainnya, yang berapa orang yang dijamin masuk surga. Nah, jadi artinya kita harus ada ketegasan bahwa kalau orang menzalimi, kalau mudah kita maafkan, itu yang terbaik. Tapi kalau mau ulang-ulang, maka kita urus sesuai dengan aturan syariat Islam. Karena memaafkan itu memang itu mengundang rahmat Allah. Tapi kalau bertarus-tarusan kita bentrok, itu mengundang bala bencana.
0: Baik, ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kita ucapkan untuk semua pendengar yang bergabung di Tabik Udara. Kesimpulannya Ustadz, nggih?
1: Bahwa kezaliman ini juga ujian ya, ujian dari Allah. Nah, setiap orang kadang-kadang ada dizalimi, ada menzalimi. Makanya itu kita hati-hati, kalau bisa memaafkan lebih baik, termasuk tadi yang berhutang tadi. Nah, tapi kalau ada kwitansinya, ada materainya, kalau kita tahu orang itu mampu, ya kita tagih. Kalau tidak mau, mediasi dengan tokoh masyarakat, nah, sampai kita kepada polisi. Nah, tapi kalau bisa memaafkan seperti Bunda Hani tadi, itu lebih baik daripada dikejar-kejar, kita sakit hati, udah maafkan, dapat pahala, tidak berurusan lagi di akhirat. Nah, kemudian jangan mudah kita berbicara, jangan mudah menyampaikan kabar, jangan mudah apa bergaul yang dengan mahram kita, karena ini juga akan jadi fitnah. Apalagi wanita tadi, hati-hati perkataannya, senyumnya, lenggang-lenggoknya, ini akan mengundang fitnah yang nanti bisa apa istilahnya menyebabkan laki-laki merasa terzalimi karena inya jua jama unja-unjai, sehingga aku nak beparak. Nah, inya jua nang ngancak mengket apa mencet di HP ini malam-malam segalanya. Nah, ini juga berbahaya. Nah, kemudian juga apa karena alasannya aku hendak hiburan karena lakiku kadang-kadang seminggu sekali datang atau 3 bulan sekali begawi hanya datang. Nah, tapi ini berbahaya ya, bukan hiburan, bisa jadi masalah, jadi pikiran, curhat kepada tetangga, curhat kepada orang lain, itu hati-hati, jangan sembarang curhat karena bisa menambah masalah. Nah, itu jadi artinya yang bisa kita musyawarahkan dengan baik, yang bisa kita maafkan dengan baik. Kemudian mudah-mudahan kita diberi ketenangan, kemudian kita diberi kesehatan ini, meskipun ada kabut apa sih kita tetap sehat. Ini kita syukuri bahwa inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang intinya, ketika kita sering dizalimi, kita kembalikan bahwa mereka yang menzalimi itu bergeraknya adalah dengan izin Allah. Jadi artinya kita memandang semuanya itu adalah bahwa izin Allah untuk kita, kalau kita bisa menjadikan pahala, kita jadikan pahala. Kemudian kita juga kalau bisa apa menjadikan dosa, itu bisa jadi dosa. Karena itu kita kembalikan kepada Allah dan kita diberikan kesabaran yang baik benar memaafkan. Kemudian sering beristighfar dan berlindung kepada Allah agar kita tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Dan doa orang-orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian dari kami, mohon maaf, terima kasih kalau jawaban kurang tuntas atau dalil-dalilnya kita tidak sempat membuka kitab, karena tafsirnya asbabun nuzul surah, asbabul wurud hadis, kenapa ini keluar itu ada ya, kejadian-kejadian masalah itu ketika Rasulullah mengatakan ini ada kejadian. Nah makanya kenapa aurat wanita tidak boleh dipandang lama-lama, anak kecil saja Khalifah Ali waktu berumur 5 tahun itu sudah dipalingkan mukanya oleh Rasulullah. Nah kita berhati-hati, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa menuntuti ataupun mengikuti aturan Rasulullah, kemudian melawan kezaliman khususnya pada diri kita. Kalau kita, apakah kita suami zalim kepada istrinya? Apakah suami ini, bapaknya ini zalim kepada anaknya? Ada hak mereka yang tidak diberi? Atau suaminya dizalimi oleh istri dan anak-anaknya? Dan mudah-mudahan saling memaafkan, dikuatkan persaudaraan, kekuatan akidah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri dengan doa kiparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 malam.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
4: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, di kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
6: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
5: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
2: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SBM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
7: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
8: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
7: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
10: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
11: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
10: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun, apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
11: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
12: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
11: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And he's here. The festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, sesaat lagi untuk umat Hindu, Anda dapat mengikuti mimbar agama Hindu ya di malam hari ini, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Untuk malam hari ini, mimbar agama Hindu mengangkat tentang tema catur guru sebagai landasan etika. Dan karakter dalam kehidupan. Untuk Anda, selamat malam dan selamat mengikuti.

Para pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, terimalah salam Panganjali, salam rahayu dari saya. Om.

Sejenak luangkan waktu untuk mendengarkan siraman rohani agama Hindu dari saya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Wahyu Andika dari mahasiswa Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Sipil dan Kebumian, program studi D3 Teknik Pertambangan. Para pendengar pasti pada penasaran kan, siraman rohani Hindu apa yang bakal diberikan pada pagi ini? Jadi, para pendengar, tema rohani Hindu yang akan saya bawakan adalah mengenai catur guru sebagai landasan etika dan karakter dalam kehidupan. Para pendengar, sebelum lanjut ke pembahasan mendalam mengenai catur guru, mari umat Hindu kita bersama-sama mengaturkan guru puja sebanyak 3 kali sebagai bentuk penghormatan kepada guru-guru kita.

Artinya, ya Tuhan, dalam bentuk guru, Engkau adalah Brahma, Sang Pencipta, Wisnu, Sang Pemelihara, dan Siwa atau Maheswara, Sang Pelebur. Engkau adalah perwujudan Tuhan yang nyata. Sembah sujud hamba kepada Guru yang mulia. Para pendengar yang berbahagia, di zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Contohnya, tidak lain dan tidak bukan adalah handphone. Kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah melalui internet, media sosial, dan berbagai aplikasi lainnya. Namun, di tengah kemajuan tersebut, seringkali kita lupa akan nilai-nilai dasar kehidupan, seperti rasa hormat, etika, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali memahami dan mengamalkan ajaran luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Salah satunya adalah Catur Guru. Para pendengar sekalian, Catur Guru berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu catur dan guru. Catur yang artinya empat, dan guru terdiri dari atas kata gu dan ru. Gu, gunatita, yang artinya tidak terbelenggu oleh materi, dan ru, rupawarita, yang artinya mampu menyeberangkan orang lain dari lautan sengsara. Jadi dapat disimpulkan, Catur Guru adalah empat guru yang harus dihormati dalam mencari kesucian dan keutamaan hidup. Catur Guru terdiri dari empat sosok yang harus kita hormati dan junjung tinggi dalam kehidupan, yaitu yang pertama ada Guru Rupake, yang kedua ada

guru pengajian, yang ketiga ada guru wisesa, dan keempat ada guru swadhyaya. Para pendengar, keempat guru ini bukan hanya konsep, tetapi merupakan pedoman hidup yang jika kita jalankan dengan baik akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Para pendengar, pembahasan pertama yaitu adalah guru rupaka. Guru rupaka adalah orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Mereka adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, mereka telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Para pendengar, coba kita bayangkan betapa beratnya ibu mengandung selama 9 bulan, betapa besar usaha ayah dalam mencari nafkah, dan betapa banyak waktu dan tenaga yang mereka curahkan untuk kita. Namun, seringkali kita sebagai anak justru sering membantah orang tua, tidak mendengarkan nasihat kedua orang tua, dan bahkan terkadang berbicara dengan nada yang tidak sopan dan nada yang tinggi. Hal ini tentu sangat disayangkan. Para pendengar yang berbahagia, menghormati guru rupaka dapat dilakukan dengan yang pertama, berbicara dengan sopan, yang kedua, mendengarkan nasihat mereka, yang ketiga, membantu pekerjaan rumah, yang keempat, tidak menyakiti perasaan mereka, yang terakhir, berusaha menjadi anak yang membanggakan. Jadi, para pendengar, salah satu bentuk penghormatan terbesar kepada kedua orang tua adalah dengan bakti tulus, yaitu bakti mekawitan, yang bagaimana diajarkan dalam kitab Sarasamuccaya 241 yang menekankan balas budi dan rasa syukur kepada kedua orang tua sehingga kelak kita bisa membahagiakan mereka. Selanjutnya, para pendengar, kita akan membahas guru pengajian. Guru pengajian adalah para guru yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang berada di sekolah. Peran guru sangat besar dalam kehidupan kita. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan membentuk karakter kita. Seringkali kita melihat guru hanya sebagai pemberi tugas. Padahal, di balik semua itu, mereka ingin kita menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan. Para pendengar, menghormati guru pengajian bisa kita lakukan dengan memperhatikan saat guru menjelaskan, tidak bermain saat pelajaran berlangsung, mengerjakan tugas tepat waktu, dan terakhir, menghargai usaha dan kerja keras guru. Selain itu juga, kita harus menjaga sikap di luar kelas. Karena apa? Karena guru tetaplah sosok yang harus kita hormati dimanapun kita berada. Jika kita menghormati guru, maka ilmu yang kita dapatkan akan menjadi lebih bermanfaat. Para pendengar sekalian, sebelum melanjutkan ke pembahasan guru selanjutnya, dari guru yang saya bahas, sudahkah para pendengar berbakti kepada guru rupaka dan guru pengajian? Para pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai guru wisesa. Guru wisesa adalah pemerintah atau pemimpin negara. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga keamanan, serta menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghormati guru wisesa dengan yang pertama, mematuhi aturan dan hukum, yang kedua, menjaga ketertiban lalu lintas, yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, yang keempat, ikut serta dalam menjaga persatuan. Para pendengar, sebagai pelajar, bentuk sederhana menghormati guru wisesa adalah dengan yang pertama, tertib di sekolah. Yang kedua, tidak melanggar peraturan sekolah seperti mencoret-coret gedung. Yang terakhir yaitu menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Para pendengar yang berbahagia, sudahkah para pendengar melakukan kewajiban untuk menghormati guru wisesa? Ibarat kata, hormatilah gurumu, mulialah hidupmu. Para pendengar, selanjutnya kita akan membahas guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah Tuhan Yang Maha Esa,
sumber dari segala kehidupan. Tanpa kehendak-Nya, kita tidak akan ada di dunia ini. Para pendengar, sebagai manusia, kita seringkali hanya mengingat Tuhan ketika sedang menghadapi kesulitan. Padahal, seharusnya kita selalu mengingat-Nya dalam setiap keadaan, baik itu dalam suka maupun duka. Para pendengar, menghormati Guru Swadhyaya tidak hanya dengan berdoa atau beribadah, tetapi juga dengan menjaga sikap dan perilaku, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, menjaga lingkungan, dan bersikap jujur dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sebenarnya tidak menghargai ciptaan Tuhan. Ketika kita berbohong, kita menjauh dari nilai kebenaran dan nilai kejujuran yang diajarkan oleh Tuhan. Jika kita benar-benar menghormati Guru Swadhyaya, maka perilaku kita sehari-hari akan mencerminkan nilai kebaikan. Para pendengar, pesan-pesan kehidupan yaitu yang pertama, hormatilah catur guru dengan tulus dan rendah hati. Selalu taat dan mengikuti ajaran atau perintah mereka. Jaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tidak melukai catur guru. Dan terakhir, rasa hormat dan bakti kepada catur guru adalah jalan menuju kesejahteraan lahir dan batin. Para pendengar yang berbahagia, makna dari catur guru itu sendiri dalam kehidupan modern, yaitu catur guru bukan hanya ajaran lama, tetapi sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini. Di era digital, kita sering melihat yang pertama, tentu kurangnya rasa hormat di media sosial. Yang kedua, banyaknya ujaran kebencian. Yang ketiga, yaitu kurangnya etika dalam berkomunikasi. Para pendengar, jika kita menerapkan nilai-nilai catur guru, maka kita akan lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kita akan lebih menghargai orang lain, dan kita akan menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Catur guru mengajarkan kita keseimbangan antara dengan Tuhan, keluarga, pendidikan, dan negara. Para pendengar sekalian, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur seperti catur guru. Para pendengar, mari kita mulai dari diri sendiri menghormati catur guru dengan menghormati Tuhan dengan beribadah dan berbuat baik. Berbakti kepada kedua orang tua, menghargai guru, dan menjadi warga negara yang taat aturan. Jika kita mampu mengamalkan keempat hal tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri sesi siraman rohani Hindu, mari kita berjapa atau bergayatri mantra sebanyak 3 kali supaya kita terhindar dari mara bahaya.

Para pendengar, saya berharap kita semua dapat menerapkan ajaran Catur Guru dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Saya tutup dan saya akhiri dengan para mesanti.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Coba lihat mata mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Selamat malam pendengar. Kita akan jelang ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Ini malam bersama bintang tamu Julian Dekrita. Julian Dekrita dan bersama host Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Terima kasih Anda selalu setia dengan kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Semoga saja segala aktivitas yang Anda lakukan malam ini, mungkin ada di antara pendengar yang lagi lembur. Selamat malam semuanya ya, salam bahagia. Semoga hari ini bisa menikmati dengan nyaman. Bagi Anda yang lagi kurang enak badan, mungkin ada di antara Anda yang flu karena terisap karhutlah. Terasa banget ya malam ini, pekat banget baunya. Mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup, kesehatan Anda akan kembali pulih. Baik, kita akan jelang siaran berjaringan nasional untuk Ruang Rindu ini malam.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: menerima nikah dan kawinnya Sari Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

Baik, pendengar, kami segera menuju Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama bintang tamu Zulian Dekrita bersama host Mbak Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Ya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada, festival di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Mm, okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya dari SD juga. Mm-hmm. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini.
0: Mm-hmm.
1: Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih memang apa ya, nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440096 dan 0213441499. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Selamat dan sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Yang lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian ya, Dekrita. Kan? Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Julian Yakub, lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh. Lagunya
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama
2: itu. Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam.
2: Salam dong. Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan, Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Silakan Pak Ahmad. Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh cuman. Iya, orang Sunda. Iya,
4: kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten, Mas Dewi Kik sama kota. Gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu berteman dengan Mbak Ita yang

0: siap, itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
1: Okay.
0: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
1: Siap
0: banyak.
1: Kalau begitu.
0: Kaya ini termasuk.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
0: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan. Sendiri Kang. Dia sekarang
1: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
3: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
1: Silakan apa yang mau ditanyain?
3: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
3: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
3: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
3: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
3: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
3: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
4: Oke. Okay.
3: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
4: Amin. Terima kasih.
3: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
1: ada.
4: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
4: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
4: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
3: Udah menunggu Senja ini.
1: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
1: Jadi disampaikan deh. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
4: Papuanya di mana?
3: Papuanya Nabire, Kak.
1: Oh, Nabire. Nabire.
3: Papua Tengah ya.
1: Siap.
4: Siap.
3: Asli Jakarta kak ya?
4: Iya. Asli Jakarta.
1: Itu tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
4: kurang
1: iya.
2: Tapi besar di protes
1: loh, besarnya di Jakarta ya.
4: Kok jadi ribut ya?
1: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu? Tidak diluruskan.
4: Kenapa?
2: Kenapa sih?
3: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
4: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
3: Di Muba Kak.
4: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
3: Oh, di Babel.
4: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
1: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
4: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya, sehat-sehat terus.
3: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
1: Aku menunggumu.
4: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya. Oke, Senja.
3: Ya, sukses selalu Kak.
4: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
1: Siap. Itu aja?
4: Oke, terima kasih Senja.
3: Ada salam sedikit Kak ya.
2: Boleh.
1: Oh, silakan.
3: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri, yang selalu.
1: Oke.
3: Ya, RRI Jakarta aja di udara. Begitu juga RRI Nabire aja di udara.
4: Oke.
3: Makasih Kak.
4: Terima kasih Senja.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
1: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
4: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
4: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
4: Sangat mudah,
2: ya.
4: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
4: Gak capek.
1: Satu gitu ya.
4: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi

0: senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
2: Diva Rock kita.
0: Keseleknya
2: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
0: Pita yang gede banget.
1: Iya, yang gede
0: yang
1: banget.
0: Masa kini.
2: Nah, oke. Okay. Eh, tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, ya, pernah,
0: berapa
1: pernah,
0: kali berapa dong. Kali
2: pernah. Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
0: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI juga. Ya.
2: TPI.
1: Iya, zaman dulu TPI.
2: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian de Crita.
1: Kasih senja.
2: Sementara ada WhatsApp.
0: Kita bacain yuk.
2: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
0: Ada fotonya lucu sekali.
2: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian de Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
0: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
2: Oke.
0: Mengucapkan assalamualaikum.
2: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
0: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
2: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian de Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
0: Ya, nanti akan dijawab.
2: Gimana?
0: Huh? Gimana?
2: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
2: Oh dulu pernah di Male Voice.
0: Pernah di Male Voice.
2: Dulu. Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
0: Udah. Bersolo karir ya Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
2: oke.
1: Okay. Ya.
0: Sudah terjawab
2: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu.
2: Halo, Bu Farida.
0: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
2: Silakan.
3: Selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat malam.
3: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe.
2: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
3: Yang berulang kali sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
2: Oke.
0: Oke, nanti akan dijawab.
2: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
2: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
0: baik
2: Bu.
0: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
2: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
0: Sudah kan?
2: Kapan?
0: Lah, tadi kan sudah.
2: Oh, tadi udah ya.
0: Selamat dan sukses.
2: Selamat dan sukses untuk Bang Julian de Crita.
1: Dan penciptanya dong.
2: Dan penciptanya ya.
0: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
2: Krisinyal.
0: Oh
2: iya.
0: Oh, iya.
2: Kenapa kok senyum-senyum sih?
0: Krisian ini teman lama banget nih Mas.
2: Oh ya kan
0: ternyata
2: kemarin.
0: Ternyata beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
2: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
0: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
2: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian de Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso parah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minofki yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, saya hormati.
1: Thank you, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
1: Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah, mantap. Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Selamat siap.
5: Malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar okay. Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sama bonek.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap
0: hari kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Oke. Ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya iya iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
3: Musik juga. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin hati rekord nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali,
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Bener
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bisa. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga. Mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yuta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
6: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
6: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
6: Kumaha damang?
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana jawaban Teh? Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
6: Boleh, pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
3: apa Bang. Apa tuh?
6: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take aja. One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
6: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku
6: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
6: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
6: Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu Yuri
0: Ismail.
6: Dan salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Terus untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
7: cintaku
1: Oma.
7: Padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudis, main ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke.
1: Lagi lulus.
0: Nanti di smoothing.
1: Smoothing. Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo.
7: Uang kita galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
7: Oh ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek.
7: Oh dari kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong. Dok, kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
7: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
7: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
7: Pacar
3: lah itu kita.
7: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh, pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi sih kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa
0: okay.
7: Gitu deh gitu ya.
0: Siap,
7: lagi
0: ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin,
0: amin. Ya.
3: Makasih Ayu.
7: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, ditunggu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya? Suka
0: siap.
1: Lagi.
7: Yuk, semuanya.
3: Yo.
7: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, kasih, amin, amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: itu ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh.
1: Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya ya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Ku punya cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Ku punya cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali, Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar de Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Semangat selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Akan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga
2: kita
3: tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Siap.
3: Pertanyaannya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
4: tahun, kalau
1: Manggung dulu.
4: Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Sama Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bayu. Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host?
0: Gitu? Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Berputus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan ya, saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu, ya. Ayu.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Wih, sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
1: Mantap.
4: Yudi, Mas Ibang, Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Begini
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kacap HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Jadi di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya.
1: Kalau kami Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam ke...
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman
2: oh,
1: duetnya?
2: Belum nanti, pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Langsung pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein ke situ tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Rabu, saya depan. Yudi Ismail.
1: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Halo, selamat malam pendengar. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan nasional ya, bersama host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dalam acara Ruang Rindu, yang mana malam ini bersama bintang tamu Julian Dekrita. Baik, tetaplah bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Kami selalu menemani aktivitas Anda di malam ini.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Yasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Selamat malam pendengar yang baru aja gabung dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, pernahkah Anda mendengar berdamai dengan diri? Ya, ini memang diperlukan banget ya. Berdamai dengan diri ternyata membantu menemukan kebahagiaan. Pendengar, dapat kami informasikan info ringan ya, informasi gaya hidup di malam hari ini menemani Anda yang lagi beraktivitas. Mungkin ada yang lagi lembur, tetap semangat ya. Ada yang lagi menikmati istirahat, apapun itu. RRI Banjarmasin terus menemani aktivitas Anda. Namun jangan lupa pendengar, di musim kemarau ini kita harus selalu waspada dengan kebakaran ya. Coba sebelum Anda benar-benar menikmati istirahat panjang di malam ini, Anda cek dulu kompor yang ada di dapur, pastikan benar-benar padam atau dalam keadaan off. Kemudian juga air ledeng. Mungkin Anda sempat mengisi bak penampungan air. Kalau sudah penuh ya, Anda bisa matiin aja keran air yang mengalir, karena kalau Anda biarkan sayang banget, mubazir ya, air akan terbuang percuma. Sekarang musim kemarau, air terutama air bersih itu susah banget didapatkan. Jadi kita harus sayangi, jangan sampai terbuang percuma. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, berdamai dengan diri ternyata membantu menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu memang ya tidak selalu harus menunggu seseorang mencapai target tertentu dalam hidup. Menerima, kemudian berdamai dengan diri, ya, ini dapat menjadi langkah menemukan kebahagiaan di tengah persoalan. Hal ini disampaikan konselor Puspaga Beuntung Batuah Kota Banjarmasin, Elsa Kemala, dalam program Pengarus Utamaan Gender RRI Pro 1 Banjarmasin. Menurutnya, anggapan bahwa kebahagiaan baru dapat dirasakan setelah mencapai sesuatu, ternyata ini dapat membuat seseorang gemar membandingkan diri dengan orang lain. Jadi setiap orang itu pendengar memiliki perjalanan waktu atau timing yang berbeda. Kita tidak bisa selalu membandingkan, karena itu justru bisa menjadi rasa iri, bukan motivasi. Elsa juga mengatakan, kebiasaan membandingkan diri dapat muncul saat seseorang mengalami yang namanya ada perasaan tertinggal dari orang lain. Nah, kondisi ini sebaiknya dijadikan motivasi untuk mengembangkan diri, bukan menjadi ukuran keberhasilan. Menerima diri sendiri, kemudian berdamai dengan pengalaman masa lalu, ini menjadi langkah awal membangun kebahagiaan. Jadi seseorang juga perlu memberi ruang untuk mengenali dan memvalidasi perasaannya. Misalnya hari ini kita merasa sedih, ya lampiaskan aja dengan menangis. Kalau kita pendam terus, suatu saat justru akan meledak. Jadi dari pengalaman, termasuk juga kegagalan yang mungkin pernah kita alami, dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dan setiap kejadian dapat diambil sisi positifnya dan maknanya untuk membantu seseorang berkembang. Selengkapnya silahkan diklik aja rri.co.id.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, aktivitas bekerja di depan komputer ini pastinya menjadi bagian ya dari keseharian banyak karyawan kantor. Penggunaan komputer dalam waktu lama perlu juga lah diimbangi kebiasaan yang sehat untuk mengurangi gangguan mata, gangguan otot, dan juga postur tubuh. Dilansir dari upk.kemkes.go.id, sejumlah kebiasaan sehat dapat kita terapkan untuk mengurangi dampak penggunaan komputer dalam waktu lama. Langkah ini mencakup menjaga kesehatan mata, mengatur jarak layar, juga memperhatikan pencahayaan, menata benda kerja, serta beristirahat secara teratur. Mata kita, pendengar, perlu kita jagalah untuk membiasakan ya berkedip secara berkala selama menatap layar. Jadi kebiasaan tersebut sangat-sangat membantu menjaga kelembapan permukaan mata dan juga mengurangi risiko iritasi. Adapun jarak mata dan layar juga perlu diperhatikan saat kita bekerja. Monitor dianjurkan berada sekitar 40 sampai dengan 75 cm dari mata ya, agar pandangan tetap nyaman. Pencahayaan ruangan juga ini menjadi faktor penting banget menjaga kenyamanan selama menggunakan komputer.

0: terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, bagaimana kesehatan Anda di malam ini? Adakah yang flu atau pilek ya? Ini memang gak enak banget. Tetapi ada cara untuk mencegah influenza dengan kita mengkonsumsi buah ya. Dan ini mampu memperkuat imunitas tubuh. Pendengar, kasus influenza khususnya di Indonesia dan juga Asia Tenggara mengalami peningkatan pada akhir bulan September 2026. Dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 positif influenza. Pendengar RRI, dikutip RRI melalui kemenkes.go.id, pada surveillance di puskesmas, aktivitas influenza berada pada kategori sedang. Sementara untuk rumah sakit, aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah. Nah, untuk itu masyarakat perlu mewaspadai, kemudian juga meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit influenza. Pendengar, buah yang bagus banget ya untuk kita konsumsi agar imunitas tubuh kita kuat, antara lain itu buah nanas. Buah nanas ini mengandung senyawa bromelain, yaitu enzim proteolitik yang ternyata memiliki manfaat sebagai agen anti radang, agen bakteri, agen anti radang, kemudian antibakteri dan antivirus. Jadi dengan enzim ini sangat-sangat efektif untuk mencegah, untuk memecah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan paru-paru. Jadi bagus banget untuk kita konsumsi buah nanas ini. Kemudian pendengar RRI, buah pir. Nah, ini juga ternyata bagus, menjadi salah satu buah yang memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Buah ini menjadi pilihan yang tepat dikonsumsi untuk melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering. Kemudian ada buah jeruk dan lemon. Jeruk dan lemon memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kandungan vitamin C dapat meningkatkan produksi sel darah putih dan juga kandungan flavonoid sebagai antioksidan. Buah pepaya dan pisang. Nah, ini buah rakyat gitu ya. Buah pir juga lah. Kalau buah pepaya dan pisang, pendengar, ini memiliki kandungan enzim papain yang memiliki sifat anti radang berupa yang serupa dengan bromelain pada nanas. Jadi tekstur lembut yang dimiliki oleh buah ini mudah untuk ditelan hingga aman untuk penderita batuk dan nyeri tenggorokan. Jadi buah pepaya dan pisang sangat baik banget untuk dikonsumsi juga. Selain itu, buah tomat, semangka, dan melon. Ternyata tomat mengandung senyawa likopen yang berfungsi sebagai antioksidan, berperan melawan proses infeksi dan juga peradangan. Selengkapnya untuk informasi mencegah influenza dengan konsumsi buah mampu memperkuat imunitas tubuh, boleh ya Anda klik di informasi gaya hidup di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin malam ini. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, setiap tanggal 7 Oktober dunia memperingati sebagai Hari Kapas Sedunia ya, untuk mengenal peran penting kapas. Dan tahukah Anda, kapas dikenal sebagai bahan pakaian, tetapi ternyata serat kapas tidak selalu berwarna putih. Dan selama ini pendengar, kapas putih menjadi jenis yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kapas juga tumbuh dengan warna coklat, ada merah, merah karat hingga hijau. Lantas mengapa ya kapas yang kita kenal biasanya berwarna putih? Ternyata salah satu alasannya karena kapas putih lebih banyak dikembangkan untuk kebutuhan industri. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kita akan dengarkan sebuah cerita dalam renungan malam. Semoga memberi inspirasi ketamakan.
1: Banjarmasin malam ini.
0: Renungan malam. Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun
2: ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki arti.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia, menemani Anda dengan beragam acara hiburan dan kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, karena waktu azan subuh berkumandang pada pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 dibacakan Jumran AMD dan Sari Tilawah Bardiyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikrar kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersyukur ya darinya Tengku Wisnu menyapa kita di Banjarmasin pagi. Semoga di pagi hari ini yang penuh dengan kepungan kabut asap ya, dan bau yang menyengat tidak sedap karena kebakaran hutan dan lahan, semoga segera cepat berlalu dan kegiatan pun akan kembali normal, termasuk dengan kegiatan pendidikan ya. Dan pendengar, dengan mengucap syukur artinya menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan. Mengucap syukur alhamdulillah ini tentunya segala nikmat yang telah diberikan kepada kita tidak terhingga. Syukur tersebut kita ucapkan ya, apalagi kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Sang Khalik. Kita tinggalkan Tengku Wisnu dengan syukurnya, dan pendengar sambil menantikan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, kami hadirkan informasi terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel meminta sekolah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara atau kabut asap yang kini masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim mengatakan sekolah yang berada di wilayah dengan kabut asap tebal tidak perlu memaksakan pembelajaran tatap muka jika kondisi udara dinilai tidak memungkinkan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi serta pendengar program acara Kuliah Subuh. Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan dan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana di hari ini kita dapat bersua kembali di program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Di edisi hari ini pendengar di hari Kamis 8 Oktober 2026 untuk Kuliah Subuh pagi ini mengangkat tema integritas mudaris di tengah arus digitalisasi pendidikan. Kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325 serta WhatsApp Pro 1. Kuliah Subuh pagi ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Nuryadin SHMAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini di jalan tadi gimana? Kabut asap? Luar biasa. Masih, ya. Baunya menyengat ya Ustadz ya? Karena di daerah utara yang ya, kayaknya yang parah ya. Jadi mudah-mudahan tidak terganggu terhadap proses belajar mengajar ya Ustadz ya. Harapannya ini seperti itu.
1: Boleh jadi itu nanti
0: kaitannya itu ya Ustadz ya. Baik, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz untuk memberikan pengantar tema pagi ini, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li dalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu seperti ini. Kita berusaha untuk terus menggali pada majelis-majelis ilmu, termasuk seperti ini, majelis ilmu dengan layanan AI juga ini. Artinya dengan online kita bisa seperti ini dan mendengarkan seperti ini. Bahkan sekarang bisa melihat ya, bukan hanya untuk didengarkan. Sebenarnya kata mudarris ini banyak sih. Kalau kita di masyarakat kan kita istilah guru. Jadi mudarris itu adalah pengajar. Memang jarang sekali ketika pada kuliah subuh ini saya menggunakan seperti judul ilmiah gitu ya. Padahal biasanya saya menggunakan judul yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini kebetulan saja di tengah kabut asap yang disebutkan tadi. Jadi integritas mudarris atau integritas pengajar di tengah arus digitalisasi. Sementara anak-anak kita ada PJJ ya. Nah, guru juga PJJ juga. Artinya gurunya tidak bertemu dengan para siswanya. Nah, ada kegelisahan yang senantiasa kita dengar di masyarakat. Di tengah banjirnya teknologi ini, pernyataan besar itu, apakah guru itu atau seorang pendidik itu masih dibutuhkan dalam keadaan sekarang? Ini persoalan yang penting untuk kita jawab. Para pendengar di RRI yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tetap, jawabannya adalah tetap dipergunakan. Walaupun teknologi itu bisa memindahkan data dengan informasi yang cepat, teknologi itu tidak mempunyai ruh atau jiwa ya. Ruh dalam bahasa agama, jiwa dalam psikologi. Google pun bisa menyediakan jutaan teori, namun internet tidak bisa mentransfer keberkahan. Ini perlu kita garis bawahi ya. Internet tidak bisa mentransfer, bahasanya tidak bisa untuk memberikan keberkahan dalam suatu kehidupan manusia. Kenapa? Karena yaitu bahasanya kan tidak semua di layanan internet itu memberikan suatu nilai-nilai dan etika yang baik, yang beradab, yang merupakan kepentingan dan letaknya kepada para pengajar atau para guru yang kita bisa temui di dalam ruangan. Jadi maksud bahwa integritas itu bahasa kita di masyarakat adalah keberadaan lah gitu ya. Jadi keberadaan suatu seorang pendidik muslim ya, kita bicara di sini bahwa bukan sekedar dia untuk memberikan nilai dan kemahiran mengoperasikan aplikasi belajar digital atau kemampuan membuat materi yang memegang teguh amanah, ilmu, moralitas, dan keteladanan. Ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa di mana sih bentuk integritasnya pada layanan digital yang saat ini kita gunakan, guru gunakan di dalam kelas. Memang pada dasarnya para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dalam surah As-Saff 202 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu mengerjakan? Itu sangat dibenci Allah di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sungguh pada dasarnya ayat ini pondasi integritas, pondasi bagaimana seorang pengajar atau yang saya sebut tadi dengan bahasa istilah Arab mudarris di era digital dituntut untuk menjadi sosok yang selaras dengan antara perkataan dengan perbuatan. Para pendengar di hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, banyak sekali bentuk yang sangat diperlukan ketika bentuk yang namanya kita dalam kondisi sekarang ini emergensi ya. Mau tidak mau, tidak suka, apalagi misal orang tuanya bekerja, sementara anaknya perlu untuk didampingi. Jangan-jangan juga orang tuanya gaptek juga. Ini persoalan juga, apalagi masyarakat tidak semuanya mengerti bisa apa yang dijelaskan melalui apakah dia YouTube, apakah dia WA group atau misalnya Zoom gitu ya. Nah, sosok mudarris ini, sosok guru tadi harusnya bisa untuk memberikan keselarasan itu susah sekali. Contoh kita pada pembelajaran agama. Anak dituntut untuk beriman dan bertakwa. Ini susah untuk kita tidak bertemu. Apalagi yang menuntut tentang keyakinan. Apalagi yang menuntut tentang bagaimana si anak ini bisa untuk mengerjakan. Nah, contoh saja semisal, contoh wudu. Bagaimana seorang guru untuk mempraktekkan di dalam pembelajaran digitalisasi. Walau pada dasarnya si guru ini sudah memberikan bentuk, anggap saja dalam bentuk YouTube atau dalam bentuk video yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya. Tetapi apakah semua yang dikatakan itu selaras dalam perbuatannya? Ini pada si anak pun begitu, pada si guru atau mudarris. Memang saat mengajarkan di WhatsApp atau dalam bentuk kelas daring, etika guru itu harus sangat dijaga. Etika murid juga harus sangat dijaga. Karena pada dasarnya jemari ini bisa memberikan hal yang sangat tidak baik pada kita sebagai seorang pengajar atau anak murid sebagai seorang pendengarnya. Baik, pendengar dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pada dasarnya ada tiga aspek yang harus kita harus jaga ya. Pertama, integritas akademik atau istilah akademik itu integritas bahwa dia sebagai seorang guru akademik itu dia melekat bahwa dia adalah pengajar. Itu melekat. Jadi kejujuran keilmiahan itu sangat penting untuk dijaga. Sebab ketika tantangan internet itu melahirkan suatu yang namanya instan, tidak semua para siswa, tidak semua para orang tua murid itu mampu untuk dapat memahaminya. Apalagi ketika seorang orang tua itu minta bantuan IE. Ini persoalan sekali kan. IE itu yang dituntut di Indonesia itu. Nah, seorang siswa itu dulu kita menyalin dengan tulisan tangan. Sekarang kita tidak lagi harus menyalin, tinggal mengcopy paste dari bantuan IE atau AI. Ya, anggap saja seperti dulu. Ya, ini sangat memberikan dampak kepada keberadaan murid, kependengar, atau keberadaan sebagai seorang guru. Memang hal ini mau tidak mau, kata saya tadi, senang tidak senang, hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Sebab boleh jadi guru juga menggunakan itu sebagai media pembelajaran. Nah, tantangan kita terbesar sebagai umat Islam memahami ini dalam bentuk pentingnya kejujuran, menghargai orang lain, atau mencari keberkahan dalam suatu keilmuan, mencari secara proses jujurnya pada hasil, ini susah kita untuk berikan sama dengan. Dan kita sama-sama saling belajar, saya pun saling belajar bagaimana keberkahan itu bisa muncul. bagaimana kejujuran ilmiah itu bisa dapat kita raih, bagaimana integritas kita sebagai seorang pendidik, yang ini merupakan tantangan kita ke depan, tantangan umat Islam ke depan. Karena ini mau kata saya kita rubah ya susah pula. Kita harus menjalani ini. Apakah ini merupakan kepalsuan? Ya juga tidak kata saya. Memang penuh kepalsuan karena tidak terlihat secara nyata. Tetapi kenyataan itu bisa terlukis dengan adanya digitalisasi ini. Rasulullah SAW hadis riwayat Bukhari, man ghasya falaysa minna. Barang siapa menipu atau berbuat curang maka ia bukan termasuk golongan kami. Ini yang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Apapun yang sudah kita berikan kepada siswa melalui dunia digitalisasi oleh para guru, para pendidik, itu adalah sesuatu yang untuk jalan bagaimana keberkahan itu kita cari, untuk hal positif bagaimana yang harus kita raih, dan mudah-mudahan amanah itu terjadi dengan baik antara hubungan masyarakat dan masyarakat khususnya kita sebagai seorang pengguna orang Islam. Sehingga yang kedua adalah integritas spiritual. Jadi memang untuk mengukur integritas spiritual, keberadaan sebagai seorang mudarris, sebagai seorang guru, yang keikhlasan kita memang dituntut untuk mencari keberkahan tadi. Batasan privatisasi atau sangat tipis antara manusia yang popularitasnya atau anggap saja dia mempunyai followers atau pengikut dan pujian publik pada kontestasi pendidikan dan integritas mudarris di sini diuji. Apakah guru itu disenangi ketika dia menyajikan suatu bahan pembelajaran dengan media digitalisasi kemudian menarik, tetapi dalam konten pendidikannya masih belum. Misal apakah misal dia menjadikan anak muridnya menjadi pengikut followersnya dalam memberikan suatu pendidikan, itu diuji juga. Nah inikah yang pada dasarnya pertanyaan kita muncul, apakah ia mengajar demi viral atau dia mengajar untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tetap menaruh niat bagi seorang kita di pendidik di depan kamera yang disaksikan oleh boleh jadi ribuan orang, boleh jadi pada seluruh siswanya yang baik saat mengajar di depan kamera maupun saat dia membimbing satu atau dua siswanya di dalam kelas. Nah, yang ketiga, keteladanan atau uswatun hasanah. Ini seorang murid hanya melihat gurunya saat jam sekolah usai. Kini murid bisa melihat kehidupan gurunya selama 24 jam melalui situs WhatsApp-nya, Instagram-nya atau TikTok-nya. Kenapa? Kadang-kadang karena merasa enak si guru itu bahwa dia ternyata terfikir, jangan-jangan ini bisa saya buat menjadi TikTok, jangan-jangan saya bisa buat Instagram. Apa yang saya kerjakan dalam dunia kehidupan ini untuk dapat diberikan dan disuruh anak-anaknya untuk memfollowers dari TikTok yang dia berikan, kemudian Instagram yang harus dilihat gitu ya, WhatsApp, status WhatsApp-nya. Ini kadang-kadang menjadi suatu kebanggaan, akhirnya menjadi suatu seorang guru karena dia merasa enak begitu, keenakan bahwa ini menjadi apalagi mendatangkan profit. Oriented ya.
1: Oriented.
0: Nah, bukan lagi format oriented.
1: Lagi viral gitu ya.
0: Ya, itu ini maksud saya. Pada satu sisi guru terlena hal tersebut sehingga menjadi suatu dampak yang menyebabkan integritas keteladannya menjadi kurang, atau merasa keluhan-keluhan mengajar itu kemudian di Instagramnya atau di TikToknya menjadi suatu keluhan yang nanti difollow oleh orang yang lain. Nah ini pun pada siswa, karena sebelumnya siswa itu tidak mengerti dari yang dia tiap hari melihat atau melalui jaringan melalui digital tadi, ternyata si anak ini ketika dia dikasihkan HP dia susah untuk keluar dari dunia digitalnya. Dikira orang tuanya dia belajar, ternyata ternyata anak SMP juga atau SMA atau bahkan perguruan tinggi ini sekarang banyak terjebak pada dunia permainan yang mengandung judi online. Ini terjadi. Seandainya ini bisa digrafikkan banyak sekali. Bahkan di tingkat mahasiswa ada yang sampai terlibat satu bulannya sampai 600 juta.
1: Tidak hanya mahasiswa tapi juga
0: ya,
1: pekerja juga ikut
0: pekerja
1: terdampak.
0: Juga begitu. Ya, nah ini pendekatan-pendekatan sebelumnya anak tidak mengerti dengan anak SD kelas 2, kelas 1 dia tidak memegang HP karena keadaan emergensi tadi dia harus belajar dan dia didekatkan dengan digital yang tidak mengerti dalam segi ilmu dia perkembangan dia bahwa dia ada mempunyai efek dan dampak yang sangat besar pada perkembangan inteligensia sebagai seorang manusia. Akhirnya keingintahuan itu memang perlu ada, tapi kalau tidak diselaraskan si guru tadi kan tidak semuanya bisa untuk memantau secara digitalisasi, susah. Jangankan guru, orang tua dengan anaknya susah memantau. Ini perlu dalam antara dunia kenyataan dan dunia maya ini kayaknya berperang ya untuk memperteguhkan pesona akhlakul karimah. Itu yang maksud saya, yang saya sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan kelalaian kita bisa sadari dengan media sosial dan mudah-mudahan ya Allah pendengar RND rahmati Allah, ini merupakan tantangan yang ke depan sepertinya saya ini melempar dalam kajian kita kuliah subuh hari ini, manfaat pada ruang-ruang digital itu apakah yang harus kita perhatikan bersama gitu ya. Ini kayaknya juga kita menyerahkan dengan pemerintah ya tidak bisa juga. Kita menyerahkan dengan siapa tidak bisa juga.
1: Artinya kerja bersama.
0: Ya, kerja bersama. Dan ini jelas terjadi. Investasi amal jariah apa yang tidak putus untuk mengalir pada ini gitu. Apakah yang saya sebutkan di depan tadi ketika seorang guru dia mendapat followers kemudian dia dapat uang gitu ya atau gimana tadi, apakah ini memberikan suatu efek yang jelas dalam kehidupan kita yang saat ini kita lalui. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terakhir saya memberikan sebagai bentuk perbandingan ya, idza matal insan inqata'a anhu ma 'amalu illa min thalathah illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yunta'u bi aw waladin shalih yad'u lahu. Yang sering dibacakan oleh para guru-guru kita, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amal kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Semoga ini menjadi bentuk yang tidak akan pernah putus ketika hal itu positif yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi pengantar dari Ustadz Nuryadin terkait dengan pendidikan ya, dunia pendidikan, dan ini ternyata dampaknya sangat melebar, sangat luas sekali, dan kata beliau tadi internet tidak dapat memberikan amal jariah ya, ini ya pahala juga ya Ustadz ya, karena memang ada beberapa yang tidak bisa dilakukan oleh internet ya Ustadz ya. Baik, silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah sehat. Bu Haja Salsia.
2: Alhamdulillah, syukurlah mudah-mudahan sehat dan kita segera tangan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Gih, silakan.
2: Kenapa cuaca kabut benar Jana?
1: Inggi, Handil Bakti dan sekitarnya.
2: Iya, tapi kenapa apa mendahan jangan menghambat anak jaya kita.
1: Aktivitas inggi ya. Kegiatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, syukurlah Pak Ustaz, mudahan sehat ya.
0: Amin ya Allah.
2: Beginilah Pak Ustaz, kalau di zaman sekarang ini banyak kekanakan belajar di rumah, Pak.
0: Yeah.
2: Karena juga dengaran cuaca anak ini, kata kawai kita.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, ini mudahan bagus ya, itu lah. Kita kekanakan kalau di rumah nih, nyaman sedikit. Tapi sambil HP juga di tangannya.
0: Yeah.
2: Karena ngaran cari guru di rumah aja belajar, itu nanggih. Alhamdulillah juga. Jadi tak diamnya dulu di rumah. Nah, jadi itulah ada bapak pengitan asal beli gereja itu lah. Ada bapak lah kita nih nengaran di zaman nyeleh ini. Kore aja ya kalau pasal.
0: Iya benar.
2: Jangan mengaluh.
0: Iya iya.
2: Maka ini pulang nah benih kata bagus segala macam.
0: Iya.
2: Nah mengaluh itu jadi orang terus bertambah lagi mak. Bertambah beban lagi.
0: Iya
2: benar. Karena kita kan bersyukur.
0: Iya.
2: Nah bagaimana pasal kalau orang ini serabat salah aja hidupnya. Rezeki kita tapi ada jebani iya. Sangat baik jebel mamai seorang kan. Nah, kadang-kadang bila ada orang melawani tarik orang. Bagaimana? Ada orang, bilang, mang sudah makai itu jurang biar tang lagi. Kamu naik bersuara itu tuh nggak bagaimana pas kalau orang ini kayak ada sabar menghadapi nang kayak ini nih nawar nang senyum masih pas kata
0: kata
2: sakit. Nah anak lang pasar bertambah. Atas keterangan Ustaz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini orang tuanya be apa jar namanya nih berungkut rambut jar anak di rumah stres apalagi orang tuanya bekerja Ustaz
0: iya,
3: ya
0: benar,
3: di satu
0: benar.
3: Sisi anaknya harus didampingi iya. Untuk belajar iya. Dikasihkan ke neneknya neneknya nggak paham
0: iya, benar.
3: Apalagi YouTube apalagi apa neneknya gaptek wah itu yang sulit ya Ustaz ya
0: iya
3: baik kita terima dulu ya Ustaz baik assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah kabar baik Nek, sehat.
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa apa nih berhubungan lewat udara.
3: Betul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Nah, terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi ya Nek ya. 0811-511-410 dan juga 0511-3251-562. Dari YouTube ada lagi nih, Pak Ustaz. Bacakan Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Jaini. Dia muntai mohon pencerahan Ustaz ketika PJJ di sekolah tingkat SMA karena kabut asap tugas diberikan melalui grup WA tetapi hanya sebagian siswa yang mengikuti dengan aktif dan mengerjakan tugas dengan baik. Kelemahannya ketika siswa menggunakan AI dalam belajar, siswa tidak mendapatkan proses dan pengalaman nyata di dalam belajar. Sehingga ketika ditanya langsung di kelas, siswa tidak mampu menjawabnya. Nah, jadi peran guru masih sangat diperlukan dalam proses pembelajaran di kelas bersama siswa dan memberikan arahan dalam pemanfaatan alat digital termasuk HP yang cenderung digunakan untuk main-main. Selanjutnya dari @dr3_i2w assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RRI Banjarmasin masih apa nih? Oh iya, ini katanya mengikuti katanya Ustadz terkait dengan acara kuliah subuh pagi ini. Baik, silakan 0811-511-410. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sehat Pak Idham?
5: Terima kasih.
3: Ya,
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, sehat aja kapian nih.
5: Alhamdulillah, sedikit aja Pak ada rakungan nang sakali nyaman.
3: Ah, nggih. Daerah Kayu Tangi gempa kabut ya.
5: Iya itu. Nih anu hidung ada pina teh hingut tapi jurang bau tanah sabanam tuh.
3: Nah, ini bau hangit jelah.
5: Ngeler sedikit. Tapi je dokter Medi karena bapak udah alami aja ya.
3: Alami, nggih. Silakan Pak Idham.
5: Anu Pak Ustaz mohon pencerahan Pak Ustaz.
0: Nggih.
5: Kalau kada salah tadi kan integritas mudaris lah.
0: Nggih.
5: Mudaris itu kan bahasa Arab kalau
0: nggih bahasa Arab kan. Guru lah.
5: Jadi kalau guru itu kan mentransfer bukan hanya ilmu, tapi adab, akhlak,
0: benar.
5: Dan perkataan dan perbuatan gitu. Nah, ini kalau dengan cara belajar jarak jauh ini kan menggunakan internet. Itu kayaknya ilmunya aja lah yang bisa ditransfer lah.
0: Nah, sepakat.
5: Kalau adab apa
0: susah.
5: Itu segala akhlak itu agak sedikit sulit kayaknya.
0: Iya benar.
5: Nah itu kira-kira kayak apa? Mengatasi lah supaya lewat internet ini bisa ditransfer juga adab dan apa akhlak Dan yang supaya kayak totalitas kan, kalau di madrasah itu kan artinya integritas mudaris itu kan totalitas yang diajar, ya, yang ditransfer oleh guru gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Idham Sah di Sultan Adam. Baik, silahkan 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Kami ajak Anda bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baru berangkat sampai lagi. Alhamdulillah.
3: Kebut aduh, aja, masuk, Nek.
4: Sudah masuk ampun aku anak tentang akhlak Pak Haji anu tadi. Pak Haji Idham Sah. Nah, itu akhlak itu kan nang kada bisa di pakai itu kalau kada lewat guru kayak itu kan apalagi guru yang ikhlas yang kada ada di dalam kurikulum biasanya habis-habisan guru menyampaikan lawan murid biasanya tuh demi kebaik nah ini masih juga empat mangga duhi cucu kadang-kadang didatangi ya tentang akhlak nih nah jadi kadang-kadang datang nih bermalam ke situ gena apa sudah lah cio anak kalau anak doa anak sudah ya oh, alhamdulillah anak pintar sudah piano barang aja ambung-ambung bakul kayak itu ya nah makasih Ustaz
3: tinggi
4: mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat amin. Makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk dijawab. Ada lagi satu. Oke baik satu lagi ya sebelum dijawab Pak Ustaz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
3: Pak Mua sehat juga kah?
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terdengar suara operator atau nano narasumber kita sebentar insyaallah.
3: Insyaallah sehat aja. Amin. Baik, silakan Pak Muas.
6: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Mohon izin ulun kada membawa apa-apa Ustaz lah. Cuma menurut cuma ulun menurut pandangan ulun aja pang mata nang sudah tuha nih. Menurut ulun kada tapi efektif juga kayaknya SJS apa?
3: PJJ.
6: SJJ apa?
3: PJJ.
6: BJJ. Nah, itu karena apa? PJJ itu kan berlangsungnya setempat banar, setelah paling lawas banar sejam setengah jam di rumah. Ini habisnya itu HP pulang main. Nah itu kalonya di sekolah langsung pertama kan seban harinya ketemuan ustaz-ustazahnya artinya kadada putus gitu. Nah ini kan sempat putus beberapa jam apalagi yang sampai anu buliknya tuh sore kan berapa jam tuh anu putusnya itu jadi ya, mungkin akhlak-akhlak tuh kada tapi bisa tertinggal tuh karena mohon ulun lah ulun pribadi tapi jangan diikuti pang kalau nyesalah menurut pandangan ulun aja pang saja kada tapi efektif juga kayaknya terhadap anak nih anu anu PJJ nih menurut ulun pang lah soalnya ada cucu juga di rumah
3: Amira menggaduhi cuci di rumah pas PJJ.
6: Jadi apa boleh buat
3: saya? Kayaknya empat jua.
6: Ulun angkat aja jua nih tuh kada apa. Makasih banyak. Makasih Ustaz pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kain ini empat jua berjaga PJJ Ustaz. Oke, silakan Ustaz.
0: Terima kasih, ini luar biasa para orang-orang tua kita bahkan nenek-nenek juga kakek-kakek juga ya Mbak Ulia ya.
3: Iya betul.
0: Ini artinya luar biasa bahwa PJJ ini termasuk pembelajaran yang diikuti oleh para orang-orang tua
3: dan juga kakek-neneknya
0: dan para lansia ya.
3: Lansia. Ini luar biasa.
0: Dan saya sepakat dengan Ibu Haji tadi bahwa ya nikmati intinya nikmati dan syukuri. Karena nenek-nenek juga harus dia melek teknologi.
3: Diasah lagi Ustaz.
0: Diasah lagi.
3: Biar pada ingat pembelajaran zaman dahulu.
0: Ya baik sebenarnya. Jadi namanya seorang guru itu memang wajib dia mudaris ya. Saya bahas dalam bahasa Arab. Itu dituntut untuk bukan hanya seperti dikatakan oleh para penanya tadi. Adab, akhlak, perkataan dan perbuatan itu harus diberikan sejalan dengan amanah sebagai seorang guru. Tetapi hal tersebut tidak bisa kita pungkiri lagi, kata saya, bahwa kalau dulu, kalau seumur saya kan melewati beberapa bentuk. Sebelumnya kita ada namanya mesintik, kemudian ada komputer yang DOS ya dia. Kemudian sekarang ini menggunakan sangat canggih sekali, laptop, tablet dan sebagainya. Bahkan kita ngomong itu sudah ada. Kita ngomong kemudian tulis yang ini ngomongan itu hadir di sini. Langsung bisa membaca, bahkan bisa menulis dengan rapi. Nah, banyak hal yang memang bisa menjadi kekurangan dan menyikapi tersebut yang susah. Kalau dulu kita masuk kelas, anggap saja dalam kelas ketika tidak ada PJJ, maka siswa sebelum masuk kelas itu dia salim, atau misalnya dia dijemput di depan gerbang kelasnya atau di depan pintu kelasnya, maka salamanlah, musafahahlah dalam bahasa Arab dia dengan gurunya. Nah, kalau dalam PJJ ini susah, bagaimana kita musafah atau berjabat
3: masa nah, dicium laptop ya. Salah juga,
0: susah juga
3: ya,
0: Mbak, ya. Nah, menyikapi hal tersebut ada trik diantaranya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kita semua. Bukan berarti kita menyajikan ini untuk mencari apa yang kita sebut tadi, bahwa kita dianggap yang lebih gitu dan juga. Tapi begini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap terjaga bagaimana adab kita. Maka harus diberikan tahapan, Mbak Aulia. Jadi ketika kita sebelum memulai, maka ada doa. Jadi pada saat sebelum memulai pembelajaran, para guru itu perlu untuk memberikan yang namanya praktis ibadah. Apa praktis ibadahnya? Pertama, sebelum membuka HP maka berdoa. Doanya dibikinkan oleh si guru, apakah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab, terserah saja. Artinya misal, Mbak Aulia, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan belajar seperti menggunakan HP, maka mudahkan ya Allah, jauhkan ya Allah dari penglihatan-penglihatan yang tidak engkau senangi. Itu dibimbing oleh si guru.
3: Tapi kadang muncul iklan.
0: Nah, ini kan dibimbing. Sulit, Ustaz. Ini kan bersama-sama, Mbak Olia. Bersama-sama di depan
3: komputer,
0: di depan komputernya atau di depan HP-nya masing-masing, kalau tidak ada punya laptop ya.
3: Tablet.
0: Nah, tablet. Kalau misalnya ya, kita kan tidak semuanya mampu, Mbak Aulia.
3: Betul.
0: Jadi boleh jadi orang tuanya HP jago, pakai syukur dapat nukarnya. Nah, misal atau
3: apalagi laptop
0: atau misalnya jaringan aja ulun nukar misalnya. Nah, ini jaringan kan dijual.
3: Serba dijual sekarang.
0: Serba dijual. Ya. Nah, ini berbagi pakai lontangis nukar antara token listrik dengan token ini kesian juga. Ada dengan juga pulsa, seperti itu. Iya.
3: Dengan kondisi keadaan keuangan ekonomi saat ini.
0: Sementara itu yang terjadi. Nah, saya tadi menyambung dari yang saya berikan. Jadi antara mudah-mudahan ini bisa diberikan, boleh jadi masukan para pendengar RDR yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kita memang yang disebutkan oleh Pak Muaz tadi dalam, mohon maaf bahasa saya, transfer knowledge itu bahasa ilmiah. Artinya kita di PJJ ini kecenderungan adalah hanya untuk memberikan pembelajaran, bukan memberikan pendidikan. Pembelajaran itu anak bisa dikerjakan, kata Pak Poji tadi, menjawab, berarti anak itu hanya pada pembelajaran, bukan pada pendidikan. Ingin kita, sekali lagi, anak selesai tetapi dia mempunyai kredibilitas, integritas. Kredibilitas itu bahwa kita seorang muslim gitu ya.
3: Betul.
0: Integritas, bagaimana kita mempertanggungjawabkan gitu kan, gitu bahasa. Betul. Bahasa ininya supaya enak didengar. Semua para lapisan masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan, bisa saja diberikan Bapak Ibu sekalian pada abah mama atau kai nini di rumah. Pian bisa saja memberikan kepada si guru dulu, boleh, maaf Bapak Ibu, bagaimana kalau kita mulai dengan doa gitu kan. Bagaimana kalau siapa sih yang di sampingnya, maka tolong salimkan, doakan yang di sebelah dulu gitu ya. Salim dulu dengan yang di sebelah, dan harus disapa siapa yang menemaninya. Nah ini penting untuk kita rawat dan untuk kita jaga. Jangan sampai kita ketika memberikan, contoh saja Mbak Aulia, berhitung misalnya. Bagaimana berhitung ini supaya dapat, lalu langsung ke materi. Memang materi anak itu kelawasan di depan laptop, kelawasan di depan iPhone atau misalnya tabnya, dia muyak dalam bahasa kita. Muyak juga. Akhirnya dia kelain dari yang apa yang harus diberikan oleh si guru di depan laptopnya atau di depan HP-nya.
1: Melenceng akhirnya.
0: Melenceng akhirnya. Kenapa tidak menariknya monoton seorang guru tidak memberikan bentuk yang lain yang bisa untuk dirasakan. Disapalah yang di sebelahnya. Disapalah siapa yang menemaninya. Ini perlu sekali untuk dapat. Jangan-jangan Nini tadi, Nini kada tahu juga apa yang harus dikerjakan. Nah, ini siapa di misalnya di sebelah siapa? Di sebelah anak siapa? Nenek Pak Guru. Neneknya bisa tidak mengajarkan anaknya untuk berdoa ini misalkan, ada menjadi interaksi beberapa arah walau hanya bentuknya digital. Next, bagaimana doa untuk makan sambil di CCTV. Di CCTV. Next, bagaimana tegur sapa untuk orang yang tua misalnya, ya, sambil di CCTV. Tidak menonton, kita memberikan keilmuan, akhirnya menjadi transfer knowledge. Kita seperti yang Pak Poji katakan tadi, kita untuk jawaban dalam bentuk normatif, mohon maaf bahasa saya begitu, normatif, kita maksudnya pengennya anak itu bisa, tetapi akhirnya dia bisa juga melalui IE.
1: Betul.
0: Contoh pecahan misalnya, pecahan itu dikalikan dan dibagi, sementara jalan untuk membagi dan jalan untuk mengalih kita susah. Apalagi gurunya juga gaptek. Akhirnya di gurunya menyajikan juga dalam bentuk IE. Yeah. Jadi anaknya tidak paham, muridnya tidak paham, gurunya juga tidak, pendampingnya juga tidak paham.
1: Apalagi kakek neneknya disuruh bagian neneknya. Bagian dengan cepat.
0: Ya, misal sebutkan bilangan prima, wassalam kita.
1: Akar
0: dari 14 misalnya. Nah, akar dari misalnya 59.
1: Takut-takutnya disuruh nyari akar, dicabutlah akar di luar di halaman rumah Ustaz. Itu yang bahaya Ustaz.
0: Jadi pendekatan-pendekatan yang harus bisa lakukan, yang kita lakukan sebagai seorang guru, kita sekali lagi ini kan anggap saja emergensi yang kata ibu tadi, ibu nenek tadi. Segala sesuatu dengan kesabaran. Memang nek innallaha ma'as sabirin itu mudah-mudahan bisa kita amalkan sama-sama. Tetapi apakah innallaha ma'as sabirin itu sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh para mufassir? Kita bisa untuk yang namanya, saya biasanya Mbak Aulia saya mengejar ada namanya 4P. Pengetahuan, pemahaman, pengamalan, dan pengalaman. Bukan pais pisang panas-panas bukan?
1: Iya, bukan. Empat. Tau pai pisang umbili kan ya,
0: ini kan berarti bukan pai pisang panas-panas. Maksud saya bahwa para orang tua itu memang pengetahuan itu dituntut Mbak Ulia. Pengetahuan sekarang mudah-mudahan kalau nenek-nenek kita di atas misalnya 60-70, dia sudah sebenarnya tidak melalui ini zaman sebelum, jadi melalui zaman tapi tidak mengerti zaman yang akan di depan ini. Artinya ketika kita menyuruh nek ini tidak bisa. Pengetahuan nenek dan pemahaman nenek itu dia sesuai dengan yang dia lihat dan dia lakukan. Itu yang terjadi, pengetahuan. Bukan pengetahuan yang didapatkan pada dunia digital. Dulu RRI mungkin hanya dengan mendengar, sekarang bisa melihat. mendengar, karena radio adalah bentuk alat informasi atau media informasi yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sekarang kalau tidak seperti kita menghadirkan YouTube atau misalnya kita menghadirkan dengan dilihat, maka itu lebih menarik. Nah, itulah yang akan dilakukan orang. Nah, kenyataan yang harus kita lalui seperti yang ada sekarang ini, maka bentuk kesabaran kita boleh jadi susah. Memang kita harus tingkatkan, cuma cara meningkatkannya, Mbak Aulia, susah. Susahnya bagaimana? Ya, apakah para pendengar itu mampu untuk paham, kemudian dapat melakukan? Kalau orang sekarang ada menghadirkan ceramah lewat YouTube misal, apakah ceramahnya itu dapat memberikan yang dia inginkan atau tidak? Atau jangan-jangan dia akan bisa menyalahkan orang lain, karena begitu banyaknya ustadz atau asatid atau ustadzah online. Jadi keberkahan yang akan kita inginkan dan yang keberkahan yang kita dapatkan mudah-mudahan juga sejalan dengan apa yang dia berikan. Semoga apa yang dilakukan dan kita berusaha sama sekali, bahwa ketika itu tidak baik maka kita tinggalkan. Tapi kalau itu contohnya atau tidak menyalahkan orang lain, hanya sekedar untuk memberikan konten dalam suatu ceramahnya tersebut, juga integritas atau tingkat tanggung jawabnya itu di mana nantinya. Nah, ini agak melebar yang saya berikan, tapi semoga apa yang sudah kita lakukan dan dapat memberikan efek samping dalam setiap perbuatan kita, apalagi di zaman digital ini, baik kita sebagai seorang guru juga baik sebagai seorang murid. Nah, ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan efektivitas dalam setiap pekerjaan memang dituntut, tapi kualitas dalam setiap perbuatan itu sepertinya wajib kita lakukan. Nah, terakhir yang saya bisa berikan, mudah-mudahan para mudarris, para guru, ada istilah ruhul mudarris. Ruhul mudarris itu seorang guru bukan hanya memberikan, Mbak Aulia, saya berikan ini adalah materi, tapi apakah Mbak Aulia mampu untuk memahaminya, mampu untuk dapat mengamalkannya? Belum tentu. Maka saya harus mendoakan Mbak Aulia. Harus itu, kalau kita sebagai seorang muslim maka hukumnya wajib, Mbak Aulia. Jadi seorang guru ketika dia sudah selesai dalam setiap pekerjaannya, mohon hukumkan wajib pada dia bahwa dia wajib untuk mendoakan anak muridnya semoga selamat dunia dan akhirat. Itu ruhul mudarris. Atau mendoakan semoga anak-anak saya paham dalam setiap pembelajaran yang saya berikan, menjadi pendidikan, bukan hanya pada pembelajaran.
3: Artinya itu doa pamungkas terakhir saat memberikan pembelajaran gitu ya Ustaz ya?
0: Doa itu wajib untuk kita dalam setiap perbuatan, apakah habis sholat atau misalnya ya, atau misalnya ketika kita sebelum memberikan pelajaran kita berdoa untuk diri kita dan mendoakan untuk anak didik kita. Jadi itu namanya amal jariah. Ketika setiap, anggap saja 5 orang, ternyata 5 orang ini ijabah oleh Allah 1 saja, maka dia akan menjadikan perbuatan kebaikan pada orang lain. Ini yang mudah-mudahan setingkat apapun digitalisasi, dia akan mampu untuk dapat menanggulanginya. Setinggi apapun digitalisasi, kan dari manusia juga, Mbak Aulia.
3: Betul.
0: Nah, Ustaz, artinya segala sesuatu itu dengan apa yang senantiasa Allah berikan kepada kita, setinggi-tingginya akal manusia, tidak setinggi dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Baik. Ustaz, terakhir ini dibacakan sharingnya, ini terkait dengan PJJ, kata Pak Ed Rizky Fahreja. Beliau sharing di kanal YouTube PJJ, sehubungan dengan kondisi kabut asap ini, guru dan orang tua sama-sama perlu memantau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama PJJ berlangsung ya. dan kata Pak Rizky Fahreja juga, guru dan orang tua juga perlu untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan, misalnya dengan share konten motivasi dan media sosial. Nah ini kalau perlu selipkan penguatan karakter PJJ, misalnya dengan menyelipkan penguatan karakter dalam materi inti PJJ maupun dalam persepsi. Nah ini
0: persepsi.
3: Dan kata Pak Ed Buata Baru, menurut ulun tentang fenomena alam yang kita semua alami adalah salah satu sunatullah, karena sesuatu kejadian itu selalu berasal dari tindakan manusia itu sendiri, karena Allah tidak menzalimi manusia, kata beliau. Dan kecuali kasihan kekeliruan KTA sendiri, disitulah berlaku sunatullah, tabarakallah. Kata Ibu Haja Asiah juga, terkait dengan internet bisa menjadi alat penjaga integritas mudaris, katanya beliau. Begitu.
0: Sepakat.
3: Baik. Ustaz, karena waktunya juga terbatas, alhamdulillah ada yang sharing juga melalui kanal YouTube, ada yang bertanya melalui line telepon. Ini bisa terjawab semua. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Persatuan dari Banjarmasin. Ya. Sehat selalu Ustadz.
0: Sehat selalu, semoga selalu terjadi.
3: Di lain waktu ini bisa kembali lagi, bisa bersua kembali di kuliah subuh. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema yang sangat menarik ya, integritas mudaris di tengah arus digitalisasi pendidikan, bersama akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H., M.Ag. Semoga apa yang disampaikan tadi juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, semoga diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi di kuliah subuh, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar kami, mohon perhatian Anda sejenak. Ada berita panggilan dari Dewi Amelia, alamat Jalan Batang Tajongkek, Kelurahan Batang Tajongkek, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Itu juga kepada Zal Herman yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, bahwa Dewi Amelia akan melaksanakan pernikahan pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Kuala di KUA Alalak, Jalan Berangas Barat nomor 5 Alalak, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Kepada Zul Herman dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Dewi Amelia binti Zal Herman. Jika Zal Herman berhalangan datang dan hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim Kantor KUA Alalak di Barito, Kuala. Untuk informasi kehadirannya dapat menghubungi Dewi Amelia dengan nomor telepon atau WA 0812-9519-4413. Demikian berita panggilan ini disiarkan untuk dapat diketahui, dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Baik pendengar, di suasana pagi yang dikepung oleh kabut asap dan juga bau menyengat yang tidak sedap ya, eks kebakaran hutan dan lahan di kawasan Handil Bakti juga terjadi mulai dari kemarin, dan kita berdoa semoga api bisa dikendalikan oleh tim ya, diantaranya yang ikut berjibaku di sana. Baik pendengar, untuk Anda yang beraktivitas pagi hari ini untuk melakukan kegiatan, sebaiknya selalu gunakan masker ya, pelindung diri untuk supaya tidak terpapar oleh kabut asap ya, di mana juga di sini pada hari-hari ini juga tentunya bagi Anda yang disibukkan dengan kegiatan baik itu outdoor ataupun indoor, sebaiknya tetap fokus untuk menjaga kesehatan diri, dan juga bagi Anda yang menggunakan kendaraan ya, baik itu roda 2 ingin menuju ke tempat kerja, juga sebaiknya fokus berkendara dan gunakan masker sebagai pelindung ya. Pendengar, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Silakan nanti Anda dapat bergabung untuk mengikuti berita-berita yang kami bacakan melalui rri.co.id. Pendengar, BPBD Kalsel juga memperkuat ya koordinasi wilayah untuk tangani kebakaran. Nah, terkait dengan kebakaran di Handil Bakti, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel terus memperkuat penanganan kebakaran dan lahan karhutla termasuk melalui dukungan lintas wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan tetap berjalan ketika daerah terdampak membutuhkan bantuan tambahan. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra juga mengatakan bahwa koordinasi antar daerah diperlukan dalam menghadapi kejadian karhutla yang berada di wilayah dengan akses penanganan berbeda. Menurutnya bantuan dapat diberikan meskipun lokasi kejadian secara administratif berada di kabupaten lain. Selengkapnya silakan Anda dapat baca di rri.co.id.

0: Pendengar warga Kalimantan Selatan, hujan mulai turun namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Karena itu kewaspadaan terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu dijaga. Ada 5 hal yang perlu diingat. Pertama, jika asap tebal, jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik ya. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Utamakan keselamatan dan jaga jarak. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki resiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Ketiga, jika menemukan kabel listrik jatuh, jangan disentuh, jaga jarak dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN, jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan kelima, cek instalasi listrik di rumah, periksa kabel, stop kontak, dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Mari tetap jaga dan tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada, utamakan keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
1: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
2: Banjarmasin mulai.

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, Polresta Banjarmasin bergerak cepat membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Selasa malam 6 Oktober 2026. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menerjunkan personil untuk membantu pemadaman setelah api dilaporkan mulai membesar dan asap mengepul di kawasan tersebut. Selengkapnya silakan baca di rri.co.id. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah segera kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, Kamis 8 Oktober 2026. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan sampaikan prediksi musim hujan dimulai pada akhir November hingga Desember 2026. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan sampaikan prediksi musim hujan dimulai pada akhir November hingga Desember 2026. Awal masuk musim hujan di Kalsel tidak terjadi serentak karena terdapat perbedaan waktu antar daerah. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan memaparkan prediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 di wilayah Kalimantan Selatan. Pemaparan tersebut disampaikan dalam press conference prediksi musim hujan 2026-2027 Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar secara virtual kemarin. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang sambutannya dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Insinyur Arya Dinur, yang mengatakan peralihan musim dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja dengan kondisi dan potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, serta perangkat daerah terkait agar prediksi ini segera diselaraskan pemerintah kabupaten dan kota agar menyesuaikan kesiapsiagaan ini di wilayah masing-masing, terutama pada daerah yang selama ini langganan genangan.
2: Sementara itu, anggota Pogja Pengelola Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Yosef Luki DP sebagai narasumber menjelaskan, berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan berlangsung mulai November hingga Desember 2026. Sebanyak 30,8% wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada dasarian 1 November, sedangkan 18,5% lainnya pada dasarian 3 November. Sementara itu sebanyak 44,9% wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada dasarian 1 Desember, adapun 5,8% wilayah lainnya diprediksi baru mengalami awal musim hujan pada dasarian 2 Desember.
4: Kami sampaikan ringkasan prediksi musim hujan untuk tahun 2026-2027 wilayah Kalimantan Selatan. Secara umum, untuk awal musim hujan, wilayah Kalimantan Selatan tidak masuk secara bersamaan, didominasi di bulan Desember sebanyak 50,7%, diikuti di bulan November sebanyak 49,3%. Kurang lebih imbang antara bulan November dan bulan Desember untuk awal musimnya.
2: Prediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan berbagai sektor dalam mempersiapkan aktivitas menghadapi periode penghujan. Informasi tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengantisipasi potensi dampak hidrometeorologi yang dapat terjadi selama musim hujan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
6: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
5: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
6: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
7: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
8: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau ya anak-anak aja kah atau
7: semua? Semua. ISPA itu semua kalangan.
6: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait bencana kebakaran hutan dan lahan yang turut mengancam permukiman warga.
9: Saya Yunus. Menanggapi kebakaran ini nggak ada habisnya ya. Asap berhari-hari kita rasakan di Banjarmasin. Dengan ini yang bikin makin khawatir, kebakaran infonya sudah ada yang mulai kena di permukiman warga. Kita cukup paham kalau api timbul karena memang kondisi alam. Tapi saya juga berharap kepada pihak berwenang untuk lebih gencar lagi melakukan penjagaan dan patroli untuk menangkap oknum yang diduga melakukan pembakaran secara disengaja ya. Karena dampaknya sangat merugikan jika sampai merembet ke rumah warga.
10: Saya Nana, warga Banjarmasin. Saya merasa takut dan khawatir karena saat ini karhutla semakin meluas dan mulai mengancam permukiman warga. Harapannya penanganan dan pencegahan karhutla dapat lebih digencarkan lagi.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki pekan keempat, strategi pencarian korban KM Pirgo Transport 8 disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tim SAR gabungan mendorong pihak terkait segera melakukan salvage. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan.
2: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan mendorong pihak PT Pirgo Karya Shipping segera melaksanakan proses pengangkatan bangkai kapal atau salvage. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya pencarian korban yang masih berada di dalam badan kapal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan tim evakuasi. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan terdapat sejumlah kebijakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan operasi SAR selanjutnya. Salah satunya memberikan kesempatan sekaligus mendorong tim salvage untuk melakukan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008.
1: Memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat. Berada dalam kondisi stabil dan risiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan.
2: Meski proses salvage belum dimulai dan masih dalam tahapan persiapan, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan untuk menjangkau kemungkinan keberadaan korban yang masih berada di luar badan kapal. Fokus pencarian dioptimalkan melalui penyisiran permukaan perairan serta pencarian di sepanjang wilayah pesisir pantai. Area pencarian diprioritaskan di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kemungkinan arah hanyut korban. Penentuan sektor juga disesuaikan dengan kondisi arus, angin, gelombang, perkembangan temuan di lapangan, serta kebutuhan kekuatan SAR yang dikerahkan. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, menyatakan mendukung seluruh upaya yang dilakukan tim terkait termasuk pengangkatan bangkai kapal untuk mempercepat proses evakuasi.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Dari total 243 orang dalam manifest KM Pirgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru terus menunjukkan progres. Hingga saat ini, pembangunan di sisi Batu Licin telah mencapai sekitar 1.000 meter. Laporan selengkapnya, Diki Munadi.
4: Jadi tingginya dari permukaan laut itu 30 meter. Jadi kapal apapun bisa lewat di sini.
5: Pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah mencapai sekitar 1.000 meter. Capaian progres tersebut ditinjau langsung Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin di sisi Batu Licin Selasa 6 Oktober 2026. Gubernur mengatakan pembangunan lokasi tersebut telah mencapai sekitar 1 km dengan jarak antar tiang sekitar 50 meter. Sedangkan jembatan Pulau Laut nantinya memiliki panjang keseluruhan sekitar 3,75 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan jembatan ditargetkan rampung pada 2028 dan mulai dapat digunakan masyarakat pada 2029.
4: Jadi tingginya dari permukaan laut itu 30 meter. Jadi kapal apapun bisa lewat di sini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini tidak ada gangguan 2028 ini selesai. Jadi mari doakan mudah-mudahan antara Tanah Bumbu ke Pulau Laut ini 2008 bisa sudah kita resmikan dan bisa digunakan antara dua pulau. Nah, mudah-mudahan ayo kita doakan.
5: Proyek jembatan dengan nilai sekitar 5,5 triliun rupiah ini dikerjakan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Jembatan tersebut nantinya diharapkan memperkuat konektivitas Tanah Bumbu dan Kota Baru, mempermudah mobilitas masyarakat, serta menjadi penggerak aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan.
4: Bantangannya ini ada sekitar berapa ribu?
6: 1.500
4: meter. Jadi lebih panjang daripada yang dikerjakan bus kita sama PP dan BBA. Nah, jadi ini 1.500, ini juga dikerjakan mulai darat, sudah ke tengah tadi.
5: Adapun mega proyek ini mulai dicetuskan untuk memperlancar arus transportasi yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada kapal feri penyeberangan antara Batu Licin dan Tanjung Serdang. Awalnya digagas pada 2015 silam. Setelah tahap awal, proyek ini sempat tertunda dan mangkrak cukup lama karena kendala anggaran dan pembiayaan yang besar. Kebangkitan proyek dimulai dengan dukungan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur serta sinergitas anggaran pusat dan daerah. Kontrak pembangunan multi-years atau tahun jamak periode 2026-2028 resmi diteken pada Maret 2026.
4: Bekerja bersama!
7: Merangkul semua!
4: Mantap!
8: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga, PLT Banjarmasin mulai melakukan regenerasi atlet dengan memantau potensi pemain muda untuk disiapkan menuju ajang Porprov tahun 2026. Pemetaan atlet muda ini menjadi bagian dari persiapan mengingat sejumlah atlet senior yang tampil di edisi sebelumnya tidak lagi diproyeksikan untuk bertanding. Berikut laporan Robi Angga.
9: Kami tentunya harus mencari pengganti, meregenerasi atlet tersebut. Nah, jadi dari 2025, 2026 sampai nanti 2028.
10: Pengurus kota PLT Kota Banjarmasin kini mulai memetakan sejumlah atlet muda untuk disiapkan dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tahun 2029 yang akan digelar di Hulu Sungai Utara. Pemetaan ini dilakukan karena sejumlah atlet senior yang memperkuat Banjarmasin pada Porprov 2025 diperkirakan tidak akan lagi turun karena berbagai faktor. Ketua Harian PLT Kota Banjarmasin, Hardian Utama, mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum memetakan secara resmi susunan tim untuk Porprov 2029. Untuk menjaring atlet yang akan masuk dalam tim tersebut, PLT Kota Banjarmasin kini akan memperbanyak turnamen kelompok umur junior sekaligus untuk memantau perkembangan para atlet di Kota Banjarmasin.
9: Untuk dari PLT Kota Banjarmasin, memang kami belum ada line up squad yang fix ya untuk 2029 karena kan itu waktu cukup panjang, dan juga beberapa atlet kemarin yang di Porprov 2025 juga ada menyampaikan bahwa mungkin mereka tidak berlanjut lagi karena ada kesibukan-kesibukan, ada yang berkeluarga juga, lalu terkait masalah usia juga ada yang sudah apa kalau bahasanya di kita itu tidak memasukin usia prime lagi ya. Jadi mungkin nanti pasti ada perombakan di line up squad Banjarmasin tidak sama dengan 2025 kemarin.
10: Selain menjaring atlet muda, PLT Kota Banjarmasin juga akan menyiapkan peran bagi atlet senior yang pernah memperkuat Banjarmasin pada ajang Porprov 2025. Para atlet senior akan dilibatkan dalam pembinaan, terutama untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada atlet muda.
9: Kami tentunya harus mencari pengganti, meregenerasi atlet tersebut. Nah, jadi dari 2025, 2026 sampai nanti 2028 itulah kesempatan kami mengadakan turnamen-turnamen junior. Di situ kami akan melihat ini siapa nih bibit unggul berikutnya yang bisa membawa mengharumkan nama Kota Banjarmasin. Jadi biasanya persiapan itu mungkin nanti di start di 2028 begitu sudah ada line up. Nah, di 2028 itu nanti ada latihan bersama, pembinaan lagi di situ.
10: Melalui pemetaan atlet muda dan keterlibatan atlet senior dalam pembinaan, PLT Kota Banjarmasin berharap proses regenerasi dapat berjalan secara terarah. Langkah ini juga diharapkan dapat terus menjaga prestasi tenis Kota Banjarmasin baik di tingkat provinsi hingga ajang yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik Karhutla ancam permukiman warga. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
11: Selamat pagi. Pembakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin kini mulai mengancam permukiman warga. Seperti di Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, dan juga Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. BPBD Kota Banjarmasin bahkan sudah mengerahkan personil untuk membantu penanganan di wilayah perbatasan. Terlebih, 3 pos lapangan disiagakan selama 24 jam dengan melibatkan BPBD, Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa. Pola seperti ini perlu diperkuat, di mana penanganan karhutlah harus bergerak dari respon darurat menuju pencegahan sejak dini. Yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana dugaan pembakaran lahan untuk kepentingan pertanian. Jika pembakaran dilakukan saat lahan dalam kondisi kering, maka risikonya dapat berkembang jauh melampaui lahan yang semula hendak dibersihkan. Api dapat menjalar mendekati rumah warga dan pada akhirnya menjadi beban bersama. Karena itu, pengawasan dan penegakan aturan terhadap pembakaran lahan perlu diperkuat. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi kering dan rawan api saat ini. Pemerintah daerah di kawasan perbatasan juga perlu membangun pola kerja yang lebih terintegrasi. Pihak BPBD, pemadam, aparat keamanan, hingga masyarakat harus memiliki jalur koordinasi yang lebih jelas. Dengan begitu, setiap titik api dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Karena pada akhirnya, yang harus dijaga dan paling penting adalah bagaimana menyelamatkan nyawa warga. Sekian komentar.
6: Lintas Banua Pagi.
0: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Kamis 8 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, pagi ini kami akan hadirkan informasi terkini kondisi arus lalu lintas yang akan disampaikan RTMC di Telantas Polda Kalsel bersama Bribda Angel. Bribda Angel, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Ya, baik, selamat pagi Sobat Banua. Saya Bribda Angel dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru melalui CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan Gatot menuju Banua Anyar. Situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas terkini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya, situasi arus lalu lintas aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Dan menyikapi situasi cuaca saat ini, dikarenakan sedang berkabut asap, kami himbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas.
2: Baik, terima kasih Bribda Angel melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Rose 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, terima kasih Anda masuk.

0: pagi ini. Baik, Utari, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitu pula di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur terpantau cerah, namun terdapat tutupan asap yang mengurangi jarak pandang mendatar. Selanjutnya untuk perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, yaitu arah angin berkisar dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 97%. Seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakiran BMKG Samsudin Nur Banjarmasin.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Iya, Aldi Taher ya, pinjam dulu 100 ya. Gimana, mau nggak mau pinjamin? Tapi kalau pinjamin sebentar sih nggak apa-apa mungkin ya.
1: Aku pinjam
0: Tapi ada yang ikhlas dikasih aja deh 100 ya, 100 apa dulu? 100 ribu, 100 juta, apa 100 rupiah ya kan? Baik pendengar, semoga sehat selalu, aktivitas Anda berjalan lancar dan diberikan kemudahan tentunya pagi ini, jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga bagian yang beraktivitas juga ya, masker selalu digunakan. Nah, ini juga ya berdampak sekali terhadap kesehatan ya, karena ini kayaknya bertambah parah ya, agak-agak sedikit pekat ya untuk kabut asap pagi ini. Nah, untuk informasi juga arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan Jalan Ahmad Yani, baik roda 2 ataupun roda 4, ini untuk arah luar kota dalam Kota Banjarmasin terpantau aman dan juga lancar karena mulai aktivitas mulai padat ya, banyak yang sudah beraktivitas. Pendengar, untuk informasi arus lalu lintas pagi ini yang kami pantau melalui CCTV Kota Banjarmasin dari kawasan Jembatan Alalak ya, tepatnya di Jembatan Alalak luar kota depan Rumah Sakit Sultan Suriansah ya, di kawasan Kayu Tangi ujung, ini terpantau aman lancar ya, baik menuju arah luar ataupun dalam Kota Banjarmasin.

0: untuk informasi arus lalu lintas berikutnya yang kami pantau dari CCTV ya, kota Banjarmasin di kawasan Simpang 4 Pasar Lama. Terkini pantauan arus lalu lintas ya, aman lancar walaupun sedikit ada terkendala mobil pemadam ya kebakaran yang memang pagi ini pingin cepat juga sampai ke TKP ya, ingin memadamkan karhutlah. Baik pendengar, untuk kendaraan roda 2 juga kami pantau pagi ini melalui CCTV Kota Banjarmasin juga aman lancar ya.
1: Ini rahasia kita berdua, kamu jangan bilang siapa-siapa.
0: Dan terakhir untuk pantauan CCTV di Simpang 4 ya, Sultan Adam, Sungai Andai juga terpantau aman lancar walaupun ada supeltas yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas di sana. Baik, kami akan hadirkan juga informasi terkini arus lalu lintas dari reporter RRI Banjarmasin sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Baik, pendengar, untuk pagi ini kami akan hadirkan info terkini terkait arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, dan kami sudah terhubung bersama reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad. Juma, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, tempat saya berada saat ini, terpantau ramai lancar dari pengendara yang beraktivitas di pagi hari ini. Baik itu pengendara yang datang dari arah Veteran ataupun dari Jalan Ahmad Yani, terpantau semua pengendara tertib, dan utamanya ketika melintas di kawasan perempatan di Jalan Gatot Subroto saat ini. Dan di kawasan ini juga pendengar, beberapa petugas dari kepolisian juga turut membantu jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan bagi pengendara yang melintas. Hanya terpantau pengendara yang beraktivitas berangkat bekerja pada pagi hari ini, karena memang saat ini masih diterapkan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak nampak orang tua yang biasa turut mengantar anak ke sekolah. Namun di beberapa sekolah juga tengah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas, sehingga terpantau juga beberapa sekolah yang aktif dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat agar tidak ataupun menghindari paparan langsung dari kabut asap saat berada di lingkungan sekolah. Berdengar di kawasan ini juga kami merasakan kabut asap yang cukup pekat pada pagi hari ini dengan jarak pandang yang cukup pendek, sehingga kami himbau kepada pengendara yang ingin beraktivitas di pagi hari ini agar menggunakan masker dan juga mengurangi lagi kecepatan kendaraan ketika berada di jalan raya, mengingat kondisi cuaca yang memang saat ini atau pagi hari ini terlihat cukup pendek jarak pandang dan kabut asap yang terasa pekat dirasakan oleh pengendara pagi hari ini dan juga membahayakan bagi para pengendara yang beraktivitas di pagi hari ini. Demikian dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh.
7: Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
8: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

Persatukan Informasi dan Inspirasi pendengar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Segera kami mengajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI Jakarta.